waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang setelah perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang masalah perselingkuhan masalah yang cukup berat yang harus diatasi oleh sepasang suami istri. Tetapi ada beberapa pasangan itu Pak Paul yang setelah mereka melewati masa itu, jadi artinya masalah perselingkuhan itu bisa mereka selesaikan, ternyata mereka berdua sendiri banyak timbul masalah gitu Pak Paul, di dalam hal komunikasi, di dalam hal hubungan suami istrinya ini. Itu kenapa Pak Paul kok seperti itu?
1: Yang pertama adalah ini Pak Gunawan, pada masa badai selingkuh menerpa, umumnya kita ini bersatu padu ya, melawan satu sasaran yang sama, yakni si pengganggu itu ya, si orang ketiga tersebut. Setelah ancaman itu lenyap, kita kembali melihat ketidakcocokan yang telah membuka pintu perselingkuhan itu. Jadi memang tidak bisa tidak, untuk sementara waktu kita itu tuh tidak lagi memfokuskan pada relasi kita, karena semua energi terpusat ya pada si pengganggu itu tuh. Setelahnya kita sudah lewat dari ancaman, pernikahan kita bisa tetap utuh, kita kembali melihat relasi kita. Dan kita mendapati bahwa, iya ya, kok masih sama seperti dulu. Ketidakcocokan masih ada. Dia masihlah orang yang egois. Dia masihlah orang yang kalau marah seenaknya. Dia masihlah orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia masihlah orang yang tidak mempedulikan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kita disadarkan, kok nggak berubah ya? Kok ketidakcocokan ini masih ada? Nah, inilah yang seringkali terjadi Pak Gunawan. Jadi untuk sejenak, karena adanya gangguan dari luar, semua usaha dipusatkan pada bagaimana ya menolong pernikahan ini nih, dan bagaimana menghalau si pengganggu itu. Namun pada akhirnya kita kembali melihat masalah yang sama itu.
0: Tapi bukankah mereka biasanya bertekad untuk memperbaharui kehidupan pernikahan mereka dan melupakan yang di belakang gitu Pak Paul?
1: Nah masalahnya adalah yang sebetulnya mereka lakukan, mereka mencoba untuk melupakan problem dengan perempuan atau pria yang lain tersebut. Jadi dengan kata lain yang mereka coba kubur adalah ingatan atau memori tentang perselingkuhan itu. Tapi ketidakcocokan yang memang sudah ada di antara mereka itu tuh tidak terselesaikan dengan sendirinya. Nah kadang-kadang pasangan suami istri ya beranggapan bahwa setelah perselingkuhan maka relasi mereka akan bertambah baik. Seolah-olah ketidakcocokan yang dari awalnya sudah ada akan lenyap dengan sendirinya. Nah kenyataannya tidak demikian. Ketidakcocokan itu tetap ada.
0: Ya, tapi bukankah itu lalu bisa menjadi pemicu bahwa yang berselingkuh tadi bisa kembali lagi pada orang yang diselingkuhi itu, Pak Wal?
1: Bisa, itu betul sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya memutuskan relasi selingkuh tidak mudah. Karena apa? Karena pada umumnya selingkuh itu tuh dipicu atau didahului oleh masalah antara suami istri itu sendiri. Kemudian akhirnya terlibatlah si suami atau si istri dengan orang ketiga. Nah, kalau ingin diputuskan, memang tahapannya adalah pertama dia harus putuskan relasi dengan orang tersebut, dengan orang ketiga tersebut. Dan tahapan kedua yang biasanya juga sangat berat adalah mengharmoniskan kembali relasi nikah itu sendiri. Nah, ini nih ujian ya yang memang berat. Ada kalanya pasangan suami istri ya gagal melewati ujian yang berat ini. Yang pernah berselingkuh tergoda untuk kembali lagi masuk ke dalam relasi selingkuh.
0: Nah kalau begitu Pak Paul punya saran apa gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah seperti ini?
1: Oke, ada beberapa Pak Gunawan yang akan kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari ya bahwa ketidakcocokan itu tuh tidak pudar dengan berakhirnya perselingkuhan. Jangan sampai kita itu mempunyai anggapan kalau, wah, perselingkuhannya sudah beres, maka ketidakcocokan kami itu juga tiba-tiba akan lenyap. Jangan sampai kita memiliki anggapan seperti itu. Jadi inilah masanya membereskan masalah. Ya, jangan sampai kita lari dari masalah atau menutupi masalah. Akui, memang kita punya masalah. Memang dasarnya kita memiliki ketidakcocokan. Nah, mintalah bantuan pihak konselor atau hamba Tuhan untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Ini saran saya kepada pasangan yang telah dilanda oleh perselingkuhan.
0: Ya, biasanya Pak Paul, itu orang yang di pihak yang berselingkuh gitu Pak Paul ya, itu rasa bersalahnya terhadap pasangannya itu besar sekali gitu Pak Paul. Sehingga dia tidak lagi berani mengambil inisiatif seperti tadi Pak Paul katakan ke konselor atau apa gitu.
1: Nah, memang perlu kematangan dari kedua belah pihak untuk mengakui bahwa okay, kami punya masalah. Dan karena kami punya masalah, ya masalah ini nih menjadi salah satu pemicu mengapa pasangan saya atau saya akhirnya terlibat selingkuh. Ada kalanya ini yang terjadi Pak Gunawan. Misalkan si suami yang berselingkuh. Nah, setelah si suami akhirnya kembali, ya, melepaskan pasangan selingkuhnya. Dia itu tuh mau membereskan masalah antara dia dan istrinya, yang menjadi salah satu pemicu kenapa dia terlibat selingkuh. Namun ada kalanya, si istri tidak siap. Si istri seakan-akan membutakan mata terhadap masalah yang sudah ada. Si istri seolah-olah itu hanya memfokuskan pada satu masalah, yaitu adanya orang ketiga. Selain dari itu, tidak ada masalah. Nah, tadi makanya saya katakan perlu kematangan. Perlu keterbukaan untuk mengakui, enggak ya, memang kami punya masalah. Dan masalah ini melibatkan saya dan pasangan saya. Jangan sampai kita akhirnya tidak mau mengakui bahwa kita berandil dalam masalah rumah tangga kita. Dan hanya melemparkan tanggung jawab pada pihak ketiga itu tuh. Oh tidak. Ya, jadi langkah pertama adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya Pak Gunawan ya. Kenapa kok setelah terjadi perselingkuhan dan bisa keluar dari kemelut ini, pasangan nikah akhirnya mengalami problem? Nah, selain dari yang pertama tadi yang telah kita bahas, berikutnya adalah ini nih. Pada masa mereka harus bertahan ya, target pasangan adalah menyelamatkan pernikahan. Tidak ada target yang lain. Sehingga semua perasaan luka yang telah diakibatkan ya oleh selingkuh tersebut, ya kita abaikan, kita tidak perhatikan. Semua kebutuhan-kebutuhan kita juga kita abaikan. Kita fokuskan semuanya untuk menyelamatkan pernikahan kita. Nah, setelah badai selingkuh itu lewat, barulah kita menyadari luka yang telah ditimbulkan ya oleh pasangan kita dan oleh selingkuhnya ini. Barulah kita menyadari juga kebutuhan-kebutuhan kita yang sebetulnya begitu banyak ya, yang tak dipenuhi oleh pasangan kita gara-gara perbuatannya dia ya, berselingkuh dengan orang lain. Wah, akhirnya apa yang muncul? Marah. Kita marah sekali karena kita baru menyadari luka itu dan begitu banyaknya kebutuhan kita yang gagal dipenuhi oleh pasangan kita. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Karena sekarang pernikahan kita sudah selamat ya, dia tidak lagi, pasangan kita tidak lagi bersama pasangan selingkuhnya. Nah, kita merasa lebih aman, lebih bebas untuk mengungkapkan kemarahan kita. Nah, biasanya tuh memakan waktu bisa berbulan-bulan sampai beberapa tahun. Untuk pasangan yang dilukai mengeluarkan unek-uneknya, kemarahan-kemarahannya. Dia mungkin merasa dulu saya bodoh sekali. Kok mau diperlakukan seperti itu? Kok orang ini kok kurang ajar sekali bisa berkhianat? Kok dulu saya ditipu terus-menerus? Kok dulu saya mau aja percaya? Wah, kembali itu semua. Perasaan-perasaan itu dan membuat kita marah sekali. Nah, kalau tidak tahan-tahan, tidak bijaksana dalam menghadapi gejolak emosi ini, pernikahan mereka akan mengalami krisis yang kedua. Bukan lagi krisis karena perselingkuhan, tapi krisis pasca perselingkuhan.
0: Karena kemarahan itu, Pak Paul.
1: Karena kemarahan
0: dan
1: itu.
0: Dan biasanya pihak istri yang lebih butuh waktu lebih lama, Pak Paul, untuk sembuh dari lukanya itu biasanya.
1: Tepat sekali. Kalau dia adalah pihak yang dirugikan, dia akan memerlukan waktu yang lebih lama ya. Maka saran saya kepada pasangan yang telah mengalami badai selingkuh ini adalah pelaku selingkuh ya, si orang yang melakukan selingkuh harus menyadari bahwa kesembuhan emosional tidak terjadi dengan segera dan memerlukan waktu yang panjang. Ini yang saya minta ya kepada orang yang telah melakukan selingkuh, yaitu saya meminta agar dia mengizinkan pasangannya untuk marah dan mewujudkan lukanya. Jadi terima, memang itu bagian dari kesembuhan emosinya. Kalau si pelaku selingkuh justru menutup pintu, justru lebih marah lagi kepada pasangannya, nah ini memperpanjang masalah. Justru kalau dia izinkan ya pasangannya untuk mengeluarkan kemarahannya, justru proses kesembuhan itu akan berjalan dengan lebih lancar.
0: Iya. Apakah ada masalah lain, Pak Bol, yang timbul setelah perselingkuhan itu bisa diatasi gitu, Pak Bol?
1: Yang berikutnya lagi adalah ini, Pak Gunawan. Badai selingkuh acap kali mengobrak-abrik struktur rumah tangga. Jika sebelumnya ya kita berada di bawah kekuasaan pasangan kita, misalnya ya. Nah, mungkin sekali sekarang kita berdiri sejajar dengannya karena perselingkuhannya itu ya. Atau kebalikannya, mungkin dia dulu yang berada di bawah kendali kita. Sekarang dia berselingkuh, dia berada di atas kita. Kenapa? Karena setelah dia berselingkuh, kita menyadari bahwa kita salah. Kita dulu telah mengabaikan kebutuhannya. Kita sekarang menyadari kita takut kehilangannya. Dulu kita anggap, ya dia itu tuh pasti akan ikut kita, tunduk pada kita dan sebagainya. Tiba-tiba kita sekarang dibangunkan ya dari anggapan yang keliru itu bahwa pasangan kita itu tuh hampir saja meninggalkan kita. Wah, baru kita menghargai kehadirannya. Sehingga tadinya kita di atas, sekarang kita turun ke bawah. Dia yang di atas kita. Nah, perubahan struktur ini nih menuntut penyesuaian peran ya. Menuntut perubahan hak juga. Menuntut perubahan tanggung jawab. Dulu kita itu tuh rasanya bebas berbuat apa saja. Sekarang tidak. Ya, dulu kita berkuasa atas pasangan kita. Misalkan istri kita ya, kita berkuasa atas istri kita. Tapi sekarang setelah berselingkuh, kita tidak lagi punya wibawa, tidak lagi punya otoritas itu. Istri kita tidak dengan mudah tunduk kepada kita. Nah, seringkali kita itu tuh ingin kembali ke masa persis sebelum terjadinya selingkuh. Peranan-peranannya kita ingin kembalikan ke posisi semula. Seringkali justru ini yang tidak bisa lagi kita lakukan. Kita harus menerima fakta bahwa tidak. Sekarang semuanya telah berubah. Ya, dulu kita bisa mendapatkan keinginan kita dengan mudah, sekarang mungkin lebih susah. Karena apa? Kita harus bernegosiasi, ya, minta pendapat pasangan kita. Dulu tidak usah. Dulu kita pulang jam berapa saja bisa. Sekarang kita harus memberitahukan pasangan kita pulang jam berapa dan coba tepati waktu. Karena ini proses untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pasangan kepada kita. Jadi sekali lagi, struktur berubah. Nah, kadangkala Pak Gunawan, pasangan nikah tidak bisa menerima perubahan struktur ini. Dan akhirnya menimbulkan goncangan babak kedua dalam pernikahan mereka.
0: Ya, atau hanya sekejap aja Pak Paul. Jadi hanya untuk sementara waktu yang sangat pendek, memang ada perubahan itu, tetapi kemudian dia akan kembali lagi ke yang asalnya itu.
1: Nah, seringkali yang terjadi adalah ini. Yang satu ingin kembali kepada posisi semula, yang satu tidak mau. Misalkan pasangan yang dilukai, ya, yang dikhianati, akan berkata, oh, saya tidak mau lagi dibodohi untuk kedua kalinya. Kamu sudah memperdaya saya. Nah, sekarang saya tidak mau lagi diperdaya. Maka sekarang dia menuntut pasangannya untuk lebih bertanggung jawab kepadanya. Untuk berani, untuk bersedia ya, memberitahukan dia pergi dengan siapa. Nah, yang si pelaku selingkuh mungkin sekali tidak mau memberitahukan itu, sebab dulu waktu dia pergi dengan teman-temannya, dia tidak pernah memberitahukan pasangannya dia pergi dengan siapa. Dia pulang jam berapa, dia berbuat apa, dia tidak pernah mau melakukan semua itu. Sekarang pasangannya tidak terima dan menuntut dia memberitahukan itu. Disinilah akan terjadi pertengkaran kembali.
0: Nah, kalau sampai terjadi katakan perebutan kekuasaan seperti itu, Pak Paul, apa yang bisa dilakukan?
1: Yang kita bisa lakukan adalah menyadari ya, pertama-tama bahwa perubahan memang mencemaskan. Kita takut kalau kita berubah tuh nanti kita akan susah. Kita akan berada di bawah tumit kaki pasangan kita lah misalkan. Jadi kita berusaha ya mencengkram kembali posisi itu tuh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya terimalah bahwa memang telah terjadi perubahan. Memaksakan diri untuk kembali ke posisi semula biasanya justru menimbulkan lebih banyak goncangan. Terima saja. Terima ya, dengan bantuan seorang konselor, perubahan itu tuh bisa dilalui ya, dan akhirnya akan berakibatkan baik. Lebih baik daripada yang semula. Ya, jadi saya meminta jangan kaku dan jangan menolak perubahan.
0: Ya, Pak Paul, biasanya beberapa pasangan itu yang saya lihat itu yang terjadi perselingkuhan gitu. Tapi ini kebetulan suami-suami yang kebanyakan melakukan hal itu, lalu dia baru balik ke istrinya itu pada masa tuanya gitu, Pak Paul. Sudah katakan tua gitu. Dia baru kembali menyesali perbuatannya, kembali ke istrinya. Nah, gejala-gejala seperti itu enggak terlalu kelihatan itu, Pak Paul.
1: Itulah yang cukup sering terjadi, Pak Gunawan. Maka kadang-kadang kalau orang datang kepada saya ya, bertanya, Pak, berapa lama saya harus menunggu sampai pasangan saya sadar, bertobat, kembali ke rumah? Seringkali saya harus berkata, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun dan selanjutnya. Memang tidak bisa dipastikan. Jadi kesabaran memang sangat dibutuhkan di sini. Namun di samping kesabaran juga perlu ketegasan. Ada yang akhirnya pasrah dah, membuka pintu rumahnya untuk pasangannya tetap kembali. Namun jadinya harus membagi pasangan dengan orang ketiga itu. Hari apa di rumah kita, hari apa di rumah pasangannya yang lain. Ada orang yang seperti itu juga. Karena tidak ada pilihan lain dalam hidup. Saya mengerti ya, masalah ini nih pelik ya, tidak mudah. Dan untuk setiap pasangan ada jawabannya masing-masing, ada jalan keluarnya masing-masing, dan ada caranya masing-masing. Jadi saya kira untuk saya memberikan satu rumus yang bisa digunakan untuk semua pasangan tidaklah realistik. Setiap pasangan harus menemukan ya dirinya di sini nih. Sanggupnya seperti apa, mampunya seperti apa, ini nih harus kita sadari ya. Dan tanggung jawab kita terhadap anak dan sebagainya kita harus pikirkan juga. Jadi begitu banyak faktor yang harus dipikirkan. Dan ini juga akhirnya berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah perselingkuhan itu. Ya ada kalanya kita tidak sabar ya. Setelah terjadinya perselingkuhan, kita mengharapkan pasangan kita itu tuh berubahnya 180 derajat. Tapi toh tidak begitu. Baik yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban, dua-dua perlu waktu untuk berubah. Nah ini nih perlu waktu untuk berubah yang harus dicamkan baik-baik. Tidak dengan sendirinya si pelaku maupun si korban berubah dengan cepat. Ya masalah semula yang telah ada akan tetap ada ya, nggak akan lenyap dengan sendirinya. Dan itu perlu kita terima dan perlu kita hadapi, bukan kita hindarkan dan kita lari lagi.
0: Apa mungkin karena faktor usia itu, Pak Pur ya? Lalu orang yang berselingkuh itu menjadi sadar dan melihat bahwa istrinya yang pertama dululah yang lebih baik daripada selingkuhannya yang sekarang, lalu dia kembali lagi ke istri yang pertama gitu, Pak Pur.
1: Ada yang seperti itu. Jadi karena ya melek mata ya, melihat betapa indahnya istrinya, akhirnya kembali lagi kepada istri yang pertama. Memang semua relasi selingkuh itu tuh indah pada awalnya. Sebab relasi selingkuh yang benar-benar didasari oleh cinta, ya memang akan indah pada masa-masa awal. Seperti juga relasi kita dengan pasangan kita pada awal-awal pernikahan, pada masa-masa berpacaran, akan sangat indah. Namun ya setelah kita jalani ya, dengan lewatnya waktu, kita akan menyadari bahwa pasangan kita tetaplah manusia yang mempunyai kehendak dan gaya hidup yang berbeda dari kita, dan kita perlu menyesuaikannya lagi. Jadi yang tadinya seindah pohon apa ya, pohon mawar atau apa, tidaklah seperti itu lagi. Akhirnya kita menyadari di balik setiap bunga ada duri. Dan kita harus ya menghadapi duri-duri itu. Kita tidak bisa hanya mencium-cium bunga setiap hari. Dan itulah pernikahan. Nah kadang-kadang ya kita dalam pernikahan kita itu ya mengalami disilusi ya. Saya pikir saya akan hanya menciumi bunga. Ternyata banyak duri yang harus saya juga hadapi. Betul sekali. Ya setiap taman bunga akan ada bunga dan akan ada durinya. Dan kita harus bisa menghadapi keduanya.
0: Pak Paul, itu bagaimana ya sikap setelah mereka bisa mengatasi itu semua? Bagaimana seharusnya sikap pasangan suami istri ini terhadap pihak ketiga itu yang kadang-kadang masih melintas di dalam kehidupan mereka kan?
1: Memang sekali lagi tidak semua situasi sama ya. Misalkan ada yang seperti ini. Pasangan selingkuhnya itu adalah rekan sekerjanya. Hmm. Nah kadang-kadang seseorang tidak mempunyai banyak pilihan untuk bekerja di tempat lain. Memang idealnya adalah lepaskan pekerjaannya supaya dia tidak lagi bertemu dengan mitra selingkuhnya itu. Tapi ya saya juga menyadari hidup tidaklah seideal itu. Ada kalanya meskipun itu yang terbaik tapi itu tidak bisa dilakukan. Nah si korban selingkuh mungkin saja menuntut ya pasangannya untuk lepas dari pekerjaan tersebut karena dia takut ini akan terulang lagi dengan adanya mitra selingkuhnya di situ. Namun saya juga ingin ya mengimbau agar semua keputusan dipikirkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa didasari oleh emosi sesaat. Kita perlu ya lihat apakah ada pilihan yang baik. Jangan sampai gara-gara mau melepaskan diri dari mitra selingkuh itu akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan dan itu menjadi masalah bagi pernikahan itu lagi. Pernikahan itu lagi.
0: Di pihak pasangannya bagaimana Pak Paul? Kalau memang

0: nahan diri untuk memutuskan relasi emosional itu. Dan setiap hal yang terjadi di tempat pekerjaan, dia harus membicarakannya dengan pasangannya di rumah. Sehingga pasangannya tidak usah mencari-cari tahu. Bukankah kalau dia nanti pulang ke rumah, diinterogasi oleh pasangannya, dia pun kan tidak senang. Dia pun kan marah. Kok saya masih diinterogasi? Kamu kok nggak percaya kepada saya? Nah, sebelum diinterogasi, ya ceritakan terlebih dahulu. Tadi si itu telpon saya. Tadi si itu ngomong-ngomong sama saya, nanya saya. Tapi saya katakan begini-begini. Saya katakan begini-begini. Terus ceritakan sehingga pasangan kita yang di rumah akhirnya menyadari bahwa dia jujur. Dia terbuka dan saya aman. Aman karena fokusnya sudah pada rumah tangga sendiri, bukan lagi pada orang lain.
1: Iya. Tetapi seringkali yang terjadi itu justru pasangan yang dikatakan dikhianati itu, Pak Paul, mengungkit-ungkit kembali itu masalah-masalah perselingkuhan yang lama itu.
0: Sampai waktu tertentu, Pak Gunawan, hal itu memang dibolehkan dan memang sehat. Karena kemarahannya itu tuh masih terus ya tersisa. Dia akan terus munculkan, dia akan mengeluarkan kemarahannya. Berikan waktu antara setahun sampai dua tahun untuk pasangan kita mengalami gejolak emosi itu. Ya, jangan balas ngomong, jangan coba jelas-jelaskan, tidak. Waktu pasangan kita marah, ya, atau nangis, nuduh kita atau apa, kita dengan tenang dengarkan, kita katakan, saya minta maaf, saya salah. Selalu katakan begitu, saya minta maaf, saya salah. Jangan membela diri. Sebab pembelaan diri makin memanaskan hati pasangan kita yang telah kita hianati itu.
1: Untuk kondisi yang cukup berat ini, Pak Paul, ya, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dua hal yang ingin saya angkat dari firman Tuhan ini adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, nah tidak ada selingkuh. Nomor satu begitu. Namun kalau sampai kita telah jatuh ya ke dalam dosa selingkuh, dosa perzinahan, dan kita ingin bereskan kembali, bangun kembali rumah tangga kita, ini nih kuncinya, rendah hati untuk mau menerima perubahan, menerima peran yang baru, mengalami keterbatasan, rendah hati mengakui kesalahan dan minta maaf, dan terus-menerus takut akan Tuhan. Ini panduan kita ya, karena kita tahu Tuhan mengawasi kita. Jangan lagi berbuat dosa.
1: Iya, terima kasih sekali Pak Paul. Saya percaya bahwa pedoman firman Tuhan yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita yang mungkin mengalami peristiwa seperti ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang setelah perselingkuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikuku pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merancangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang. Diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Bersatu Karena Injil. Permohonan doa yang ketiga dari doa syafaat Yesus terbagi menjadi dua. Yang pertama, meneruskan doa agar Bapa memelihara para pengikut Yesus dalam firman-Nya yang benar dan kudus. Dan yang kedua adalah memohon kesatuan di antara orang percaya sehingga dunia melihat kesaksian mereka dan menjadi percaya bahwa Allah yang mengutusnya. Dua pokok doa ini berkaitan satu sama lain. Tujuan utama penyelamatan Yesus bagi dunia ini adalah dunia menjadi percaya dan memperoleh keselamatan, sehingga dunia dipersatukan kembali dengan Bapa, sang pemilik dunia ini. Para murid diberi misi untuk memberitakan Injil dan mempraktekkan akibat Injil itu dalam persekutuan orang percaya. Persatuan dan persekutuan ini akan menjadi kesaksian bagi dunia, sehingga menuntun dunia untuk percaya pada Bapa dan menjadi miliknya. Persatuan dan persekutuan orang percaya itu dimulai dari persekutuan Allah Tritunggal. Inilah tujuan akhir misi Yesus yang diteruskan oleh para muridnya, sehingga semua orang percaya akan dipersatukan dan dipersekutukan dengan Bapa. Kerinduan Yesus supaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka dapat merasakan kehadiran dirinya dan mereka dapat menikmati kasih kekal Bapa. Dua hal inilah yang akan mempersatukan dan mempersekutukan mereka dengan Kristus. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk bertahan dalam dunia yang jahat, sehingga orang percaya mampu setia memberitakan Injil keselamatannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, doa Yesus bisa terwujud dalam dunia jika kita melihat kesatuan orang percaya sebagai anugerah Allah yang menjadi kekuatan dahsyat untuk memenangkan dunia ini. Sebaliknya, ketika kita hanya memperdulikan kepentingan kelompok, gereja, dan diri sendiri, maka kekuatan penginjilan menjadi lumpuh dan dunia akan makin jauh dari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Efesus dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Apakah kita pernah melihat orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, orang-orang non-Kristen yang hidupnya ternyata tampak jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen? Mungkin kita pernah menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan kalau kita mau bertanya lebih lanjut, maka mungkin kita akan mendapati sebuah kebingungan karena orang yang tampaknya begitu baik, tampaknya jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen, apakah mereka harus masuk ke dalam neraka, dihukum oleh Allah, hanya gara-gara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang kesalehannya mungkin dari luar kalah dibandingkan dengan mereka? Tentu saja yang saya ucapkan ini hanyalah gambaran umum yang kita temui. Tentu saja di dalam sejarah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang kesalehannya di atas rata-rata, yang kesalehannya sangat dikagumi oleh banyak orang. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan dan mengakui ada orang-orang non-Kristen yang terlihat baik, bahkan mungkin lebih baik daripada rata-rata orang Kristen. Nah, hari ini kita akan menanyakan sebuah pertanyaan berkaitan dengan hal itu. Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Tampaknya tidak adil kalau misalnya ada orang yang berbuat baik lalu tidak diselamatkan, dan ada orang yang kelihatannya begitu santai di dalam perbuatan baik ternyata diselamatkan hanya gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin sekilas hal itu tampak tidak adil. Tapi izinkan saya menerangkan dari firman Tuhan perbuatan baik seperti apa yang dituntut oleh Allah. Alkitab tidak menyangkali bahwa kalau ada orang yang bisa berbuat baik, maka orang itu akan diselamatkan. Saya membaca misalnya untuk saudara dari Roma pasal yang kedua. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat tadi dengan jelas memberitahu kita, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, maka orang itu bisa diselamatkan. Di ayat 13-nya dari pasal yang sama, Paulus mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, orang itu bisa diselamatkan. Dari sini kita bisa melihat keadilan Allah. Allah memperlakukan prinsip yang sama untuk semua orang. Barang siapa yang mampu berbuat baik dengan tekun, barang siapa mampu melakukan hukum Taurat, maka dia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya adalah, apakah ada orang yang mampu melakukannya? Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara. Galatia 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah semua orang yang tidak melakukan dengan setia segala sesuatu yang dituntut dari hukum Taurat. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah jelas, yaitu menuntut kesetiaan dalam melakukan dan menuntut keseluruhan dalam melakukannya. Dan apakah ada manusia yang bisa? Saya bacakan ulang di dalam Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi walaupun saudara melakukan 99,9% dari perintah Allah, tapi hanya ada 0,1% yang saudara lewatkan, maka saudara bersalah terhadap seluruhnya. Tuntutan Allah sudah jelas, saudara lakukan dengan setia, terus-menerus, tanpa pernah gagal, dan saudara melakukan seluruh tuntutan itu. Apakah ada orang yang bisa? Jelas tidak ada seorang pun yang bisa. Sehingga tidak berlebihan apabila saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab sebagai kesimpulan, yaitu di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 saya bacakan. Ini kesimpulan tentang diskusi kita hari ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bagian yang penting saya ulang sekali lagi di ayat ini. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor kita bisa paham. Tetapi kesalehan manusia di mata Allah yang suci adalah sebuah kain kotor. Diibaratkan seperti kain yang kotor. Dan itulah semua manusia. Tidak peduli betapa salehnya orang itu. Tidak peduli betapa dia sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan. Tetapi tetap di mata Allah, orang itu tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Dan kalau memang manusia tidak bisa memenuhi tuntutan Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Tapi kita bersyukur kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus yang kebenarannya menjadi kebenaran kita. Tuhan memberkati. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop. Menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya hadir di ruang dengar saudara. Harapan saya, saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, begitu ya. Bila mana saudara sekarang ini sedang menghadapi problema hidup, saudara harap tetap tenang dan tetap bersandar kepada Tuhan. Saya yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan mengangkat beban yang ada di dalam hidup saudara. Seperti biasa, saya datang dalam acara Terang Kehidupan, dan silakan menyimak baik-baik dan selamat mendengar.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema hidup kita untuk masa depan. Hidup kita itu untuk masa depan. Demikian ya. Nah, saudara, saya akan mendasari dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16 saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dengan baik. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat dan beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita, perbincangan kita pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan memberkati pertemuan kami dengan pendengar ini, dengan urapan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang memiliki beban yang berat, Tuhan tolong angkat beban itu, supaya di dalam Engkau ada kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentu saudara sudah tahu tentang surat Filipi ini. Jadi mungkin sedikit saya terangkan supaya saudara, bagi saudara yang baru mendengar atau baru tahu tentang Alkitab, maka saya akan menjelaskan sedikit supaya ada sedikit pengetahuan tentang surat ini. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Filipi. Jadi, jemaat di Filipi atau orang Kristen di Filipi adalah orang Kristen pertama atau jemaat pertama atau gereja pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi itu terletak di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara. Hatinya pada saat itu cemas karena ada pekerja-pekerja Kristen yang menentangnya. Juga karena di dalam jemaat di Filipi itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Meskipun demikian, surat Paulus ini bernada gembira dan penuh harapan. Apa sebabnya demikian? Tidak lain hanyalah karena Paulus percaya sekali pada Kristus. Paulus menulis surat ini karena pertama-tama ia mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian yang telah diterimanya dari mereka ketika ia berada dalam kesukaran. Dan dalam kesempatan ini pula ia ingin memberi dorongan kepada mereka supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran. Ia minta dengan sangat supaya mereka rendah hati seperti Yesus dan tidak dikuasai oleh perasaan angkuh dan mementingkan diri sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa hanya karena rahmat Allah sajalah Allah membuat mereka bersatu dengan Kristus berdasarkan percaya mereka kepadanya, bukan karena mereka taat menjalankan upacara-upacara agama yang ditentukan dalam hukum agama Yahudi. Selanjutnya, Paulus menulis juga tentang kegembiraan dan sejahtera yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hidup bersatu di dalam Kristus. Nah, saudara, kira-kira demikian yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Filipi. Nah, saudara pendengar, saya memberi tema tadi adalah hidup ini untuk masa depan. Marilah kita melihat tekad Paulus atau prinsip Paulus atau filosofi Paulus di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya akan membacakan dari bacaan kita Filipi pasal 3 ini dari ayat 13. Tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, pasti, saya katakan begitu, pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Masa lalu. Masa yang telah berlalu, masa yang telah kita lewati, ada saja pengalaman atau kenangan yang menjadi ingatan kita dan kadang-kadang itu sulit untuk dilupakan. Ya, pengalaman yang indah, pengalaman yang manis, pengalaman-pengalaman yang mendebarkan, bahkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang membuat hati seperti hancur. Saudara, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada orang yang sangat ingat ketika masih kecil itu dimasukkan ke kamar mandi oleh ayahnya, itu putri saya. Saya lupa sudah, tetapi putri saya bilang begini sama saya masih ingat kok, papa sama saya ketika itu, kenapa? Papa waktu itu aku masih kecil, entah kenapa aku mau ikut ibadah. Saya dimasukkan ke kamar mandi sama papa, dikunci lagi. Saya nangis ketika itu. Itu diingat anak saya, sekarang anak saya sudah pemudi, masih ingat. Anak saya yang sulung lain lagi.
kepahitan dengan saya. Dia masih ingat ketika itu mau beli bakso katanya. Tetapi oleh karena tidak bisa parkir di tempat yang terbuka dan harus disembunyikan sepertinya begitu, saya tidak mau. Karena alasan saya nanti bisa jadi hilang atau gimana, motor nggak dalam pengawasan. Saya nggak jadi dan sangat kecewa ketika itu anak saya yang sulung itu sampai diingat ketika dia sudah berumur 28 tahun. Jadi cerita-cerita kepahitan. Tetapi yang manis juga banyak. Saya ajak kemana. Saudara-saudara, itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita yang senantiasa mengingat masa lalu. Hanya ada satu hal yang perlu kita ingat. Dan selalu kita ingat dan harus kita ingat. Tidak boleh kita melupakan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita jadi peringatan bagi kita. Jangan lupa Tuhan di dalam hidup apapun. Saudara, saya harus jujur kepada saudara tentang manusia. Mengapa? Manusia itu begitu gampang, sering-sering begitu gampang melupakan Tuhan. Apabila saat keadaan mereka baik, apabila keadaan mereka menyenangkan, maka mereka umat, orang yang percaya itu melupakan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia sudah disebutkan firman Tuhan mengatakan, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Lama sekali maksudnya. Dan pada waktu itu umat Israel dalam kondisi yang baik. Rumahnya menara gading dan sebagainya. Saudara-saudara dan sampai sekarang ini juga begitu. Ketika menjadi orang percaya hidupnya berkelimpahan, maka dia melupakan Tuhan. Melupakan kebaikannya. Lantas doanya jarang-jarang. Ke gereja tidak lagi. Saudara, itu yang salah. Terus pengalaman hidup apa yang harus kita ingat-ingat? Yang harus kita lupakan? Yang harus tidak menjadi kenangan di dalam hati kita? Yang harus kita lupakan dulu adalah pengalaman-pengalaman pahit. Pengalaman pahit jangan diingat-ingat, saudara. Dan kita tidak diminta Tuhan melayani kepahitan dalam hidup kita. Kita diminta melayani Tuhan, bukan melayani kepahitan. Kalau kita terus mengingat pengalaman pahit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati kita menjadi gersak, hati kita menjadi kosong, terasa luka menoreh-noreh di hati kita. Bagaimana mau bisa melayani? Bagaimana hati bisa bergembira? Kalau kepahitan saja yang kita ingat. Yang berikutnya, yang harus kita lupakan adalah kegagalan-kegagalan. Saya kadang-kadang malu. Melihat kegagalan-kegagalan saya, coba bayangkan ketika itu. Ini pengalaman saya, Anda tidak tahu ya. Ketika ada pemilihan ketua. Ketua ini akan menjadi ketua dalam satu kelompok tertentu. Saya itu di bidangnya. Sudah lama saya melayani di bidang itu. Tetapi ketika pemilihan, kok tidak saya yang dipilih? Orang lain dipilih. Yang memilih saya hanya satu saja. Saya jadi bingung, kok bisa begitu? Wah, saya rasa malu sekali. Kenapa kok bukan saya? Saya merasa gagal. Tetapi saya tidak ingin mengingat kegagalan itu. Kegagalan adalah pengalaman kegagalan, tidak perlu diingat-ingat. Yang berikutnya yang harus kita lupakan adalah kesalahan-kesalahan di masa lalu. Wah, kadang-kadang kalau mengingat kesalahan masa lalu, itu saya sangat malu. Ya, kesalahan masa lalu itu sangat malu. Misalnya begitu, begini, kesalahan yang sebetulnya kecil tapi memalukan dan terkesan. Pada waktu sedang mau makan,
bersama-sama dengan para tamu, saya mengambil makan lebih dulu sebelum berdoa. Waduh, ketika itu yang punya rumah membiarkan saya mengambil. Tetapi ketika itu, baiklah, Pak Puji sudah mengambil nasi, lainnya belum, tetapi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Waduh, saudara, dan itu tidak bisa dilupakan. Tetapi saya tidak ingin mengingat-ingat kesalahan itu, dan itu menjadi catatan saya. Lain kali saya kalau mengambil makanan harus paling belakangan, melihat dulu orang lain mengambil makanan. Nah, begitu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, nah marilah saya ajak belajar dari apa yang dilakukan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi ini. Paulus juga memiliki masa lalu yang Paulus sendiri mengusahakan untuk dilupakan. Masa lalu itu akan dilupakan oleh Paulus sebelum ditangkap oleh Tuhan. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat benci terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara bisa membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Lupakan itu tidak membangun dan tidak kembali masa lalu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempermasalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Ah, kamu salah, saya salah. Percuma, tidak akan kembali. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk masa depan, bukan untuk masa yang sudah berlalu. Biarlah yang berlalu tidak akan kembali, tetapi yang ke depan itu kita harus hati-hati. Saudara pendengar, saya mengajak saudara menggunakan seluruh kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan kita. Kekuatan saudara dan saya untuk menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu. Lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan inginkan ia lakukan. Ia tak pernah menghiraukan situasi dalam hidupnya, sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, aku bukan Paulus. Aku tidak bisa seperti dia. Kita tidak perlu menjadi seperti Paulus. Kita menjadi diri kita sendiri. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Besar atau kecil. Saya teringat akan seorang ibu yang sudah tua. Kalau datang ke gereja dia senantiasa membersihkan bangku-bangku. Walaupun sudah dibersihkan oleh koster, tapi dia tetap membersihkan. Ketika ditanya, mengapa masih harus dibersihkan, Tonek? Kamu gak tahu, nak. Saya membersihkan ini sambil berdoa. Apa, Nek, yang didoakan, Nek? Saya berdoa kiranya orang yang duduk di sini ini
akan diberkati firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Yang kedua, bangku-bangku yang kosong yang bersihkan itu, yang saya bersihkan itu, saya minta supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang percaya untuk duduk di sini sebagai orang yang baru di dalam Tuhan. Ketekunan nenek ini menghasilkan banyak jiwa baru. Doanya sungguh diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, hidup kita harus melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Mari mata kita mengarah kepada yang di depan kita, yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, masa lalu tidak akan kembali. Yang akan kita lalui bukan masa lalu. Yang kita langkai bukan masa lalu, tapi yang kita langkai adalah masa yang akan datang. Nanti, hari ini, besok pagi, lusa, dan seterusnya, itu yang akan kita lihat dengan percaya penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaannya. Jangan terpaku masa lalu. Wah, ada masa lalu lemes. Tidak, kita dipanggil untuk melihat masa depan dan melakukan untuk masa depan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana hidup saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini sungguh menjadi berkat bagi saudara. Dan saudara mulai saat ini akan melihat ke depan dan tidak lagi mengingat apa yang terjadi di belakang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk pertemuan ini. Haleluya, amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Apabila Anda menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau SMS 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Siap memuji menyembah Tuhan. Gak kedengeran teman-teman. Berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi. Tennis itu. We're gonna make tonight louder than life.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikuku pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merencangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar, dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah penciptaan. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayatnya yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang. Diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria. Amin.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Bersatu Karena Injil. Permohonan doa yang ketiga dari doa syafaat Yesus terbagi menjadi dua. Yang pertama, meneruskan doa agar Bapa memelihara para pengikut Yesus dalam firman-Nya yang benar dan kudus. Dan yang kedua adalah memohon kesatuan di antara orang percaya sehingga dunia melihat kesaksian mereka dan menjadi percaya bahwa Allah yang mengutusnya. Dua pokok doa ini berkaitan satu sama lain. Tujuan utama penyelamatan Yesus bagi dunia ini adalah dunia menjadi percaya dan memperoleh keselamatan, sehingga dunia dipersatukan kembali dengan Bapa, Sang Pemilik dunia ini. Para murid diberi misi untuk memberitakan Injil dan mempraktekkan akibat Injil itu dalam persekutuan orang percaya. Persatuan dan persekutuan ini akan menjadi kesaksian bagi dunia, sehingga menuntun dunia untuk percaya pada Bapa dan menjadi miliknya. Persatuan dan persekutuan orang percaya itu dimulai dari persekutuan Allah Tritunggal. Inilah tujuan akhir misi Yesus yang diteruskan oleh para muridnya, sehingga semua orang percaya akan dipersatukan dan dipersekutukan dengan Bapa. Kerinduan Yesus supaya dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka dapat merasakan kehadiran dirinya dan mereka dapat menikmati kasih kekal Bapa. Dua hal inilah yang akan mempersatukan dan mempersekutukan mereka dengan Kristus. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk bertahan dalam dunia yang jahat, sehingga orang percaya mampu setia memberitakan Injil keselamatannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, doa Yesus bisa terwujud dalam dunia jika kita melihat kesatuan orang percaya sebagai anugerah Allah yang menjadi kekuatan dahsyat untuk memenangkan dunia ini. Sebaliknya, ketika kita hanya memperdulikan kepentingan kelompok, gereja, dan diri sendiri, maka kekuatan penginjilan menjadi lumpuh dan dunia akan makin jauh dari Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

telah Engkau curahkan bagi kami. Malam ini semuanya hanya untuk nama Yesus Kristus Tuhan, dan semuanya yang percaya katakan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang setelah perselingkuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang masalah perselingkuhan masalah yang cukup berat yang harus diatasi oleh sepasang suami istri. Tetapi ada beberapa pasangan itu Pak Paul yang setelah mereka melewati masa itu, jadi artinya masalah perselingkuhan itu bisa mereka selesaikan, ternyata mereka berdua sendiri banyak timbul masalah gitu Pak Paul, di dalam hal komunikasi, di dalam hal hubungan suami istrinya ini. Itu kenapa Pak Paul kok seperti itu?
1: Yang pertama adalah ini Pak Gunawan, pada masa badai selingkuh menerpa, umumnya kita ini bersatu padu ya, melawan satu sasaran yang sama, yakni si pengganggu itu ya, si orang ketiga tersebut. Setelah ancaman itu lenyap, kita kembali melihat ketidakcocokan yang telah membuka pintu perselingkuhan itu. Jadi memang tidak bisa tidak, untuk sementara waktu kita itu tuh tidak lagi memfokuskan pada relasi kita, karena semua energi terpusat ya pada si pengganggu itu tuh. Setelahnya kita sudah lewat dari ancaman, pernikahan kita bisa tetap utuh, kita kembali melihat relasi kita dan kita mendapati bahwa iya ya, kok masih sama seperti dulu. Ketidakcocokan masih ada. Dia masihlah orang yang egois. Dia masihlah orang yang kalau marah seenaknya. Dia masihlah orang yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia masihlah orang yang tidak mempedulikan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kita disadarkan, kok nggak berubah ya? Kok ketidakcocokan ini masih ada? Nah, inilah yang seringkali terjadi Pak Gunawan. Jadi untuk sejenak, karena adanya gangguan dari luar, semua usaha dipusatkan pada bagaimana ya menolong pernikahan ini nih, dan bagaimana menghalau si pengganggu itu. Namun pada akhirnya kita kembali melihat masalah yang sama itu.
0: Tapi bukankah mereka biasanya bertekad untuk memperbaharui kehidupan pernikahan mereka dan melupakan yang di belakang gitu Pak Paul?
1: Nah masalahnya adalah yang sebetulnya mereka lakukan, mereka mencoba untuk melupakan problem dengan perempuan atau pria yang lain tersebut. Jadi dengan kata lain yang mereka coba kubur adalah ingatan atau memori tentang perselingkuhan itu. Tapi ketidakcocokan yang memang sudah ada di antara mereka itu tuh tidak terselesaikan dengan sendirinya. Nah kadang-kadang pasangan suami istri ya beranggapan bahwa setelah perselingkuhan maka relasi mereka akan bertambah baik. Seolah-olah ketidakcocokan yang dari awalnya sudah ada akan lenyap dengan sendirinya. Nah kenyataannya tidak demikian. Ketidakcocokan itu tetap ada.
0: Ya, tapi bukankah itu lalu bisa menjadi pemicu bahwa yang berselingkuh tadi bisa kembali lagi pada orang yang diselingkuhi itu, Pak Wal?
1: Bisa, itu betul sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya memutuskan relasi selingkuh tidak mudah. Karena apa? Karena pada umumnya selingkuh itu tuh dipicu atau didahului oleh masalah antara suami istri itu sendiri. Kemudian akhirnya terlibatlah si suami atau si istri dengan orang ketiga. Nah, kalau ingin diputuskan, memang tahapannya adalah pertama dia harus putuskan relasi dengan orang tersebut, dengan orang ketiga tersebut. Dan tahapan kedua yang biasanya juga sangat berat adalah mengharmoniskan kembali relasi nikah itu sendiri. Nah, ini nih ujian ya yang memang berat. Ada kalanya pasangan suami istri ya gagal melewati ujian yang berat ini. Yang pernah berselingkuh tergoda untuk kembali lagi masuk ke dalam relasi selingkuh.
0: Nah kalau begitu Pak Paul punya saran apa gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah seperti ini?
1: Oke, ada beberapa Pak Gunawan yang akan kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah kita harus menyadari ya bahwa ketidakcocokan itu tuh tidak pudar dengan berakhirnya perselingkuhan. Jangan sampai kita itu mempunyai anggapan kalau, wah, perselingkuhannya sudah beres, maka ketidakcocokan kami itu juga tiba-tiba akan lenyap. Jangan sampai kita memiliki anggapan seperti itu. Jadi inilah masanya membereskan masalah. Ya, jangan sampai kita lari dari masalah atau menutupi masalah. Akui, memang kita punya masalah. Memang dasarnya kita memiliki ketidakcocokan. Nah, mintalah bantuan pihak konselor atau hamba Tuhan untuk menolong menyelesaikan masalah kita. Ini saran saya kepada pasangan yang telah dilanda oleh perselingkuhan.
0: Ya, biasanya Pak Paul, itu orang yang di pihak yang berselingkuh gitu Pak Paul ya, itu rasa bersalahnya terhadap pasangannya itu besar sekali gitu Pak Paul. Sehingga dia tidak lagi berani mengambil inisiatif seperti tadi Pak Paul katakan ke konselor atau apa gitu.
1: Nah, memang perlu kematangan dari kedua belah pihak untuk mengakui bahwa okay, kami punya masalah. Dan karena kami punya masalah, ya masalah ini nih menjadi salah satu pemicu mengapa pasangan saya atau saya akhirnya terlibat selingkuh. Ada kalanya ini yang terjadi Pak Gunawan. Misalkan si suami yang berselingkuh. Nah, setelah si suami akhirnya kembali, ya, melepaskan pasangan selingkuhnya. Dia itu tuh mau membereskan masalah antara dia dan istrinya, yang menjadi salah satu pemicu kenapa dia terlibat selingkuh. Namun ada kalanya, si istri tidak siap. Si istri seakan-akan membutakan mata terhadap masalah yang sudah ada. Si istri seolah-olah itu hanya memfokuskan pada satu masalah, yaitu adanya orang ketiga. Selain dari itu, tidak ada masalah. Nah, tadi makanya saya katakan perlu kematangan. Perlu keterbukaan untuk mengakui, enggak ya, memang kami punya masalah. Dan masalah ini melibatkan saya dan pasangan saya. Jangan sampai kita akhirnya tidak mau mengakui bahwa kita berandil dalam masalah rumah tangga kita. Dan hanya melemparkan tanggung jawab pada pihak ketiga itu tuh. Oh tidak. Ya, jadi langkah pertama adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya Pak Gunawan ya. Kenapa kok setelah terjadi perselingkuhan dan bisa keluar dari kemelut ini, pasangan nikah akhirnya mengalami problem? Nah, selain dari yang pertama tadi yang telah kita bahas, berikutnya adalah ini nih. Pada masa mereka harus bertahan ya, target pasangan adalah menyelamatkan pernikahan. Tidak ada target yang lain. Sehingga semua perasaan luka yang telah diakibatkan ya oleh selingkuh tersebut, ya kita abaikan, kita tidak perhatikan. Semua kebutuhan-kebutuhan kita juga kita abaikan. Kita fokuskan semuanya untuk menyelamatkan pernikahan kita. Nah, setelah badai selingkuh itu lewat, barulah kita menyadari luka yang telah ditimbulkan ya oleh pasangan kita dan oleh selingkuhnya ini. Barulah kita menyadari juga kebutuhan-kebutuhan kita yang sebetulnya begitu banyak ya, yang tak dipenuhi oleh pasangan kita gara-gara perbuatannya dia ya, berselingkuh dengan orang lain. Wah, akhirnya apa yang muncul? Marah. Kita marah sekali karena kita baru menyadari luka itu dan begitu banyaknya kebutuhan kita yang gagal dipenuhi oleh pasangan kita. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Karena sekarang pernikahan kita sudah selamat ya, dia tidak lagi, pasangan kita tidak lagi bersama pasangan selingkuhnya. Nah, kita merasa lebih aman, lebih bebas untuk mengungkapkan kemarahan kita. Nah, biasanya tuh memakan waktu bisa berbulan-bulan sampai beberapa tahun. Untuk pasangan yang dilukai mengeluarkan unek-uneknya, kemarahan-kemarahannya. Dia mungkin merasa dulu saya bodoh sekali. Kok mau diperlakukan seperti itu? Kok orang ini kok kurang ngajar sekali bisa berkhianat? Kok dulu saya ditipu terus-menerus? Kok dulu saya mau aja percaya? Wah, kembali itu semua. Perasaan-perasaan itu dan membuat kita marah sekali. Nah, kalau tidak tahan-tahan, tidak bijaksana dalam menghadapi gejolak emosi ini, pernikahan mereka akan mengalami krisis yang kedua. Bukan lagi krisis karena perselingkuhan, tapi krisis pasca perselingkuhan.
0: Karena kemarahan itu, Pak Paul.
1: Karena kemarahan
0: dan
1: itu.
0: Dan biasanya pihak istri yang lebih butuh waktu lebih lama, Pak Paul, untuk sembuh dari lukanya itu biasanya.
1: Tepat sekali. Kalau dia adalah pihak yang dirugikan, dia akan memerlukan waktu yang lebih lama ya. Maka saran saya kepada pasangan yang telah mengalami badai selingkuh ini adalah pelaku selingkuh ya, si orang yang melakukan selingkuh harus menyadari bahwa kesembuhan emosional tidak terjadi dengan segera dan memerlukan waktu yang panjang. Ah, ini yang saya minta ya kepada orang yang telah melakukan selingkuh, yaitu saya meminta agar dia mengizinkan pasangannya untuk marah dan mewujudkan lukanya. Jadi terima, memang itu bagian dari kesembuhan emosinya. Kalau si pelaku selingkuh justru menutup pintu, justru lebih marah lagi kepada pasangannya, nah ini memperpanjang masalah. Justru kalau dia izinkan ya pasangannya untuk mengeluarkan kemarahannya, justru proses kesembuhan itu akan berjalan dengan lebih lancar.
0: Iya. Apakah ada masalah lain, Pak Bol, yang timbul setelah perselingkuhan itu bisa diatasi gitu, Pak Bol?
1: Yang berikutnya lagi adalah ini, Pak Gunawan. Badai selingkuh acap kali mengobrak-abrik struktur rumah tangga. Jika sebelumnya ya kita berada di bawah kekuasaan pasangan kita, misalnya ya. Nah, mungkin sekali sekarang kita berdiri sejajar dengannya karena perselingkuhannya itu ya. Atau kebalikannya, mungkin dia dulu yang berada di bawah kendali kita, sekarang dia berselingkuh, dia berada di atas kita. Kenapa? Karena setelah dia berselingkuh, kita menyadari bahwa kita salah. Kita dulu telah mengabaikan kebutuhannya. Kita sekarang menyadari kita takut kehilangannya. Dulu kita anggap, ya dia itu tuh pasti akan ikut kita, tunduk pada kita dan sebagainya. Tiba-tiba kita sekarang dibangunkan ya dari anggapan yang keliru itu bahwa pasangan kita itu tuh hampir saja meninggalkan kita. Wah, baru kita menghargai kehadirannya. Sehingga tadinya kita di atas, sekarang kita turun ke bawah. Dia yang di atas kita. Nah, perubahan struktur ini nih menuntut penyesuaian peran ya. Menuntut perubahan hak juga. Menuntut perubahan tanggung jawab. Dulu kita itu tuh rasanya bebas berbuat apa saja. Sekarang tidak. Ya, dulu kita berkuasa atas pasangan kita. Misalkan istri kita ya, kita berkuasa atas istri kita. Tapi sekarang setelah berselingkuh, kita tidak lagi punya wibawa, tidak lagi punya otoritas itu. Istri kita tidak dengan mudah tunduk kepada kita. Nah, seringkali kita itu tuh ingin kembali ke masa persis sebelum terjadinya selingkuh. Peranan-peranannya kita ingin kembalikan ke posisi semula. Seringkali justru ini yang tidak bisa lagi kita lakukan. Kita harus menerima fakta bahwa tidak. Sekarang semuanya telah berubah. Ya, dulu kita bisa mendapatkan keinginan kita dengan mudah, sekarang mungkin lebih susah. Karena apa? Kita harus bernegosiasi ya, minta pendapat pasangan kita. Dulu tidak usah. Dulu kita pulang jam berapa saja bisa. Sekarang kita harus memberitahukan pasangan kita pulang jam berapa dan coba tepati waktu. Karena ini proses untuk menumbuhkan kembali kepercayaan pasangan kepada kita. Jadi sekali lagi, struktur berubah. Nah, kadangkala Pak Gunawan, pasangan nikah tidak bisa menerima perubahan struktur ini. Dan akhirnya menimbulkan goncangan babak kedua dalam pernikahan mereka.
0: Ya, atau hanya sekejap aja Pak Paul. Jadi hanya untuk sementara waktu yang sangat pendek, memang ada perubahan itu, tetapi kemudian dia akan kembali lagi ke yang asalnya itu.
1: Nah, seringkali yang terjadi adalah ini. Yang satu ingin kembali kepada posisi semula, yang satu tidak mau. Misalkan pasangan yang dilukai, ya, yang dikhianati, akan berkata, oh, saya tidak mau lagi dibodohi untuk kedua kalinya. Kamu sudah memperdaya saya. Nah, sekarang saya tidak mau lagi diperdaya. Maka sekarang dia menuntut pasangannya untuk lebih bertanggung jawab kepadanya. Untuk berani, untuk bersedia ya, memberitahukan dia pergi dengan siapa. Nah, yang si pelaku selingkuh mungkin sekali tidak mau memberitahukan itu, sebab dulu waktu dia pergi dengan teman-temannya, dia tidak pernah memberitahukan pasangannya dia pergi dengan siapa. Dia pulang jam berapa, dia berbuat apa, dia tidak pernah mau melakukan semua itu. Sekarang pasangannya tidak terima dan menuntut dia memberitahukan itu. disinilah akan terjadi pertengkaran kembali.
0: Nah, kalau sampai terjadi katakan perebutan kekuasaan seperti itu, Pak Paul, apa yang bisa dilakukan?
1: Yang kita bisa lakukan adalah menyadari ya, pertama-tama bahwa perubahan memang mencemaskan. Kita takut kalau kita berubah tuh nanti kita akan susah. Kita akan berada di bawah tumit kaki pasangan kita lah misalkan. Jadi kita berusaha ya mencengkram kembali posisi itu tuh. Sebaiknya jangan. Sebaiknya terimalah bahwa memang telah terjadi perubahan. Memaksakan diri untuk kembali ke posisi semula biasanya justru menimbulkan lebih banyak goncangan. Terima saja. Terima ya, dengan bantuan seorang konselor, perubahan itu tuh bisa dilalui ya, dan akhirnya akan berakibatkan baik. Lebih baik daripada yang semula. Ya, jadi saya meminta jangan kaku dan jangan menolak perubahan.
0: Ya, Pak Paul, biasanya beberapa pasangan itu yang saya lihat itu yang terjadi perselingkuhan gitu. Tapi ini kebetulan suami-suami yang kebanyakan melakukan hal itu, lalu dia baru balik ke istrinya itu pada masa tuanya gitu, Pak Paul. Sudah katakan tua gitu. Dia baru kembali menyesali perbuatannya, kembali ke istrinya. Nah, gejala-gejala seperti itu enggak terlalu kelihatan itu, Pak Paul.
1: Itulah yang cukup sering terjadi, Pak Gunawan. Maka kadang-kadang kalau orang datang kepada saya ya, bertanya, Pak, berapa lama saya harus menunggu sampai pasangan saya sadar, bertobat, kembali ke rumah? Seringkali saya harus berkata, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun dan selanjutnya. Memang tidak bisa dipastikan. Jadi kesabaran memang sangat dibutuhkan di sini. Namun di samping kesabaran juga perlu ketegasan. Ada yang akhirnya pasrah dah, membuka pintu rumahnya untuk pasangannya tetap kembali. Namun jadinya harus membagi pasangan dengan orang ketiga itu. Hari apa di rumah kita, hari apa di rumah pasangannya yang lain. Ada orang yang seperti itu juga. Karena tidak ada pilihan lain dalam hidup. Saya mengerti ya, masalah ini nih pelik ya, tidak mudah. Dan untuk setiap pasangan, ada jawabannya masing-masing. Ada jalan keluarnya masing-masing. Dan ada caranya masing-masing. Jadi saya kira untuk saya memberikan satu rumus yang bisa digunakan untuk semua pasangan tidaklah realistik. Setiap pasangan harus menemukan ya dirinya di sini nih. Sanggupnya seperti apa? Mampunya seperti apa? Ini nih harus kita sadari ya. Dan tanggung jawab kita terhadap anak dan sebagainya kita harus pikirkan juga. Jadi begitu banyak faktor yang harus dipikirkan. Dan ini juga akhirnya berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah perselingkuhan itu. Ya ada kalanya kita tidak sabar ya. Setelah terjadinya perselingkuhan, kita mengharapkan pasangan kita itu tuh berubahnya 180 derajat. Tapi toh tidak begitu. Baik yang menjadi pelaku maupun yang jadi korban, dua-dua perlu waktu untuk berubah. Nah ini nih perlu waktu untuk berubah yang harus dicamkan baik-baik. Tidak dengan sendirinya si pelaku maupun si korban berubah dengan cepat. Ya masalah semula yang telah ada akan tetap ada ya, nggak akan lenyap dengan sendirinya. Dan itu perlu kita terima dan perlu kita hadapi, bukan kita hindarkan dan kita lari lagi.
0: Apa mungkin karena faktor usia itu, Pak Pur, ya? Lalu orang yang berselingkuh itu menjadi sadar dan melihat bahwa istrinya yang pertama dululah yang lebih baik daripada selingkuhannya yang sekarang, lalu dia kembali lagi ke istri yang pertama gitu, Pak Paul.
1: Ada yang seperti itu. Jadi karena ya melek mata ya, melihat betapa indahnya istrinya, akhirnya kembali lagi kepada istri yang pertama. Memang semua relasi selingkuh itu tuh indah pada awalnya. Sebab relasi selingkuh yang benar-benar didasari oleh cinta, ya memang akan indah pada masa-masa awal. Seperti juga relasi kita dengan pasangan kita pada awal-awal pernikahan, pada masa-masa berpacaran, akan sangat indah. Namun ya setelah kita jalani ya, dengan lewatnya waktu, kita akan menyadari bahwa pasangan kita tetaplah manusia yang mempunyai kehendak dan gaya hidup yang berbeda dari kita, dan kita perlu menyesuaikannya lagi. Jadi yang tadinya seindah pohon apa ya, pohon mawar atau apa, tidaklah seperti itu lagi. Akhirnya kita menyadari di balik setiap bunga ada duri. Dan kita harus ya menghadapi duri-duri itu. Kita tidak bisa hanya mencium-cium bunga setiap hari. Dan itulah pernikahan. Nah kadang-kadang ya kita dalam pernikahan kita itu ya mengalami disilusi ya. Saya pikir saya akan hanya menciumi bunga. Ternyata banyak duri yang harus saya juga hadapi. Betul sekali. Ya setiap taman bunga akan ada bunga dan akan ada durinya. Dan kita harus bisa menghadapi keduanya.
0: Pak Paul, itu bagaimana ya sikap setelah mereka bisa mengatasi itu semua? Bagaimana seharusnya sikap pasangan suami istri ini terhadap pihak ketiga itu yang kadang-kadang masih melintas di dalam kehidupan mereka kan?
1: Memang sekali lagi tidak semua situasi sama ya. Misalkan ada yang seperti ini. Pasangan selingkuhnya itu adalah rekan sekerjanya. Nah kadang-kadang seseorang tidak mempunyai banyak pilihan untuk bekerja di tempat lain. Memang idealnya adalah lepaskan pekerjaannya supaya dia tidak lagi bertemu dengan mitra selingkuhnya itu. Tapi ya saya juga menyadari hidup tidaklah seideal itu. Ada kalanya meskipun itu yang terbaik tapi itu tidak bisa dilakukan. Nah si korban selingkuh mungkin saja menuntut ya pasangannya untuk lepas dari pekerjaan tersebut karena dia takut ini akan terulang lagi dengan adanya mitra selingkuhnya di situ. Namun saya juga ingin ya mengimbau agar semua keputusan dipikirkan matang-matang. Jangan tergesa-gesa didasari oleh emosi sesaat. Kita perlu ya lihat apakah ada pilihan yang baik. Jangan sampai gara-gara mau melepaskan diri dari mitra selingkuh itu akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan dan itu menjadi masalah bagi pernikahan itu lagi.
0: Di pihak pasangannya bagaimana Pak Paul? Kalau memang mitra selingkuh dari katakan suaminya tadi masih sering berhubungan seperti tadi Pak Paul katakan.
1: Nah dia harus menjaga batas bahwa sekarang tidak ada lagi pertemuan di luar jam kantor. Kalau engkau membutuhkan bantuanku, maaf, aku tidak lagi bisa memberikan bantuan itu kepadamu. Dulu engkau bisa minta aku ke rumahmu kapan-kapan, engkau minta aku datang, sekarang tidak bisa lagi. Bahwa sekarang relasi kita hanyalah sebagai teman, sekerja, itu saja. Dan tidak lagi membicarakan masalah-masalah pribadi, masalah keluarga. Tidak lagi benar-benar harus menahan diri untuk memutuskan relasi emosional itu. Dan setiap hal yang terjadi di tempat pekerjaan, dia harus membicarakannya dengan pasangannya di rumah. Sehingga pasangannya tidak usah mencari-cari tahu. Bukankah kalau dia nanti pulang ke rumah, diinterogasi oleh pasangannya, dia pun kan tidak senang. Dia pun kan marah. Kok saya masih diinterogasi? Kamu kok gak percaya kepada saya? Nah, sebelum diinterogasi, ya ceritakan terlebih dahulu. Tadi si itu telpon saya, tadi si itu ngomong-ngomong sama saya, nanya saya, tapi saya katakan begini-begini. Saya katakan begini-begini. Terus ceritakan, sehingga pasangan kita yang di rumah akhirnya menyadari bahwa dia jujur. Dia terbuka dan saya aman. Aman karena fokusnya sudah pada rumah tangga sendiri, bukan lagi pada orang lain.
0: Iya. Tetapi seringkali yang terjadi itu justru pasangan yang dikatakan dikhianati itu, Pak Paul, mengungkit-ungkit kembali itu masalah-masalah perselingkuhan yang lama itu.
1: Sampai waktu tertentu, Pak Gunawan, hal itu memang dibolehkan dan memang sehat. Karena kemarahannya itu tuh masih terus ya tersisa. Dia akan terus munculkan, dia akan mengeluarkan kemarahannya. Berikan waktu antara setahun sampai dua tahun untuk pasangan kita mengalami gejolak emosi itu. Ya, jangan balas ngomong, jangan coba jelas-jelaskan, tidak. Waktu pasangan kita marah, ya, atau nangis, nuduh kita atau apa, kita dengan tenang dengarkan, kita katakan, saya minta maaf, saya salah. Selalu katakan begitu, saya minta maaf, saya salah. Jangan membela diri. Sebab pembelaan diri makin memanaskan hati pasangan kita yang telah kita hianati itu.
0: Untuk kondisi yang cukup berat ini Pak Paul ya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dua hal yang ingin saya angkat dari firman Tuhan ini adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, nah tidak ada selingkuh. Nomor satu begitu. Namun kalau sampai kita telah jatuh ya ke dalam dosa selingkuh, dosa perzinahan, dan kita ingin bereskan kembali, bangun kembali rumah tangga kita, ini nih kuncinya, rendah hati untuk mau menerima perubahan, menerima peran yang baru, mengalami keterbatasan, rendah hati mengakui kesalahan dan minta maaf, dan terus-menerus takut akan Tuhan. Ini panduan kita ya, karena kita tahu Tuhan mengawasi kita, jangan lagi berbuat dosa.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul. Saya percaya bahwa pedoman firman Tuhan yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita yang mungkin mengalami peristiwa seperti ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang setelah perselingkuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Efesus dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya hadir di ruang dengar saudara. Harapan saya, saudara dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, begitu ya. Bila mana saudara sekarang ini sedang menghadapi problema hidup, saudara harap tetap tenang dan tetap bersandar kepada Tuhan. Saya yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan mengangkat beban yang ada di dalam hidup saudara. Seperti biasa, saya datang dalam acara Terang Kehidupan, dan silakan menyimak baik-baik dan selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema hidup kita untuk masa depan. Hidup kita itu untuk masa depan. Demikian ya. Nah saudara, saya akan mendasari dari Filipi pasal 3 ayat 1-16. Filipi 3 ayat 1-16, saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dengan baik. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat dan beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita, perbincangan kita pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan memberkati pertemuan kami dengan pendengar ini dengan urapan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang memiliki beban yang berat, Tuhan tolong angkat beban itu, supaya di dalam Engkau ada kelegaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentu saudara sudah tahu tentang surat Filipi ini. Jadi mungkin sedikit saya terangkan supaya saudara, bagi saudara yang baru mendengar atau baru tahu tentang Alkitab, maka saya akan menjelaskan sedikit supaya ada sedikit pengetahuan tentang surat ini. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di kota Filipi. Jadi, jemaat di Filipi atau orang Kristen di Filipi adalah orang Kristen pertama atau jemaat pertama atau gereja pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi itu terletak di Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara. Hatinya pada saat itu cemas karena ada pekerja-pekerja Kristen yang menentangnya. Juga karena di dalam jemaat di Filipi itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Meskipun demikian, surat Paulus ini bernada gembira dan penuh harapan. Apa sebabnya demikian? Tidak lain hanyalah karena Paulus percaya sekali pada Kristus. Paulus menulis surat ini karena pertama-tama ia mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian yang telah diterimanya dari mereka ketika ia berada dalam kesukaran. Dan dalam kesempatan ini pula ia ingin memberi dorongan kepada mereka supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran. Ia minta dengan sangat supaya mereka rendah hati seperti Yesus dan tidak dikuasai oleh perasaan angkuh dan mementingkan diri sendiri. Ia mengingatkan mereka bahwa hanya karena rahmat Allah sajalah Allah membuat mereka bersatu dengan Kristus berdasarkan percaya mereka kepadanya, bukan karena mereka taat menjalankan upacara-upacara agama yang ditentukan dalam hukum agama Yahudi. Selanjutnya, Paulus menulis juga tentang kegembiraan dan sejahtera yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hidup bersatu di dalam Kristus. Nah, saudara, kira-kira demikian yang ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di Filipi. Nah, saudara pendengar, saya memberi tema tadi adalah hidup ini untuk masa depan. Marilah kita melihat tekad Paulus atau prinsip Paulus atau filosofi Paulus di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya akan membacakan dari bacaan kita Filipi pasal 3 ini dari ayat 13. Tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, pasti, saya katakan begitu, pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Masa lalu. Masa yang telah berlalu, masa yang telah kita lewati, ada saja pengalaman atau kenangan yang menjadi ingatan kita dan kadang-kadang itu sulit untuk dilupakan. Ya, pengalaman yang indah, pengalaman yang manis, pengalaman-pengalaman yang mendebarkan, bahkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang membuat hati seperti hancur. Saudara, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada orang yang sangat ingat ketika masih kecil itu dimasukkan ke kamar mandi oleh ayahnya, itu putri saya. Saya lupa sudah, tetapi putri saya bilang begini sama saya masih ingat kok, papa sama saya ketika itu, kenapa? Papa waktu itu aku masih kecil, entah kenapa aku mau ikut ibadah. Saya dimasukkan ke kamar mandi sama papa, dikunci lagi. Saya nangis ketika itu. Itu diingat anak saya, sekarang anak saya sudah pemudi, masih ingat. Anak saya yang sulung lain lagi.
kepahitan dengan saya. Dia masih ingat ketika itu mau beli bakso katanya. Tetapi oleh karena tidak bisa parkir di tempat yang terbuka dan harus disembunyikan sepertinya begitu, saya tidak mau. Karena alasan saya nanti bisa jadi hilang atau gimana, motor nggak dalam pengawasan. Saya nggak jadi dan sangat kecewa ketika itu anak saya yang sulung itu sampai diingat ketika dia sudah berumur 28 tahun. Jadi cerita-cerita kepahitan. Tetapi yang manis juga banyak. Saya ajak kemana. Saudara-saudara, itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita yang senantiasa mengingat masa lalu. Hanya ada satu hal yang perlu kita ingat. Dan selalu kita ingat dan harus kita ingat. Tidak boleh kita melupakan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita jadi peringatan bagi kita. Jangan lupa Tuhan di dalam hidup apapun. Saudara, saya harus jujur kepada saudara tentang manusia. Mengapa? Manusia itu begitu gampang, sering-sering begitu gampang melupakan Tuhan. Apabila saat keadaan mereka baik, apabila keadaan mereka menyenangkan, maka mereka umat, orang yang percaya itu melupakan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia sudah disebutkan firman Tuhan mengatakan, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Lama sekali maksudnya. Dan pada waktu itu umat Israel dalam kondisi yang baik. Rumahnya menara gading dan sebagainya. Saudara-saudara, dan sampai sekarang ini juga begitu. Ketika menjadi orang percaya hidupnya berkelimpahan, maka dia melupakan Tuhan. Melupakan kebaikannya. Lantas doanya jarang-jarang. Ke gereja tidak lagi. Saudara, itu yang salah. Itu yang salah. Terus pengalaman hidup apa yang harus kita ingat-ingat? Yang harus kita lupakan. Yang harus tidak menjadi kenangan di dalam hati kita. Yang harus kita lupakan dulu adalah pengalaman-pengalaman pahit. Pengalaman pahit jangan diingat-ingat, saudara. Dan kita tidak diminta Tuhan melayani kepahitan dalam hidup kita. Kita diminta melayani Tuhan, bukan melayani kepahitan. Kalau kita terus mengingat pengalaman pahit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati kita menjadi gersang, hati kita menjadi kosong, terasa luka menoreh-noreh di hati kita. Bagaimana mau bisa melayani? Bagaimana hati bisa bergembira? Kalau kepahitan saja yang kita ingat. Yang berikutnya, yang harus kita lupakan adalah kegagalan-kegagalan. Saya kadang-kadang malu. Melihat kegagalan-kegagalan saya, coba bayangkan ketika itu. Ini pengalaman saya, Anda tidak tahu ya. Ketika ada pemilihan ketua. Ketua ini akan menjadi ketua dalam satu kelompok tertentu. Saya itu di bidangnya. Sudah lama saya melayani di bidang itu. Tetapi ketika pemilihan, kok tidak saya yang dipilih? Orang lain dipilih. Yang memilih saya hanya satu saja. Saya jadi bingung, kok bisa begitu? Wah, saya rasa malu sekali. Kenapa kok bukan saya? Saya merasa gagal. Tetapi saya tidak ingin mengingat kegagalan itu. Kegagalan adalah pengalaman kegagalan. Tidak perlu diingat-ingat. Yang berikutnya yang harus kita lupakan adalah kesalahan-kesalahan di masa lalu. Wah, kadang-kadang kalau mengingat kesalahan masa lalu, itu saya sangat malu. Ya, kesalahan masa lalu itu sangat malu. Misalnya begitu, begini. Kesalahan yang sebetulnya kecil tapi memalukan dan terkesan. Pada waktu sedang mau makan,
bersama-sama dengan para tamu, saya mengambil makan lebih dulu sebelum berdoa. Waduh, ketika itu yang punya rumah membiarkan saya mengambil. Tetapi ketika itu, baiklah, Pak Puji sudah mengambil nasi, lainnya belum, tetapi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Waduh, saudara, dan itu tidak bisa dilupakan. Tetapi saya tidak ingin mengingat-ingat kesalahan itu, dan itu menjadi catatan saya. Lain kali saya kalau mengambil makanan harus paling belakangan, melihat dulu orang lain mengambil makanan. Nah, begitu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, nah marilah saya ajak belajar dari apa yang dilakukan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi ini. Paulus juga memiliki masa lalu yang Paulus sendiri mengusahakan untuk dilupakan. Masa lalu itu akan dilupakan oleh Paulus sebelum ditangkap oleh Tuhan. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat benci terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara bisa membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Lupakan itu tidak membangun dan tidak kembali masa lalu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus melakukan hal yang sama. Mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempermasalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Ah, kamu salah, saya salah. Percuma, tidak akan kembali. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk masa depan, bukan untuk masa yang sudah berlalu. Biarlah yang berlalu tidak akan kembali, tetapi yang ke depan itu kita harus hati-hati. Saudara pendengar, saya mengajak saudara menggunakan seluruh kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan kita. Kekuatan saudara dan saya untuk menuju keberhasilan bersama Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu, lupakan itu. Pikirkanlah langkah di depan kita. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan inginkan ia lakukan. Ia tak pernah menghiraukan situasi dalam hidupnya, sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, aku bukan Paulus. Aku tidak bisa seperti dia. Kita tidak perlu menjadi seperti Paulus. Kita menjadi diri kita sendiri. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Besar atau kecil. Saya teringat akan seorang ibu yang sudah tua. Kalau datang ke gereja dia senantiasa membersihkan bangku-bangku. Walaupun sudah dibersihkan oleh koster, tapi dia tetap membersihkan. Ketika ditanya, mengapa masih harus dibersihkan, Tonek? Kamu enggak tahu, Nak. Saya membersihkan ini sambil berdoa. Apa, Nek, yang didoakan, Nek? Saya berdoa kiranya orang yang duduk di sini ini
akan diberkati firman Tuhan yang akan diberitakan hari ini. Yang kedua, bangku-bangku yang kosong yang bersihkan itu, yang saya bersihkan itu, saya minta supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang percaya untuk duduk di sini sebagai orang yang baru di dalam Tuhan. Ketekunan nenek ini menghasilkan banyak jiwa baru. Doanya sungguh diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, hidup kita harus melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Mari mata kita mengarah kepada yang di depan kita, yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, masa lalu tidak akan kembali. Yang akan kita lalui bukan masa lalu. Yang kita langkai bukan masa lalu. Tapi yang kita langkai adalah masa yang akan datang. Nanti, hari ini, besok pagi, lusa, dan seterusnya. Itu yang akan kita lihat. Dengan percaya penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaannya. Jangan terpaku masa lalu. Ada masa lalu lemes. Tidak, kita dipanggil untuk melihat masa depan dan melakukan untuk masa depan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini sungguh menjadi berkat bagi saudara. Dan saudara mulai saat ini akan melihat ke depan dan tidak lagi mengingat apa yang terjadi di belakang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami mohon supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk pertemuan ini. Haleluya, amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Apabila Anda menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau SMS 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Semuanya berikan tepuk tangan nomor

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Apakah kita pernah melihat orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, orang-orang non-Kristen yang hidupnya ternyata tampak jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen? Mungkin kita pernah menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan kalau kita mau bertanya lebih lanjut, maka mungkin kita akan mendapati sebuah kebingungan. Karena orang yang tampaknya begitu baik, tampaknya jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen, apakah mereka harus masuk ke dalam neraka, dihukum oleh Allah hanya gara-gara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang kesalehannya mungkin dari luar kalah dibandingkan dengan mereka? Tentu saja yang saya ucapkan ini hanyalah gambaran umum yang kita temui. Tentu saja di dalam sejarah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang kesalehannya di atas rata-rata, yang kesalehannya sangat dikagumi oleh banyak orang. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan dan mengakui ada orang-orang non-Kristen yang terlihat baik, bahkan mungkin lebih baik daripada rata-rata orang Kristen. Nah, hari ini kita akan menanyakan sebuah pertanyaan berkaitan dengan hal itu. Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Tampaknya tidak adil kalau misalnya ada orang yang berbuat baik lalu tidak diselamatkan, dan ada orang yang kelihatannya begitu santai di dalam perbuatan baik ternyata diselamatkan hanya gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin sekilas hal itu tampak tidak adil. Tapi izinkan saya menerangkan dari firman Tuhan perbuatan baik seperti apa yang dituntut oleh Allah. Alkitab tidak menyangkali bahwa kalau ada orang yang bisa berbuat baik, maka orang itu akan diselamatkan. Saya membaca misalnya untuk saudara dari Roma pasal yang kedua. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat tadi dengan jelas memberitahu kita, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, maka orang itu bisa diselamatkan. Di ayat 13-nya dari pasal yang sama, Paulus mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, orang itu bisa diselamatkan. Dari sini kita bisa melihat keadilan Allah. Allah memperlakukan prinsip yang sama untuk semua orang. Barang siapa yang mampu berbuat baik dengan tekun, barang siapa mampu melakukan hukum Taurat, maka dia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya adalah, apakah ada orang yang mampu melakukannya? Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara. Galatia 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah semua orang yang tidak melakukan dengan setia segala sesuatu yang dituntut dari hukum Taurat. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah jelas, yaitu menuntut kesetiaan dalam melakukan dan menuntut keseluruhan dalam melakukannya. Dan apakah ada manusia yang bisa? Saya bacakan ulang di dalam Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
Jadi walaupun saudara melakukan 99,9% dari perintah Allah, tapi hanya ada 0,1% yang saudara lewatkan, maka saudara bersalah terhadap seluruhnya. Tuntutan Allah sudah jelas, saudara lakukan dengan setia, terus menerus, tanpa pernah gagal, dan saudara melakukan seluruh tuntutan itu. Apakah ada orang yang bisa? Jelas tidak ada seorang pun yang bisa. Sehingga tidak berlebihan apabila saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab sebagai kesimpulan, yaitu di dalam Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang ke-6 saya bacakan. Ini kesimpulan tentang diskusi kita hari ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bagian yang penting saya ulang sekali lagi di ayat ini. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor kita bisa paham. Tetapi kesalehan manusia di mata Allah yang suci adalah sebuah kain kotor. Diibaratkan seperti kain yang kotor. Dan itulah semua manusia. Tidak peduli betapa salehnya orang itu. Tidak peduli betapa dia sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan. Tetapi tetap di mata Allah, orang itu tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Dan kalau memang manusia tidak bisa memenuhi tuntutan Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Tapi kita bersyukur kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus yang kebenarannya menjadi kebenaran kita. Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa dengan Anda dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya Theo akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja? Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja REC, Reform Exodus Community. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai seminar tentang homoseksualitas yang saya lakukan, pertanyaan ini hampir selalu diutarakan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang wajar. Sebagian orang Kristen memang sungguh-sungguh bergumul dengan dorongan homoseksual di dalam diri mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas secara memadai, kita pertama-tama perlu memahami bahwa keanggotaan gereja lokal merupakan pengakuan terhadap keanggotaan gereja secara universal. Gereja lokal tidak berhak memberikan keanggotaan, melainkan hanya mengakui hal tersebut. Jika seseorang secara sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu termasuk anggota gereja universal, di mana Kristus merupakan kepala gereja. Pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-22 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-15. Sebagai pengakuan terhadap hal itu, dan juga sebagai sarana pertumbuhan rohani orang itu, ia perlu diletakkan pada gereja lokal tertentu. Nah, seorang homoseksual perlu mengoreksi diri, apakah dia benar-benar sudah mengakui keberdosaannya dan mau bergumul untuk memerangi dorongan seksual yang menyimpang tersebut. Apabila dia tetap bersikuku pada gaya hidup homoseksualnya, kita perlu mempertanyakan kesungguhan pertobatannya. Sejak semula, Allah telah merencangkan relasi heteroseksual monogamis atau antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dosa telah merusak tatanan ideal ini. Homoseksualitas merupakan salah satu bukti kerusakan tersebut. Homoseksualitas bukanlah persetubuhan yang wajar. Dalam arti menyalahi natur manusia sebagaimana pendengar bisa membacanya di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-26 hingga 27. Hidup dalam dosa tertentu, termasuk homoseksualitas, merupakan tanda bahwa seseorang belum mengalami pertobatan yang sejati. Jika ini yang terjadi, gereja lokal tidak berhak memberikan pengakuan keanggotaan gereja universal bagi orang itu. Prinsip ini berlaku bagi siapa saja yang hidup di dalam dosa, tidak terbatas pada LGBT. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja, kita akan mendengarkan pujian dari Fandi Idol, Inilah Hidupku. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai apakah LGBT dapat diterima sebagai anggota gereja. Pendengar, bagi LGBT yang menyadari kesalahannya dan mau berbenah, itu merupakan suatu tanda positif. Beberapa kaum homoseksual yang bertobat memang mengalami perubahan dorongan dan perilaku seksual. Mereka benar-benar terbebas dari dorongan homoseksual. Bagi yang lain, mereka masih tetap bergumul dengan orientasi seksual yang menyimpang ini. Perilaku homoseksual sudah ditanggalkan, tetapi dorongan ke arah sana tidak kunjung sirna. Mereka bahkan kadangkala masih jatuh pada perilaku homoseksual. Terhadap kelompok LGBT yang seperti ini, kita perlu memberikan respon yang berbeda. Memiliki dorongan tertentu pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Dosa baru terjadi apabila keinginan itu telah dibuai. Pendengar bisa membacanya di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Selama dorongan seksual itu tetap dilawan dan dikontrol, hal itu merupakan pergumulan wajar bagi semua orang Kristen. Setiap kita memiliki area kelemahan tertentu yang sukar untuk dipadamkan secara total. Mungkin itu ketamakan, kesombongan, kemarahan, egoisme, atau hawa nafsu yang lain. Dorongan homoseksual hanyalah salah satu hawa nafsu yang menjadi perjuangan terberat bagi sebagian orang. Yang menjadi kunci di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan kita sudah ditebus oleh Kristus dan patut dipakai untuk kemuliaannya. Pendengar bisa membacanya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20. Oleh anugerah Allah, kita berusaha mematikan tubuh yang lama yang dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayatnya yang pertama hingga yang ke-14. Bagi mereka yang mau memerangi dorongan homoseksual dalam diri mereka, gereja harus menyediakan atmosfer yang terbuka dan penuh kasih. Gereja patut menyediakan bimbingan yang tepat dan terarah. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu ditopang dan menopang, diterima dan menerima, dikasihi dan mengasihi. Soli Deo Gloria.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai yang terakhir, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya percaya Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat terkenal, dan kita sudah akrab sedemikian rupa dengan Mazmur ini. Dan memang tidak salah kalau banyak orang menyukai Mazmur ini. Ini termasuk salah satu Mazmur yang sangat indah. Kalau kita perhatikan misalnya di bagian awal dan bagian akhir, kita akan menemukan kata Tuhan, huruf besar semua, muncul di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya, kata Tuhan tidak muncul secara eksplisit. Di ayat 2 dan 3 misalnya, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang, ia. Ia membaringkan aku, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun. Di ayat 4 dan 5, Tuhan muncul dalam bentuk kata ganti orang kedua. Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan seterusnya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi di ayat yang pertama dan ayat yang terakhir, kata Tuhan muncul secara eksplisit. Seakan-akan ingin menyiratkan kepada kita bahwa seluruh pengalaman hidup kita, secara khusus pengalaman yang ada di Mazmur 23 ini, pengalaman itu dimulai dengan Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Mazmur yang luar biasa indah. Nah, para penafsir biasanya mencoba untuk memahami kapan Daud membuat Mazmur ini. Karena di sini dikatakan Mazmur Daud. Tapi Daud tidak memberikan keterangan apapun tentang latar belakang penulisan Mazmur ini. Kalau kita membaca Mazmur-Mazmur yang lain, misalnya Mazmur 51, kita akan diberi keterangan historis di situ. Mazmur 51 ditulis ketika Daud berzina dengan Batsheba dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Ada latar belakangnya. Beberapa Mazmur juga ada latar belakangnya. Tapi di dalam Mazmur yang sangat terkenal ini, tidak ada latar belakang sama sekali. Sehingga para penafsir mencoba menduga-duga kira-kira apa yang paling tepat sebagai latar belakang dari Mazmur ini. Salah satu pandangan yang menurut saya paling meyakinkan adalah Daud menulis ini ketika dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Ketika dia ingin dibunuh oleh anaknya Absalom, kemudian dia menuliskan Mazmur ini. Mengapa saya menganggap pandangan ini lebih kuat daripada yang lain? Karena kalau kita memperhatikan setting yang dipakai di sini adalah setting tentang padang rumput. Di dalam padang rumput itu ada bahaya, ada musuh-musuh juga yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Sehingga sangat cocok kalau kita berpikiran bahwa Daud ketika menulis, dia juga sedang berada di padang belantara, dan dia juga sedang berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Dia sedang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Nah, tapi mengapa kita tidak menduga bahwa musuhnya itu Saul? Mengapa kita memilih Absalom? Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur ini dengan baik, sebetulnya Mazmur ini tidak bisa dibatasi Tuhan sebagai gembala saja. Tuhan sebagai gembala itu ada di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi ayat yang kelima, Tuhan ditampilkan bukan sebagai gembala, tapi Tuhan ditampilkan sebagai raja di situ. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gambaran ini tidak cocok kalau diaplikasikan seorang gembala kepada domba-dombanya, karena domba minum tidak memakai piala. Domba tidak butuh diurapi, dengan minyak kepalanya. Domba juga tidak mungkin disediakan hidangan di depan lawan-lawan, di depan binatang buas yang lain. Ini tidak cocok. Saya setuju bahwa ayat 1-4 berbicara tentang Tuhan sebagai gembala dan ayat 5 berbicara Tuhan sebagai raja yang mengundang orang-orang kepercayaannya dia untuk merayakan pesta kemenangan dari sebuah peperangan. Nah, kalau memang benar di dalam bagian ini Daud menggambarkan Tuhan itu seperti gembala dan seperti raja bagi dia, maka kemungkinan besar ketika Daud menulis Mazmur ini, Daud sudah merasakan bagaimana menjadi raja. Kemungkinan besar seperti itu, sekalipun kita tidak bisa yakin 100%. Tapi gambaran yang dipakai Daud di sini, Tuhan sebagai gembala dan Tuhan sebagai raja, adalah gambaran yang umum pada waktu itu. Karena kalau kita melihat di dalam literatur di luar Alkitab, maka kita akan tahu bahwa beberapa raja kuno pada waktu itu dikenal sebagai gembala dari rakyatnya. Jadi antara gembala dan raja atau penguasa hubungannya sangat dekat. Tapi secara khusus, secara pribadi, ketika Mazmur ini muncul dari seorang yang bernama Daud, maka kita bisa merasakan ada sentuhan-sentuhan emosional di situ, ada sentuhan-sentuhan personal di situ. Karena Daud sendiri dulu adalah seorang gembala. Dan kemudian dia juga menjadi seorang raja. Kalau kita diminta untuk menggambarkan Tuhan seperti apa di dalam hidup kita, maka kita pasti akan memilih gambaran yang paling dekat dengan pengalaman hidup kita, yang paling dekat dengan kesukaan kita mungkin, yang paling dekat dengan hobi kita mungkin. Tapi Daud ketika dia menggambarkan Tuhan seperti apa, dia memilih Tuhan sebagai gembala. Karena Daud dulu juga seorang gembala. Jadi dia tahu bagaimana gembala seharusnya merawat domba-dombanya. Daud juga menggambarkan Tuhan seperti raja, karena Daud sendiri juga raja. Ini gambaran dari sebuah pengalaman hidup. Saya tidak tahu kalau seandainya kita masing-masing diminta untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban kita. Tapi yang saya tahu jawabannya pasti berbeda-beda. Karena pengalaman hidup kita berbeda. Karena Tuhan merencanakan hidup kita secara khas berbeda dengan orang lain. Dan di dalam latar belakang, di dalam ciri kehidupan yang berbeda-beda itu, jalan kehidupan yang berlainan, Tuhan menampilkan dirinya sebagai penolong kita. Sehingga kita kalau disuruh menggambarkan kira-kira Tuhan seperti apa, pasti gambarannya berbeda-beda. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, Tuhan juga digambarkan Daud sebagai seorang raja. Mari kita melihat gambaran yang pertama, Tuhan adalah sebagai gembala. Di ayat yang pertama Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bangsa Israel bisa mengatakan Tuhan adalah gembala, tapi secara umum mereka mengatakan bahwa Tuhan itu gembala bagi bangsa Israel. Tuhan itu yang menuntun mereka sejak awal sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala yang membimbing mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di sini bukan hanya pengakuan secara komunal, tetapi ini pengakuan secara pribadi. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala kami. Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala Israel. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kataku di sini menunjukkan pengalaman yang bersifat pribadi. Bukan berarti Daud egois. Bukan berarti Daud mementingkan diri sendiri. Bukan. Tetapi Daud ingin memberitahu pengalaman hidupnya secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang secara umum dikenal sebagai gembala Israel adalah Tuhan yang secara pribadi juga merawat dan menolong Daud. Memperlakukan Daud seperti layaknya seekor domba kesayangan. Dan itulah ungkapan hati Daud. Bagaimana dengan kita? Kita sering mendengar Tuhan itu ini, Tuhan itu itu. Kita selalu mendengar Tuhan itu baik, Tuhan itu sebagainya diungkapkan dengan kata-kata yang tidak terbatas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami sendiri apa yang kita yakini? apakah kita sudah memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu memang baik? Itu pertanyaan penting bagi kita. Tuhan baik bukan hanya untuk semua orang Kristen, tapi apakah juga baik untuk kita? Apakah itu menjadi pengakuan kita? Nah, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau Tuhan adalah gembalaku, apa yang diberikan Tuhan kepada Daud? Daud mengatakan takkan kekurangan aku. Kalimat ini diperdebatkan oleh para penafsir. Apakah kalimat ini berarti aku tidak memiliki kekurangan? Takkan kekurangan aku dalam arti semua kekurangan sudah ditutupi oleh Tuhan sehingga tidak punya kekurangan lagi? Ataukah takkan kekurangan aku itu berarti bahwa Daud itu puas bersama dengan Tuhan? Mungkin tidak selalu hidupnya lengkap, tapi hidupnya selalu puas bersama dengan Tuhan. Dan saya lebih setuju dengan pemahaman yang terakhir ini. Takkan kekurangan aku bukan berbicara tentang kita punya kebutuhan dan Tuhan cukupi. Bukan itu. Kita punya kekurangan dan Tuhan penuhi. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak punya keinginan apa-apa lagi. Berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I shall not be in want. Aku tidak berada di dalam kekurangan. Atau kita bisa memahaminya sebetulnya, aku tidak memiliki keinginan apa-apa. Di ayat yang kedua misalnya dikatakan ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara bukan masalah kita lapar kemudian diberi makanan. Ada domba yang lapar kemudian diberi rumput. Karena kalau domba itu lapar melihat rumput hijau, domba itu pasti akan makan. Tapi di ayat 2 dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu tidak makan. Domba itu berbaring di padang rumput yang hijau. Berbicara tentang kepuasan, kenyamanan bersama dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang 5 juga bagian terakhir dikatakan pialaku penuh melimpah. Penuh melimpah. Bukan hanya berbicara tentang haus kemudian dapat minum, bukan. Tapi berbicara tentang tidak mau minum lagi karena begitu banyak, begitu melimpah. Ini berbicara tentang kepuasan bersama dengan Tuhan. Bukan berbicara bahwa setiap kekurangan kita Tuhan akan cukupi. Tidak. Di ayat yang 4 pun Daud mengatakan dia berada di dalam bahaya. Berarti ada kekurangan di situ. Ada masalah di situ. Tapi persoalannya adalah apapun masalah, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, kita berani untuk mengatakan aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Kita sudah puas bersama dengan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Bukan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan, tapi berbicara tentang kepuasan hidup bersama dengan Tuhan. Apakah kita puas bersama dengan Tuhan? Saya tidak bertanya ada berapa banyak kebutuhanmu yang ditutupi Tuhan. Saya tidak bertanya seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Tapi saya bertanya kepada saudara sekalian, apakah engkau puas bersama dengan Tuhan? Apakah saudara pernah berada pada satu situasi, pada satu titik di dalam hidupmu ketika engkau berkata, Tuhan, engkau begitu baik, aku tidak punya keinginan apa-apa lagi. Rasanya tidak pantas kalau aku meminta sesuatu lagi dari engkau karena hidupku sudah begitu puas bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah pernah mengalami hal-hal yang semacam itu di dalam hidup kita? Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita pasti akan mengalami itu. Kita pasti akan mampu untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak pengen apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Yang kurindukan cuma engkau. Aku puas selama engkau beserta dengan aku. Sebagai gembala Tuhan memberikan kepuasan hidup. Tapi Tuhan juga memberikan yang lain kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Tuhan memberikan kesegaran kepada kita. Ayat 2 dan 3a saya bacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gambaran ini sebetulnya kalau kita renungkan dengan baik adalah gambaran yang mungkin akan membuat kita kaget. Sebagaimana saya sudah singgung sedikit di awal khotbah tadi, ketika domba melihat padang rumput, seharusnya yang dilakukan domba itu adalah dia makan padang rumput yang hijau itu. Tapi di sini Daud mengatakan, ia membaringkan aku, bukan membawa aku, tapi membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seolah-olah Daud ini menggambarkan bahwa rumput yang ditemukan oleh gembala ini adalah rumput yang sedemikian melimpah, rumput yang sedemikian tebal, sehingga untuk makan sudah lebih dari cukup. Bahkan padang rumput itu bukan hanya menjadi makanan, tetapi menjadi tempat pembaringan. Ini berbicara tentang istirahat, berbicara tentang kesegaran. Setelah domba-domba dibawa berkeliling oleh gembala mencari padang rumput, domba-domba itu juga mengalami kecapean. Mereka juga capek, lelah, letih. Dan Tuhan bukan hanya memberikan makan, tapi Tuhan juga memberikan kesegaran. Ini poin yang ingin disampaikan di dalam ayat yang kedua dan 3a. Rumput itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan tempat pembaringan. Nah tentu saja domba-domba itu sudah makan, tapi mereka mendapatkan lebih dari cukup. Kemudian Daud juga mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah gambaran air yang tenang di sini mungkin sedikit sulit untuk kita pahami. Karena kalau kita melihat air yang tenang, gambaran kita adalah air yang tergenang. Nah kita tahu bersama-sama air yang tergenang itu bukan air yang sehat, bukan air yang segar. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, ia membimbing aku ke air yang tenang, kita seringkali gagal untuk menangkap apa maksudnya. Nah kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur secara khusus misalnya, maka air yang tenang itu seringkali dikontraskan dengan air yang gelombangnya itu begitu keras. Dengan air yang arusnya begitu deras. Sehingga kalau dikatakan air yang tenang, bukan berarti tidak ada arusnya. Air yang tenang bukan berarti air yang tergenang. Air yang tenang berarti air yang mengalir, tapi arusnya tidak keras. Arusnya tidak keras sehingga tidak membahayakan domba-domba. Ini bukan berbicara tentang sungai dengan arusnya yang begitu kuat, bukan. Tapi ini berbicara tentang mata air yang selalu mengeluarkan air yang segar, tapi domba itu bisa minum. Dan bukan hanya domba itu minum, tapi di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Berarti domba itu mendapatkan lebih dari cukup. Kalau masalah minum, mereka juga mandi di sana. Domba-domba itu juga bisa bermain-main di air yang arusnya begitu tenang. Airnya tidak tergenang, tapi arusnya begitu tenang. Sehingga tidak heran di ayat yang ketiga A, dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Sudah pasti domba-domba ini akan segar, akan bebas dari keletihan yang mereka sudah alami akibat berjalan jauh mencari padang gurun. Mereka bukan hanya mendapatkan rumput sebagai makanan, mereka bukan hanya mendapatkan air sebagai minuman, tetapi mereka berbaring di atas padang rumput yang hijau. Mereka bermain-main, mandi di arus yang tenang, dan ini pasti akan membawa kesegaran. Tuhan sebagai gembala kita, Dia tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan menyediakan kesegaran bagi setiap kita. Kita mungkin capek menghadapi hidup ini, sama seperti domba-domba juga capek berjalan mencari padang rumput. Tapi Tuhan selalu sediakan kesegaran bagi kita. Ada waktunya kita akan berhenti dan Tuhan memberikan kesegaran bagi kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Dalam arti kita puas bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan gembala kita, maka Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita. Dan kalau Tuhan adalah gembala kita, di ayat 3b sampai yang keempat, maka Tuhan itu akan memberikan pimpinan kepada kita. Tuhan memberikan pimpinan kepada kita. Ayat 3b dan 4 saya bacakan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 3b mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Biasanya kita memikirkan bagian ini secara rohani. Menuntun di jalan yang benar, itu berarti Tuhan memimpin kita di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat, di dalam kebenarannya. Nah memang ini penafsiran yang tidak salah sebetulnya. Tapi di dalam bagian ini, kita perlu melihat, kita perlu mengingat bahwa ini adalah gambaran gembala dan domba-domba. Bagaimana seorang gembala menuntun domba di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah kalau kita kaitkan dengan situasi penggembalaan kuno pada waktu itu, maka kita akan memahami bahwa jalan yang benar maksudnya adalah jalan menuju padang rumput yang hijau. Jalan menuju air yang tenang yang akan membawa kesegaran bagi domba-domba. Gembala yang baik, dia tahu jalan yang benar. Nah di dalam kitab Mazmur, jalan yang benar seringkali dikontraskan dengan jalan yang berliku-liku. Nah Tuhan tahu jalan yang benar. Seorang gembala pada waktu itu harus mengetahui dengan baik di mana ada rumput yang hijau, di mana ada mata air yang tenang. Dia harus bisa menemukan itu. Kalau dia mencari jalan yang berliku-liku dan tidak mendapatkan, maka domba-domba itu akan letih, lesu, kehausan, dan tidak banyak di antara mereka yang akan sakit dan mati. Tapi sebagai gembala yang baik, gembala itu tahu jalan yang benar, yang tidak usah berliku-liku. Langsung tahu jalan menuju padang rumput yang hijau. Tapi ini bukan berarti jalan yang tanpa masalah. Seringkali seorang gembala tahu persis, ini jalan yang benar, jalan yang lebih dekat, ini jalan yang pasti lebih aman. Tapi jalan yang lebih aman ini seringkali juga harus melewati lembah kekelaman. Dan itulah yang dikatakan di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jalan yang benar bukan berarti jalan yang tanpa bahaya. Mungkin jalan yang berliku-liku menghindari lembah kekelaman tampaknya lebih aman. Tapi kalau sampai jalan yang berliku-liku itu tidak berujung pada padang rumput yang hijau, air yang tenang, domba-domba itu justru akan berada di dalam bahaya. Nah sebaliknya, gembala yang benar tahu, oh ini jalan yang harus ditempuh. Sekalipun lewat lembah kekelaman, tapi dia tahu ini jalan yang benar. Dan itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Tuhan tahu jalan mana yang terbaik untuk kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak akan membuat kita bermalam di lembah kekelaman. Tuhan tidak akan membuat kita tinggal di dalam lembah kekelaman. Tuhan akan membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dikatakan berjalan, berarti ada akhirnya. Ini cuma perhentian sementara. Bahkan bukan tepat kalau disebut perhentian. Ini semacam perlintasan saja. Kita akan melintasi lembah kekelaman itu sementara. Tidak selama-lamanya. Sementara saja kita akan melewati lembah kekelaman. Atau dalam terjemahan lain disebutkan lembah bayang-bayang maut. Apapun itu, di dalam konteks penggembalaan kuno pada waktu itu, kemungkinan besar ini merujuk pada bukit-bukit berbatu. Di celah-celah bukit batu yang tanpa cahaya matahari bisa menembus, di celah-celah batu seperti itulah seringkali terdapat air yang tenang. Dan di balik celah-celah batu itu seringkali terdapat padang rumput yang hijau. Tapi tetap lembah ini menakutkan bagi domba-domba. Dan domba-domba perlu dihibur bahwa mereka hanya berjalan saja, tidak akan tinggal di sana selama-lamanya. Dan Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Di dalam konsep penggembalaan kuno di Israel waktu itu, gembala akan berjalan di depan, bukan seperti di Indonesia. Gembala ada di belakang, mengatur domba-domba. Gembala di Israel berjalan di depan, sehingga ketika melewati lembah kekelaman, sebetulnya gembala itu sudah ada di depan. Engkau besertaku, itu bukan berarti gembalanya berada di sebelah domba. Engkau besertaku, itu berarti gembalanya ada di depan, sehingga kalaupun ada bahaya, gembala yang akan menghadapi lebih dahulu. Kalau ada satu masalah di depan, maka gembala itu yang pasti akan menyelesaikan lebih dahulu. Engkau besertaku berarti bahwa Tuhan sebagai gembala, Tuhan sudah berlari jauh ke depan sebelum kita melewati hidup kita. Tuhan sudah ada di depan menolong kita. Bahkan dikatakan gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhan, itulah yang menghibur Daud. Kekuatan Tuhan yang digambarkan dengan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur Daud. Daud tidak terhibur karena lembah kekelamannya pendek. Daud tidak terhibur karena dia tidak melewati lembah kekelaman. Daud tidak terhibur karena masalahnya kecil. Tapi dia terhibur karena Tuhan beserta dengan dia. Dia terhibur karena dia percaya pada kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang seringkali memberikan penghiburan kepada kita di dalam hidup ini? Kita seringkali berpikir bahwa yang menghibur kita itu kalau masalah kita tidak ada. Yang menghibur kita adalah kalau kita punya solusi terhadap masalah kita. Yang menghibur kita adalah kalau kita memiliki harta benda yang banyak. Yang menghibur kita adalah kalau kita terkenal. Yang menghibur kita adalah kalau kita dihargai oleh orang lain. Nah, kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, tidak heran dalam hidup kita, kita selalu merasa tidak terhibur. Kita selalu berjuang untuk mendapatkan hal-hal itu yang membuat hidup kita menjadi terhibur. Padahal sebetulnya penghiburan yang sejati itu didapatkan dari keyakinan kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita itu adalah penghiburan yang sejati bagi kita. Di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, apakah penghiburanmu satu-satunya? Bagian awal di dalam Katekismus ini merupakan pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Tidak ditanyakan salah satu penghiburan, tapi satu-satunya penghiburan. Tidak dikatakan penghiburan nomor satu, tapi penghiburan satu-satunya di dalam hidup ini. Apakah penghiburanmu satu-satunya di dalam hidup ini? Dan jawaban yang diberikan di dalam Katekismus ini luar biasa. Jawabannya adalah secara singkat mengatakan bahwa aku, seluruh bagian hidupku adalah menjadi milik Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah penghiburan yang sejati. Kesadaran kita, keyakinan kita bahwa kita adalah milik Kristus, itu akan menjadi penghiburan yang tidak bisa diambil di dalam hidup kita. Kita menjadi milik Kristus. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita menjadi milik Dia selama-lamanya. Itu penghiburan yang sejati. Hampir sama dengan itu, Daud di sini mengatakan, Tuhan, kalau Engkau besertaku dengan semua kekuatanmu, itulah yang menghibur aku. Lewat lembah kekelaman tidak masalah. Yang paling penting sebetulnya bukan di mana kita berjalan. Yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita berjalan yang tampaknya aman, tetapi kalau tanpa Tuhan, kita tidak pernah mendapatkan keamanan yang sejati. Sebaliknya, mungkin kita berjalan satu tempat yang tampaknya penuh dengan bahaya, tapi selama Tuhan beserta dengan kita, itu cukup bagi kita. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia memberikan kepuasan hidup bagi kita. Dia memberikan kesegaran kepada kita.
1: Dia memberikan pimpinan yang jelas. Dia tidak pernah salah memimpin hidup kita. Dia tidak pernah keliru merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Segala sesuatu mengerjakan kebaikan kepada kita. Masalah kita tidak bisa memahami kebaikan Tuhan. Tetap kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Masalah kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Itu bukan berarti kebaikannya tidak ada. Dia selalu memimpin hidup kita. Tuhan sebagai gembala luar biasa bagi kita. Nah, gambaran yang berikutnya yang disediakan Daud di sini di ayat yang kelima, Tuhan adalah Raja. Ayat yang kelima saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Seperti yang saya sudah sampaikan di bagian awal, gambaran ini tidak cocok untuk hubungan gembala dan domba. Yang lebih cocok adalah ini gambaran dari seorang raja yang sudah menang perang, kemudian dia mengadakan pesta kemenangan bersukaria bersama dengan orang-orang kepercayaannya dia. Gambaran seperti itu sangat cocok sekali di ayat yang kelima. Dikatakan di sini misalnya, engkau menyediakan hidangan bagiku, dan ada keterangannya, di hadapan lawanku. Apa maksudnya ini? Pada zaman dulu, pada saat orang mengalahkan bangsa lain, tidak selamanya rakyat dan pemimpinnya ditumpas habis. Seringkali para pemimpinnya sengaja dibiarkan hidup untuk ditawan dan dijadikan olok-olokan pada waktu perayaan kemenangan. Mungkin bagi kita orang modern, tampaknya tradisi seperti itu sangat ekstrim sekali. Tapi pada waktu itu adalah kebiasaan yang umum pada bangsa-bangsa kuno. Pada waktu mereka mengalahkan satu bangsa, maka para pemimpinnya itu akan ditawan, dirantai, dan mereka akan dijadikan bahan olok-olokan selama bangsa yang menang itu mengadakan pesta. Dan bahkan ada penemuan arkeologis yang menunjukkan bahwa para raja dan jenderal yang dikalahkan itu disuruh duduk membungkuk di depan tahta raja atau para jenderal yang menang, dan kemudian mereka dijadikan tumpuan kaki selama perayaan itu berlangsung. Nah, kita tidak tahu persis gambaran seperti apa. Mungkin musuh-musuhnya ini sedang diikat di sebuah tiang sambil melihat orang-orang yang menang bersukaria untuk menambah rasa malu, menambah rasa sakit hati dari orang-orang yang kalah itu. Atau mungkin mereka sedang membungkuk dan dijadikan tumpuan kaki. Kita tidak pernah tahu. Tapi gambarannya adalah orang yang menang, raja terutama, menyediakan hidangan bagi orang-orang dekatnya yang sudah terlibat di dalam peperangan yang dia hargai. Dan orang-orang yang sudah terlibat di dalam peperangan menikmati makanan itu di hadapan lawan-lawannya. Dengan kata lain, lawan-lawan itu dipermalukan. Inti yang mau disampaikan di dalam gambaran ini adalah lawan-lawan itu dipermalukan. Kalau sebelumnya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang keempat, Daud merasa begitu takut dengan musuh-musuhnya, takut dengan bahaya. Sekarang justru terjadi sebaliknya. Tuhan meninggikan dia dan memperlakukan lawan-lawannya. Bukan cuma itu, di ayat yang kelima bagian selanjutnya dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dalam tradisi pada waktu itu, ketika orang akan menikmati makanan atau akan hadir di dalam sebuah pesta, maka orang itu akan diurapi dengan minyak. Supaya menggambarkan sukaria, menggambarkan sukacita yang besar. Supaya semerbak bau parfum itu ada di seluruh ruangan dan orang-orang bersukaria luar biasa. Mengurapi kepala dengan minyak itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang sukaria. Dan bagian yang terakhir dikatakan pialaku penuh melimpah. Gambaran dari orang-orang yang duduk di sekitar raja yang selalu minuman di depannya dia tidak pernah habis. Mereka bersukaria. Bukan hanya mereka haus dan bisa minum, tapi mereka sungguh-sungguh bersukaria menikmati kemenangan mereka. Inti yang mau disampaikan di sini adalah Tuhan memberi kita kemenangan. Dan karena kemenangan itulah kita akan bersuka cita. Kemenangan dari Tuhan itulah yang membuat kita bersuka cita. Tuhan sebagai gembala, Dia membuat hidup kita puas, membuat hidup kita penuh dengan kesegaran, membimbing kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak takut bahaya. Dan sebagai seorang raja, Tuhan memberi kita kemenangan dan sukacita yang besar di dalam hidup ini. Nah, pengalaman seperti ini membuat Daud yakin tentang masa depannya. Apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan membuat Daud yakin tentang masa depannya. Sehingga di ayat yang ke-6 dari Mazmur 23, Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang sudah terjadi seharusnya membuat kita yakin tentang apa yang akan terjadi. Kata seumur hidupku, sepanjang masa, yang muncul di ayat yang ke-6, berbicara bukan hanya masa lalu, tapi berbicara tentang hidup kita selanjutnya. Berbicara tentang selama-lamanya, berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Saya teringat ketika Daud akan menghadapi Goliat, dia mengatakan satu kalimat yang penting kepada Saul. Daud mengatakan, Tuhan yang dulu melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dengan kata lain, apa yang sudah menjadi pengalaman hidup Daud di masa yang lampau, itulah yang membuat dia yakin berjalan di depan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23, hal yang sama diungkapkan oleh Daud. Kalau Tuhan adalah gembala dia, kalau Tuhan adalah raja bagi dia, dia sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka di ayat yang ke-6 dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti biasanya diartikan mengejar. Daud bukan hanya diikuti, tapi dia dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Kalau sebelumnya mungkin Daud dikejar-kejar musuh, dia berada di dalam bahaya, tapi sekarang dia dikejar-kejar juga, bukan oleh musuh, dikejar oleh kebajikan, dikejar oleh kemurahan. Daud bahkan tidak perlu mengejar kebajikan itu. Daud bahkan tidak perlu mengejar kemurahan itu. Kebajikan dan kemurahan yang akan mengejar Daud seumur hidupnya. Yang perlu dilakukan Daud bukan mengejar kebaikan dari Tuhan. Yang dilakukan Daud bukan mengejar kemurahan dari Tuhan. Yang dilakukan dia adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yakin bahwa kalau Tuhan beserta dengan dia, dia tidak takut bahaya. Kalau Tuhan beserta dengan dia, dia selalu akan terhibur. Makanya di bagian terakhir Daud mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, kalau saudara berada terus berserta dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan akan menjadi bagian kita. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kebajikan dan kemurahan. Di mana ada Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Tapi di mana ada berkat Tuhan dalam tanda kutip, belum tentu di situ ada Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah Tuhan berserta dengan kita. Daud yakin dengan pengalaman hidupnya, Tuhan sudah jadi gembala, Tuhan sudah jadi raja bagi dia. Maka dia berani dengan yakin mengatakan, aku tidak perlu mengejar kebajikan dan kemurahan. Aku akan dikejar oleh kebajikan dan kemurahan. Karena aku bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang ketenangan juga. Setelah Daud pergi ibarat domba, dia berkeliling di padang rumput, mencari padang rumput, di padang belantara, mungkin di padang gurun dia lewati. Dia berjalan terus untuk mendapatkan padang rumput dan air yang tenang. Sekarang Daud hanya perlu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih terus mengejar berkat-berkat Tuhan? Apakah di dalam hidup ini kita masih bekerja keras tidak sewajarnya dan melupakan Tuhan supaya kita mendapatkan kekayaan? Kerja keras harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, yang sadar bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan, kita harus bekerja lebih keras daripada semua orang lain. Terutama lebih keras daripada orang-orang yang tidak Kristen. Orang-orang yang tidak punya konsep yang sama dengan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa melupakan hal-hal lain yang lebih penting di dalam hidup kita, keluarga kita. Dan terutama kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ada banyak orang mengatasnamakan kerja keras, mengatasnamakan tanggung jawab, tetapi mereka justru tidak bertanggung jawab atas keluarganya, tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kita perlu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Di tengah kesibukan kita apapun, Tuhan tetap nomor satu di dalam hidup kita. Kita tetap perlu bekerja keras, tapi di atas segala-galanya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhanlah yang paling penting di dalam hidup kita. Apakah ada di antara kita yang berada di dalam bahaya seperti yang dialami oleh Daud? Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia harus meninggalkan istana, dia harus pergi ke padang belantara, ke padang gurun. Tapi dimanapun Daud berada, dia mengalami Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan itulah yang paling penting. Bukan di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala bagi kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesegaran, mendapatkan pimpinan yang jelas di dalam hidup kita.

0: supaya domba-dombanya sekalipun berada di dalam lembah kekelaman dikelilingi oleh musuh-musuh, domba-dombanya tetap berada di dalam keamanan. Dan itu karena sang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini pemberian yang besar, yang terbesar, satu-satunya yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ini yang paling agung, yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika dia sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya bagi kita. Apakah kita sedang menghadapi persoalan hidup yang berat? Mari kita bertanya di dalam hidup kita. Persoalan apa? Penderitaan apa yang melebihi penderitaan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah ada pergumulan kita yang tidak ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seringkali ketika kita menderita, kita menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Tapi coba kita berpikir sekali lagi, apakah adil dalam tanda kutip? Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia gembala, tapi dia mati bagi kita domba-dombanya. Apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Penderitaan apapun, Tuhan bisa merasakan. Karena Tuhan sudah melewati semuanya itu. Sebagai seorang gembala, dia berjalan di depan. Dan kita hanya mengikuti dia saja. Apapun penderitaan kita, kita tidak pernah berada di depan Tuhan. Tuhan selalu di depan kita. Dia tahu bagaimana rasanya dihina orang. Dia tahu bagaimana rasanya dilecehkan orang, dikhianati orang yang dia kasihi, disangkal oleh orang-orang yang begitu dekat dengan dia. Dia tahu bagaimana dihina dan dijual sebagai seorang budak. Dia tahu apapun penderitaan yang kita alami, dia sudah lebih dulu mengalami. Karena dia adalah gembala. Gembala berjalan di depan, melewati semua bahaya. Dan kita hanya mengikuti dia dari belakang. Meyakini bahwa bersama dengan dia, kita akan tenang. Bersama dengan dia, kita akan terhibur. Kiranya Tuhan sungguh berbicara kepada kita hari ini. Apapun masalah kita, kita belajar untuk melihat anugerah Tuhan. Tuhan itu gembala kita. Dia memberikan kepuasan, memberikan kesegaran, memberikan pimpinan yang jelas kepada kita. Apapun keadaan kita, itu tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang di luar kontrol Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan rancangan gembala agung kita. Dan dia adalah raja kita. Ada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ada waktunya Tuhan akan menjamu kita dengan sukacita yang besar. Mungkin sekarang belum. Tapi kita yakini bahwa ada kemenangan yang akan Tuhan berikan atas hidup kita. Dan karena itu kita yakin sekarang, dulu, sampai selama-lamanya kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah diam bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan berkenan hadir di dalam hidup kita. Supaya Tuhan berkenan menyertai kita. Supaya Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya menyertai kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati.
1: Dipancarkan dari Surabaya, jadi saluran berkat bagi dunia.
2: 24 jam nonstop, 7 hari.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Efesus dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik,

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Apakah kita pernah melihat orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, orang-orang non-Kristen yang hidupnya ternyata tampak jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen? Mungkin kita pernah menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan kalau kita mau bertanya lebih lanjut, maka mungkin kita akan mendapati sebuah kebingungan karena orang yang tampaknya begitu baik, tampaknya jauh lebih baik daripada rata-rata orang Kristen, apakah mereka harus masuk ke dalam neraka, dihukum oleh Allah, hanya gara-gara tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan bagaimana pula dengan orang-orang Kristen yang kesalehannya mungkin dari luar kalah dibandingkan dengan mereka? Tentu saja yang saya ucapkan ini hanyalah gambaran umum yang kita temui. Tentu saja di dalam sejarah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang kesalehannya di atas rata-rata, yang kesalehannya sangat dikagumi oleh banyak orang. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan dan mengakui ada orang-orang non-Kristen yang terlihat baik, bahkan mungkin lebih baik daripada rata-rata orang Kristen. Nah, hari ini kita akan menanyakan sebuah pertanyaan berkaitan dengan hal itu. Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Apakah ada orang yang diselamatkan karena berbuat baik? Tampaknya tidak adil kalau misalnya ada orang yang berbuat baik lalu tidak diselamatkan, dan ada orang yang kelihatannya begitu santai di dalam perbuatan baik ternyata diselamatkan hanya gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin sekilas hal itu tampak tidak adil. Tapi izinkan saya menerangkan dari firman Tuhan perbuatan baik seperti apa yang dituntut oleh Allah. Alkitab tidak menyangkali bahwa kalau ada orang yang bisa berbuat baik, maka orang itu akan diselamatkan. Saya membaca misalnya untuk saudara dari Roma pasal yang kedua. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, saya bacakan untuk saudara Roma pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ayat tadi dengan jelas memberitahu kita, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, maka orang itu bisa diselamatkan. Di ayat 13-nya dari pasal yang sama, Paulus mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, kalau ada orang yang tekun berbuat baik, orang itu bisa diselamatkan. Dari sini kita bisa melihat keadilan Allah. Allah memperlakukan prinsip yang sama untuk semua orang. Barang siapa yang mampu berbuat baik dengan tekun, barang siapa mampu melakukan hukum Taurat, maka dia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya adalah, apakah ada orang yang mampu melakukannya? Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saya bacakan untuk saudara. Galatia 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah semua orang yang tidak melakukan dengan setia segala sesuatu yang dituntut dari hukum Taurat. Jadi tuntutan hukum Taurat sudah jelas, yaitu menuntut kesetiaan dalam melakukan dan menuntut keseluruhan dalam melakukannya. Dan apakah ada manusia yang bisa? Saya bacakan ulang di dalam Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi walaupun saudara melakukan 99,9% dari perintah Allah, tapi hanya ada 0,1% yang saudara lewatkan, maka saudara bersalah terhadap seluruhnya. Tuntutan Allah sudah jelas. Saudara lakukan dengan setia, terus menerus, tanpa pernah gagal, dan saudara melakukan seluruh tuntutan itu. Apakah ada orang yang bisa? Jelas tidak ada seorang pun yang bisa. Sehingga tidak berlebihan apabila saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab sebagai kesimpulan, yaitu di dalam Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang ke-6 saya bacakan. Ini kesimpulan tentang diskusi kita hari ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bagian yang penting saya ulang sekali lagi di ayat ini. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan seperti kain kotor kita bisa paham. Tetapi kesalehan manusia di mata Allah yang suci adalah sebuah kain kotor. Diibaratkan seperti kain yang kotor. Dan itulah semua manusia. Tidak peduli betapa salehnya orang itu. Tidak peduli betapa dia sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan. Tetapi tetap di mata Allah, orang itu tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Dan kalau memang manusia tidak bisa memenuhi tuntutan Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Tapi kita bersyukur kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus yang kebenarannya menjadi kebenaran kita. Tuhan memberkati. Amin.
1: Saudara, pada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

betapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita membuka Markus pasal yang kelima. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-25. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Cerita ini adalah cerita yang cukup terkenal dan kita mungkin sudah membaca di dalam Alkitab berkali-kali atau mungkin kita sudah mendengarkan khotbah berkali-kali pula tentang cerita ini. Nah, tapi saya ingin hari ini kita melihat bagaimana Markus menampilkan cerita ini dengan begitu indahnya. Kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa cerita ini sengaja diselipkan oleh Markus di antara sebuah cerita lain yang belum selesai. Kalau kita membaca misalnya dari ayat yang ke-20, maka di sana kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di depan orang banyak, maka Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan dan memohon supaya anak perempuannya yang hampir mati disembuhkan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, kemudian ada peristiwa perempuan yang sakit pendarahan ini. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, Tuhan Yesus melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah Yairus yang dicatat mulai ayat yang ke-35. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang anak Yairus diceritakan lebih dahulu secara sepintas, kemudian disisipkan atau diselipkan cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan, kemudian baru dilanjutkan kembali cerita tentang anak Yairus yang sedang sekarat. Nah, cara menampilkan seperti ini biasa disebut oleh para sarjana sebagai pola sandwich. Dan Markus beberapa kali memang menggunakan pola yang seperti ini. Kalau nanti saudara membaca cerita Markus berkaitan dengan Yesus menyucikan bait Allah, maka kita akan menemukan keunikan cerita dari Markus. Di sana sebelum Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tapi Markus sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi dengan pohon ara itu setelah dikutuk. Markus langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus pergi ke bait Allah dan menyucikan bait Allah. Setelah peristiwa penyucian bait Allah, Markus baru menceritakan kembali bagaimana keadaan pohon ara yang sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang Tuhan menyucikan bait Allah sengaja diletakkan di tengah-tengah, diselipkan di antara cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pola yang sama kita dapati di Markus pasal yang kelima tentang perempuan yang sakit pendarahan.
ketika Markus sengaja menyelipkan cerita ini di antara cerita tentang anak Yairus yang sedang sakit keras dan hampir mati, maka tujuan Markus adalah supaya kita bisa melihat kemiripan dari dua cerita ini. Bukan hanya kemiripan dari dua cerita ini, tetapi juga inti dari cerita ini adalah sama. Kalau kita memperhatikan dua cerita ini secara seksama, maka kita akan menemukan dua cerita ini memiliki kemiripan yang menarik. Misalnya, anak Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan dipanggil oleh Tuhan Yesus dengan sebutan "Hai anakku perempuan." Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya disebutkan "Hai anakku" di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-41. Tetapi dalam bahasa Inggris, apalagi di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam bahasa Yunani, sangat jelas di situ disebutkan "Hai anak perempuanku." Dua-duanya disebut dengan istilah "anak perempuan". Kemudian juga kalau kita perhatikan, dua-duanya berkaitan dengan angka 12. Usia dari anak Yairus adalah 12 tahun. Dan lama dari perempuan sakit pendarahan mengalami penderitaan seperti itu juga adalah 12 tahun. Seolah-olah Markus ingin memberitahu kita betapa lamanya perempuan ini mengalami pendarahan, yaitu selama usia dari anak perempuan Yairus, sama-sama 12 tahun. Kemiripan yang lain adalah Tuhan Yesus dalam tanda kutip menjadi najis di dalam cerita ini. Menurut budaya Yahudi, perempuan yang pendarahan atau yang sedang datang bulan misalnya, dia tidak boleh memegang benda sembarangan. Pada saat dia memegang benda sembarangan dan orang lain memegang benda itu atau memegang perempuan itu, maka orang lain menjadi tidak kudus. Budaya Yahudi juga mengajarkan bahwa kalau memegang mayat, menyebabkan orang yang memegang itu menjadi tidak tahir. Nah, di dalam cerita ini, Tuhan Yesus disentuh oleh perempuan yang sakit pendarahan dan Tuhan Yesus juga menyentuh anak Yairus yang sudah meninggal. Dengan kata lain, secara budaya sebetulnya Tuhan Yesus menjadi tidak tahir di dalam tanda kutip. Dia menjadi najis di dalam peristiwa-peristiwa ini. Kemiripan yang lain adalah karena dua cerita ini sama-sama menginterupsi atau memotong pelayanan Yesus yang lain. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-21, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Memang tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Tapi kalau disebutkan bahwa mereka mengerumuni Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pada saat itu berada di tepi danau, maka kemungkinan besar pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Nah, kemudian di tengah-tengah pelayanan seperti ini, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang dikerumunin oleh banyak orang, Yairus datang dan memohon Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Tuhan Yesus kemudian meninggalkan orang banyak dan pergi ke rumah Yairus. Sekalipun kita juga dapat mengetahui bahwa orang banyak tetap mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berhenti dengan orang-orang banyak itu dalam tanda kutip. Kemudian mulai pergi untuk melayani Yairus dan anak perempuannya yang sedang sakit. Tetapi sebelum sampai di rumah Yairus, tiba-tiba pelayanan ini juga diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dari sini kita bisa melihat betapa Markus menceritakan pelayanan Tuhan dengan begitu cepat berpindah-pindah, menekankan betapa sibuknya, betapa aktifnya, betapa dinamisnya Tuhan Yesus yang terus-menerus pindah melayani berbagai macam orang. Jadi cerita ini, perempuan yang sakit pendarahan maupun anak perempuan Yairus yang sakit keras, sama-sama menginterupsi pelayanan Tuhan Yesus yang lain. Nah, kemiripan-kemiripan ini memang disengaja oleh Markus dan diletakkan bersama-sama di dalam pola sandwich seperti yang saya sudah jelaskan, supaya kita bisa menangkap kemiripannya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan secara khusus cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Kalau kita hidup pada zaman dulu, maka kita bisa memahami bahwa perempuan ini menghadapi berbagai macam masalah. Memang inti persoalannya adalah satu, yaitu dia mengalami pendarahan. Tetapi di dalam konteks budaya Yahudi, penyakit ini memiliki berbagai macam dimensi masalah. Perempuan ini pasti mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang banyak. Karena menurut budaya Yahudi, orang yang menderita pendarahan dianggap sebagai orang yang najis. Orang itu tidak boleh bersosialisasi dengan banyak orang. Orang itu secara sosial sebetulnya mengalami problem. Secara fisik, jelas orang ini juga mengalami masalah. Karena kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab atau di dalam beberapa versi bahasa Inggris memberikan secara tersirat, sebetulnya pendarahan yang dialami oleh perempuan ini bukan pendarahan yang biasa, tapi pendarahan yang cukup serius. Di ayat yang ke-29 misalnya, ketika dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan berhentilah pendarahannya, itu bukan masalah pendarahannya itu satu titik, bukan. Tapi ini pendarahan yang cukup banyak, sehingga perempuan ini mampu merasa, oh sudah berhenti. Berarti pendarahannya, cara darah keluar dari tubuhnya itu cukup signifikan, cukup banyak. Nah kita tidak tahu persis berapa banyak darah yang keluar setiap menitnya atau setiap harinya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keadaan fisik dari perempuan ini. Tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa seketika itu berhentilah pendarahannya dan perempuan ini bisa merasa, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara fisik perempuan ini juga menghadapi masalah. Secara sosial dia menghadapi masalah karena ditolak oleh komunitasnya, tidak bisa bersosialisasi sebagaimana biasanya. Secara fisik dia juga menderita, dan di ayat yang ke-26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti dia juga mengalami masalah keuangan. Dia sudah mencoba menggunakan apa yang dia miliki untuk pergi ke berbagai macam tabib, tapi tidak kunjung baik. Semua yang ada padanya sudah dihabiskannya. Dan hasilnya adalah di ayat 26 bagian terakhir dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mengalami pendarahan itu sudah sangat buruk. Setelah berobat dan dikatakan keadaannya semakin memburuk, kita tidak bisa membayangkan betapa buruknya keadaan itu. Secara fisik dia menderita, secara sosial dia menderita, secara keuangan finansial dia juga menderita. Dia sudah tidak punya apa-apa. Nah keadaan yang seperti ini, keadaan yang sangat sulit untuk dijalani menurut budaya pada waktu itu. Di tengah keputusasaan ini, di ayat 27 dikatakan perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini berarti belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum pernah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus secara langsung, tetapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentu saja ada banyak berita, tetapi salah satu yang dimaksud di sini tentu saja adalah kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mendengar tentang cerita-cerita mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka perempuan ini punya pemikiran, oh Tuhan Yesus pasti orang yang luar biasa. Orang yang punya kuasa yang tidak terbatas. Karena itu dia sengaja mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan dia percaya kalau menjamah jubah dari Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia katakan itu di ayat yang ke-28. Nah kemudian dia mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubah itu. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari
penyakitnya. Ketika perempuan ini yakin menjamah jubah Tuhan itu sudah cukup untuk menyembuhkan dia, dia kemudian mendekati dan melakukan apa yang dia percayai, dan ternyata dia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Nah, kita sebagai pembaca Alkitab, mungkin kita menduga bahwa cerita ini akan berhenti sampai di situ. Karena ada orang yang sakit, percaya kepada Tuhan, menjamah jubahnya, dan sudah sembuh. Berarti tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Karena ada orang punya masalah, kemudian sembuh. Sudah, itu sebuah akhir cerita yang biasa kita pikirkan. Tetapi ternyata yang menjadi inti di dalam cerita ini bukan bagaimana perempuan ini disembuhkan. Kalau yang menjadi inti adalah bagaimana perempuan ini mengalami atau menerima kesembuhan dari Tuhan, maka pasti cerita ini akan berhenti di ayat yang ke-29. Perempuan ini sudah percaya, sudah menjamah jubah Tuhan, dan sudah sembuh. Titik. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Tapi justru ayat-ayat selanjutnya adalah inti dari cerita ini. Di ayat yang ke-30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia, Tuhan Yesus, memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pasti mengagetkan kita. Pasti membuat kita terkejut. Buat apa Tuhan Yesus perlu menanyakan siapa yang menjamah jubahnya? Buat apa dia melakukan itu? Toh perempuan itu sudah sembuh. Murid-murid Tuhan pun juga bingung. Untuk apa Tuhan Yesus perlu bertanya? Padahal pada saat itu semua orang berdesak-desakan. Semua orang berhimpit-himpitan. Makanya murid-muridnya mengatakan, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Bagi murid-muridnya sendiri pun, pertanyaan Tuhan Yesus tampaknya pertanyaan yang tidak perlu. Tampaknya menjadi pertanyaan yang tidak semestinya diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Di dalam bahasa Yunani, kata memandang sekelilingnya atau Tuhan Yesus bertanya, sebetulnya memakai satu kata kerja yang artinya dilakukan terus-menerus pada zaman dulu. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak sekali tanya, dan ketika tidak ada jawaban, dia tidak menggubris lagi pertanyaan itu. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Dan dia terus bertanya. Makanya murid-muridnya mengatakan, Tuhan sudah tidak usah bertanya lagi. Semua orang berdesak-desakan. Buat apa engkau bertanya seperti itu? Tapi Tuhan Yesus tetap memandang sekelilingnya terus-menerus. Dia tetap melihat sekelilingnya untuk mencari tahu siapa yang menjamah dia. Nah, tentu saja Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang menjamah dia. Tuhan Yesus di dalam kemahatahuannya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka Tuhan Yesus pasti tahu siapa yang melakukan itu. Dan Tuhan Yesus juga sudah tahu bahwa perempuan itu sudah sembuh. Kalau Tuhan Yesus sampai perlu bertanya, dan bukan cuma sekali dia bertanya beberapa kali, dan dia terus menunggu, memandang sekeliling, mencari tahu siapa yang menjamah dia, maka kita perlu tahu untuk apa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut.
Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan yang mengatakan tidak ada gunanya. Engkau bertanya, semua orang berdesak-desakan. Masa engkau bertanya siapa yang menjamah engkau? Ya semua berdesak-desakan, tentu saja semua orang, mungkin banyak orang yang ada di dekat Yesus menjamah dia. Pertanyaan yang tidak perlu dari murid-murid. Seharusnya murid-murid mengetahui bahwa kalau Tuhan bertanya dan terus bertanya dan terus mencari tahu siapa yang menjamah dia, maka Tuhan Yesus punya maksud atas hal itu. Ada orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin mengumumkan kepada orang banyak, bahwa perempuan ini sudah sembuh dan sudah boleh bersosialisasi lagi. Tuhan Yesus ingin langsung memberitahu kepada orang banyak, sekarang kamu bisa menerima perempuan ini karena dia sudah sembuh. Ada beberapa penafsir yang memahami cerita ini seperti itu. Nah, kita tidak tahu persis apakah konsep ini ada di dalam cerita ini. Karena kalau kita perhatikan misalnya pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta itu untuk pergi kepada imam, dan imamlah yang menurut Taurat memiliki hak untuk memutuskan seseorang masih najis atau sudah tahir. Tuhan Yesus tentu saja bisa mengatakan kepada perempuan ini, hei perempuan, pergilah kepada imam, biarlah imam yang menunjukkan, menguji bahwa engkau sudah sembuh. Bisa jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, dan dengan demikian dia memproklamasikan secara umum bahwa perempuan ini sudah boleh bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tapi secara pribadi, saya meragukan apakah itu yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus. Karena di dalam cerita ini, poin tersebut tidak terlalu jelas diungkapkan. Bisa jadi maksud Tuhan Yesus adalah seperti itu. Tuhan Yesus ingin memberitahu orang banyak, Tuhan Yesus mengambil alih tugas imam dalam tanda kutip, dan memberitahu bahwa perempuan ini sudah tahir. Tetapi saya yakin ada alasan lain yang lebih jelas, ada alasan lain yang lebih penting di dalam cerita ini, mengapa Tuhan Yesus perlu bertanya kepada perempuan ini. Mengapa Tuhan Yesus perlu mencari terus-menerus siapa yang menjamah jubahnya. Dan alasan itu ada di ayat yang terakhir, ayat 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Alasan Tuhan Yesus mengapa dia terus-menerus bertanya dan ingin berjumpa dengan orang yang menjamah dia adalah karena Tuhan Yesus ingin mengoreksi konsep dari perempuan ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada perempuan ini dan orang-orang lain yang melihat mujizat tersebut. Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu kebenaran penting yang saya rasa dewasa ini banyak orang Kristen juga melakukan kesalahan yang sama dan perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang menyembuhkan perempuan itu adalah iman. Bukan jubah Tuhan, tetapi iman orang itu kepada Tuhan. Bukan jubah Tuhan Yesus, tetapi iman dari seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita sudah mendengar bagaimana murid-murid menegur Tuhan Yesus. Mengapa engkau bertanya seperti itu? Orang banyak berbondong-bondong dan berhimpit-himpitan. Mungkin ada lebih dari 1 orang, 5 orang mungkin. Atau mungkin lebih dari 10 orang secara bergantian yang mencoba untuk berdesak-desakan dan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka sudah memegang badan Tuhan Yesus, memegang tangan Tuhan Yesus. Mungkin badan mereka juga berhimpitan, tetapi mereka tidak menerima apa-apa. Mereka tidak menerima apa-apa dari Tuhan Yesus. Ada berapa banyak orang yang mungkin telah menyentuh pakaian Tuhan Yesus, tapi tidak ada mujizat yang terjadi di situ.
Dan Tuhan Yesus juga ingin mengoreksi orang banyak, mengoreksi perempuan ini, bahwa yang menyelamatkan sebetulnya adalah iman orang itu kepada Tuhan Yesus, bukan jubah Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami, karena pada waktu itu cerita baik yang benar-benar terjadi maupun yang tidak benar-benar terjadi tentang seorang yang dianggap sakti, dianggap berkuasa, sehingga barang-barang yang dia miliki, benda-benda yang pernah dia pegang juga memiliki khasiat. Cerita-cerita semacam ini juga cukup berkembang, baik di abad pertama maupun di abad sesudahnya. Ada orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau ada pribadi, misalnya si X, memiliki kuasa yang besar, maka semua benda, semua barang yang berkaitan dengan orang itu pasti juga memiliki kuasa. Nah, perempuan ini juga memiliki konsep yang sama. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa seperti yang dia dengar dari banyak orang, sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah mendengarkan ajaran Tuhan, dia punya pemikiran bahwa semua benda yang berkaitan dengan orang ini, dengan Tuhan Yesus, pasti juga berkuasa. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini bahwa yang paling penting bukan jubah Tuhan. Yang paling penting adalah iman dia kepada Tuhan. Di dalam tradisi kekristenan, setelah abad yang pertama selesai, kita memasuki abad kedua, ketiga, dan seterusnya, ada beberapa tradisi yang sebetulnya ironis. Misalnya, di sebuah tempat yang diyakini sebagai asal dari perempuan ini, didirikan patung yang menggambarkan cerita ini. Jadi ada patung perempuan ini sedang memegang jubah Tuhan Yesus. Patung itu dibuat untuk mengenang peristiwa ini. Tetapi yang terjadi adalah hal yang sangat ironis. Justru banyak orang yang sakit pergi ke tempat itu, memegang patung itu, dengan harapan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Mereka berpikir bahwa patung itu memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Nah, ini cerita yang sangat ironis. Padahal Tuhan Yesus pada waktu peristiwa ini terjadi sudah mengajarkan dengan begitu jelas, yang menyelamatkan itu bukan jubah dia, bukan benda, bukan barang. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam tradisi kekristenan yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab Injil Apokrifa namanya, kitab-kitab Injil Apokrif, Injil-Injil yang tidak masuk di dalam kitab suci karena banyak cerita yang tidak benar di dalamnya, juga diungkapkan beberapa hal. Misalnya ada orang yang sedang kerasukan setan. Kemudian cara mengusir setan keluar dari orang ini adalah dengan cara air cucian bekas pakaian Tuhan Yesus diambil, kemudian disiramkan kepada orang itu. Dan menurut cerita itu, setannya keluar. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ini tidak ada di dalam Alkitab dan tidak ada konsep-konsep seperti itu di dalam Alkitab. Yang menyebabkan setan keluar itu bukan karena benda dari Tuhan Yesus, bukan karena air cucian dari pakaiannya dia. Jelas ini cerita-cerita yang tidak bermutu, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang menyembuhkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Sayangnya orang-orang Kristen modern sekarang juga punya konsep yang sama seperti orang-orang kuno. Kesalahan yang dulu sudah dilakukan ternyata dilakukan lagi. Kalau kita melihat misalnya sekarang ini apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita tahu bahwa ada orang-orang Kristen tertentu, ada aliran-aliran gereja tertentu yang mengajarkan bahwa kalau mau sembuh harus pakai minyak. Bila perlu ditambah harus pakai minyak zaitun. Harus minyak zaitun dari Israel karena punya kuasa yang lebih besar. Atau ada orang yang mengajarkan kalau mau sembuh harus makan roti dan anggur perjamuan kudus supaya bisa sembuh. Cerita seperti ini, ajaran yang bertentangan dengan Alkitab seperti ini ada di mana-mana. Dengan mudah kita dengarkan. Saya secara pribadi pernah khotbah di satu gereja. Dan setelah khotbah ada orang yang meminta saya mendoakan dia karena dia menderita penyakit kanker. Ketika saya mau mendoakan dia, orang ini berkata, "Pak, tunggu sebentar, saya akan ambil minyak dahulu." Lalu saya mengatakan, "Pak, apakah Bapak percaya tanpa minyak
Bapak bisa sembuh. Dia mengatakan, iya percaya, tapi minyak ini minyak zaitun, asli dari Israel. Saya mengatakan kepada bapak itu, Pak, saya juga punya banyak minyak zaitun dari Israel, saya juga pernah ke sana. Tapi masalahnya itu tidak ada khasiatnya sama sekali secara rohani. Bukan berarti semua benda yang berasal dari Israel itu akan punya manfaat. Ini konsep-konsep mistis yang bertentangan dengan Alkitab. Saya lalu mengatakan kepada bapak itu, Pak, kalau mau saya doakan tanpa minyak. Kemudian dia setuju dan saya doakan. Bukan berarti saya anti mendoakan orang dengan minyak. Di dalam Alkitab juga dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kelima.

5. Kalau ada orang yang sakit, panggil penatua, penatua mengoleskan minyak. Tetapi kita harus memperhatikan konteks cerita itu dengan hati-hati. Konteksnya di situ adalah orang sakit karena dia berdosa. Makanya dikatakan setelah penatua mengoleskan minyak berdoa, maka orang itu bangkit dari tempat tidurnya, sembuh dan dosanya diampuni. Dengan demikian, minyak di situ bukan alat untuk menyembuhkan. Minyak di situ hanya sebagai simbol bahwa penatua ini sudah membimbing orang ini mengetahui kesalahannya. Orang ini sudah minta ampun kepada Tuhan. Kemudian sebagai tanda orang ini diperkenan oleh Tuhan. Tanda diperkenan pola. Kalau mau sembuh harus pakai minyak. Saya sering bergurau kepada jemaat. Kalau memang mau memakai satu alat yang pasti efektif dalam menyembuhkan, maka saya lebih suka cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Injil Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dia mengambil tanah, mencampurnya dengan air ludahnya, dan menaruh tanah dan air ludah itu di mata orang buta. Kemudian orang buta itu mencuci mukanya dan sembuh. Ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya tidak ada satu pola untuk menyembuhkan orang. Kalau kita memperhatikan cerita Tuhan Yesus kadang menyembuhkan memakai tanah dan air ludah. Kadangkala Tuhan Yesus menjamah orang itu. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Dia tidak perlu datang dan berjumpa dengan orang itu.

menemui perempuan ini dan mengajarkan satu hal penting. Yang menyembuhkan dia adalah iman kepada Tuhan Yesus, bukan hal-hal lain, bukan jubah Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang punya pemikiran bahwa kalau bukan minyak zaitun dari Israel, maka tidak punya khasiat. Ini konsep-konsep yang keliru. Ada beberapa orang yang pergi ke Israel melakukan ziarah dalam tanda kutip, dan mereka sengaja mengambil air dari sungai Yordan yang katanya itu adalah tempat Tuhan Yesus dulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sengaja airnya disimpan dibawa pulang karena katanya air ini punya kuasa. Nah, ajaran-ajaran seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Percuma kita memiliki banyak barang yang berkaitan dengan kekristenan, kita bahkan mendapatkan benda-benda dari Israel, kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kita punya iman, nah itu yang paling penting. Nemukan siapa yang menjamah jubahnya. Karena Tuhan ingin mengajarkan, yang paling penting adalah iman kepada Tuhan, bukan yang lain. Alasan yang lain, mengapa Tuhan perlu menemui siapa yang menjamah jubahnya, adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini pertemuan pribadi dengan Tuhan lebih penting daripada kesembuhan. Pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan itu lebih penting daripada mujizat. Perempuan ini jelas sudah mendapat mujizat pada saat dia menjamah jubah Tuhan. Dia sudah sembuh. Dan dia juga sudah mendengar tentang Tuhan. Mendengar tentang kuasa Tuhan. Tapi di mata Tuhan Yesus, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting bukan masalah kita mendengar banyak cerita mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita mengalami mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita melihat mujizat. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang telah melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Farisi misalnya, mereka beberapa kali melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang pernah melihat mujizat Tuhan. Melihat mujizat Tuhan bukan berarti orang itu mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita ingat ada cerita orang-orang kusta yang berjumlah 10 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kembali untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengucap syukur hanya satu orang saja, dan itu adalah orang Samaria. Betapa ironisnya, ada 10 orang sama-sama disembuhkan oleh Tuhan, tapi hanya satu orang yang kemudian merasa perlu datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berarti yang 9 yang sudah menerima kesembuhan, orang itu menerima kesembuhan tapi tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan apa yang tidak penting. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah beriman sungguh-sungguh bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita? Dan tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar sudah mengakui seluruh dosa kita, menyadari bahwa tanpa beriman kepada Tuhan Yesus, maka semua kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Maka kita akan tetap di dalam dosa kita dan kita akan binasa selama-lamanya. Sudahkah kita mengakui kebutuhan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita berkata bahwa Tuhan, aku ingin melihat Engkau secara pribadi. Menyerahkan hidupku secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tidak bertanya berapa lama kita ke gereja. Saya tidak bertanya seberapa aktifkah kita melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Saya pernah diminta tolong mendoakan orang
Saya bertanya kepada orang itu,

Apakah Bapak sudah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dia mengatakan sudah. Dan ketika saya tanya, kapan Bapak menjadi orang Kristen? Dia menjawab, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen. Lalu saya mengatakan kepada orang itu, kalau saya tidak salah, saya bisa mengatakan bahwa Bapak sebetulnya tidak pernah Kristen. Dari sekarang pun tidak pernah Kristen. Kemudian saya memberitakan Injil kepada orang itu. Saya tantang orang itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Karena kalau orang ini punya konsep, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen, berarti konsep dia tentang kekristenan adalah konsep yang keliru. Dia berpikir bahwa kekristenan, keselamatan, itu bisa diteruskan secara keturunan. Dan jelas ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus mengambil keputusan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah tentu saja Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kita harus mengambil keputusan secara pribadi untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengejar kesembuhan? Orang-orang yang mengejar berkat Tuhan? Orang-orang yang mengejar mujizat? Bahkan yang lebih buruk lagi, kita masih punya konsep-konsep yang keliru. Bahwa mujizat itu terjadi karena hal-hal yang mistis, melalui minyak, melalui kita merindukan perjumpaan pribadi, relasi pribadi bersama dengan Tuhan. Lebih dari apapun juga, kita ingin supaya dalam kekristenan kita, kita mampu berkata seperti Asaf di dalam Mazmur 73. Ketika dia mengatakan, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau ya Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ini ungkapan yang luar biasa yang Tuhan ingin dengar dari kita. Tuhan ingin mendengar kita mengatakan Tuhan yang paling penting adalah aku memiliki persekutuan pribadi dengan Engkau. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Yang paling penting adalah aku percaya kepadamu. Bukan yang lain, bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan berkat, bukan yang lain. Tapi yang paling penting adalah secara pribadi kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus sudah memberikan jalan ke sana. Dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Supaya dosa yang selama ini menjadi tembok penghalang antara kita dengan Allah. Tembok itu diruntuhkan dan kita bisa mengalami persekutuan langsung dengan Allah. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Memampukan kita untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Tuhan Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib. Membuka jalan yang baru sehingga kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi dibatasi, hanya dimampukan. Karena Tuhan Yesus sudah mau membayar harganya di atas kayu salib. Untuk saya, untuk saudara semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita mau menikmati persekutuan itu? Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bagi kita yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengalami persekutuan pribadi dengan Allah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mau menumbuhkan relasi kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau rajin bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui kontak pribadi kita bersama dengan Tuhan? Kita menghadapi apapun, melihat dengan demikian kita mengalami perjumpaan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, apakah ada di antara kita yang sudah putus asa? Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Apakah ada di antara kita yang menderita secara sosial? Kita merasa tidak dikasihi, kita merasa dibuang oleh orang lain. Apakah ada di antara kita yang mengalami permasalahan secara fisik seperti perempuan ini? Mungkin kesehatan kita tambah menurun, kita tambah tua, kita tambah sakit-sakitan, dan kita takut orang lain tidak lagi menghiraukan kita. Kita takut juga merepotkan orang lain, kita berusaha berobat, tapi uang kita sudah habis dan tidak ada perubahan apa-apa. Apakah ada di antara kita yang mengalami persoalan keuangan seperti perempuan ini? Mari

datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terutama bukan untuk mencari kesembuhan, mencari kekayaan, tapi mencari Tuhan sendiri. Dan biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Biarkan Tuhan memberi sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Kalau ada di antara kita yang putus asa, kalau ada di antara kita yang sudah seperti perempuan ini, keadaan kita semakin memburuk, tidak bisa beriman lagi kepada Tuhan. Tuhan semakin sulit untuk dipahami. Kita mungkin sudah takut untuk berharap, karena setiap kali berharap, kita tambah sakit. Setiap kali berharap, kita tambah kecewa. Sama seperti perempuan ini, dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia coba semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Kalau ada di antara kita yang berada dalam situasi seperti itu, dengan penuh kasih, dengan dasar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Mari cari Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mencari.

hadir, memampukan mereka untuk mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakini bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, ada anugerah yang cukup. Mungkin jalan keluar bukan seperti yang mereka pikirkan, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan sukacita, mungkin bukan seperti yang mereka harapkan, tapi sukacita surgawi yang lebih langgeng, yang lebih luar biasa daripada sukacita yang didasarkan pada hal-hal yang sementara. Kalau ada di antara orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang masih memiliki konsep-konsep yang keliru, bahwa kesembuhan itu lebih penting daripada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ampunilah mereka ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengarahkan kembali pemikiran mereka kepada jalan yang benar. Kalau ada di antara yang mendengarkan firman Tuhan ini, memiliki konsep yang keliru, bahwa benda-benda

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Norman Wright, seorang pakar keluarga di Amerika Serikat, menjabarkan beberapa karakteristik yang diperlukan oleh orang yang ingin hidup dalam pernikahan. Salah satunya adalah fleksibel.
0: Melalui pernyataan itu sebenarnya apa, Pak Paul, yang mau disampaikan oleh Norman Wright itu?
1: Begini, Pak Gunawan. Hidup bersama menuntut perubahan dan penyesuaian diri. Ya. Nah, fleksibel berarti sanggup mengubah diri agar sesuai dengan pengharapan pasangan. Kita tidak bisa ya senantiasa mengikuti pengharapan pasangan. Tapi di pihak lain, kita juga tidak bisa menolak pengharapan pasangan sama sekali. Nah, jadi kalau kita orang yang kurang fleksibel, kita akan menolak permintaan pasangan. Kita berkata, inilah saya, dan saya akan menjadi saya sampai kapanpun. Nah, kalau kita memiliki prinsip seperti itu, ini menandakan kita orang yang kaku dan tidak fleksibel. Nah, ternyata karakteristik fleksibel itu tuh mutlak diperlukan untuk membangun pernikahan. Kalau kita kaku dan tidak fleksibel, berarti kita memang kekurangan modal yang besar untuk bisa membangun sebuah pernikahan.
0: Nah, biasanya justru Pak Paul pada masa pacaran atau sampai awal dari masa pernikahan, siapapun itu gampang sekali fleksibel di dalam hidup pernikahannya gitu, Pak Paul. Mengalah, mau menuruti permintaannya, tetapi makin lama kok fleksibilitasnya itu berkurang gitu. Kenapa, Pak Paul?
1: Dari satu sisi kita memandang itu sebagai sesuatu yang wajar ya, Pak Gunawan. Jadi pada titik-titik awal dalam relasi kita, kita itu tuh cenderung memang ya karena ingin memenangkan trofi, yaitu pasangan kita ya. Kita rela ada berkorban. Dengan kata lain, kita rela mengabaikan kepentingan, kehendak, keinginan, dan selera kita sendiri demi mendapatkan pasangan kita itu, demi mencocok-cocokkan diri dengannya. Nah, setelah kita mendapatkan dan setelah relasi itu tuh memasuki jalur yang lebih lurus ya, tidak lagi bergejolak dan bergelora dengan cinta-cinta yang masih hangat. Nah, kita itu tuh biasanya mulailah berpikir dengan lebih objektif. Kok dulu saya terus mengalah ya? Kok dulu saya kok nggak pernah menyuarakan isi hati saya? Ah, sekarang nggak lagi. Saya tidak lagi mau mengalah begitu saja. Saya akan mencoba berargumen, atau dulu kok saya kok ikuti saja permintaannya tanpa memikirkan dampaknya pada diri saya. Enggak, sekarang saya mau menghitung-hitung dulu dampaknya apa pada diri saya. Dengan kata lain, memang kita melihat relasi kita dengan lebih objektif. Maka dari satu sisi, sebetulnya ini adalah sesuatu yang wajar dan sehat dan baik. Karena relasi kita itu tuh sekarang memasuki fase berikutnya. Fase yang lebih realistik. Kalau sebelumnya fase yang lebih penuh dengan fantasi ya. Namun sekarang kita benar-benar hidup dalam realitas. Lebih objektif, lebih jernih. Meskipun ada harganya yang harus kita bayar. Karena kita lebih memunculkan siapa kita, akibatnya ya pertengkaran tak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul. Tapi sekali lagi, kalau kita berhasil mengatasi pertengkaran itu dan berhasil hidup dengan diri kita bersama dengan pasangan kita sehingga kita enggak kehilangan diri 100%, sebetulnya pernikahan kita itu tuh memasuki dimensi yang baru yang lebih kuat dan lebih bisa bertahan untuk waktu yang lama.
0: Iya, tapi biasanya memang kita itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi, Pak Paul, dengan berjalannya umur pernikahan kita ini, perjalanan pernikahan kita ini kan banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita itu, Pak. Nah, yang terutama perubahan-perubahan seperti apa itu, Pak?
1: Saya bagi perubahan itu dalam dua kategori. Pertama, perubahan internal, dan yang kedua, perubahan eksternal. Nah, saya akan coba jabarkan beberapa perubahan internal terlebih dahulu. Pertama adalah perubahan usia. Kita makin bertambah tua. Berarti apa? Kita tidaklah semenarik sewaktu kita muda. Tubuh kita tidaklah selangsing selagi kita muda. Kulit kita tidaklah semulus sewaktu kita masih lebih muda. Ya. Nah, penampilan turut akhirnya menurun. Ini perubahan. Nah, bisa enggak kita nanti menatap perubahan ini dan menerimanya? Apakah kita akan lari dari perubahan ini, ataukah kita akan menekan pasangan kita supaya tetap seperti semula, ataukah kita fleksibel menerima bahwa inilah pasangan kita? Kita misalkan lihat dulu pasangan kita, ya memang ada sedikitlah bawaan gemuk, tapi belum. Meskipun kita lihat, misalkan papanya atau mamanya memang agak gemuk ya, karena bertulang besar. Tapi kita selalu berandai-andai, wah pasangan kita ini tidak akan seperti mamanya atau papanya. Tapi setelah menikah 5 tahun, tiba-tiba kita baru sadar bahwa pasangan kita akan seperti ibu atau bapaknya yang agak gemuk itu tuh. Nah, apapun yang dilakukannya, diet seperti apapun tetap saja bertambah besar. Nah, apa yang kita lakukan? Di sini dibutuhkan fleksibel ya. Terimalah memang ini adalah bagian hidup ya. Jangan dipermasalahkan.
0: Ya, jadi yang harus menerima ini bukan cuma pasangannya, saya rasa Pak Pol. Yang bersangkutan juga harus bisa menerima perubahan yang terjadi itu.
1: Itu poin yang baik sekali ya. Jadi bukan saja pasangan menerima perubahan dalam diri kita, kita pun ya mesti berhasil menerimanya. Ada orang yang memang akhirnya dirundung kemurungan terus-menerus gara-gara perubahan-perubahan pada tubuhnya itu.
0: Iya, bahkan tidak jarang karena bertambahnya usia itu muncul bermacam-macam penyakit itu di dalam diri kita itu, Pak Pol.
1: Nah, ini perubahan yang kedua ya, Pak Gunawan. Jadi perubahan kesehatan. Kita tidak makin sehat, tapi ya makin rentan ya, makin rapuh. Kita bisa akhirnya menderita penyakit yang memerlukan perawatan khusus. Misalkan diabetes. Nah, gara-gara pasangan kita terkena diabetes, itu akan mempengaruhi kita. Makanan yang kita sediakan di rumah juga harus disesuaikan dengan dia. Dulu pergi makan di luar gampang, di mana saja bisa. Sekarang harus pilih tempatnya karena jenis makanannya yang tidak bisa dicicipi oleh pasangan kita. Dulu kita bisa travel jauh-jauh. Sekarang karena kondisinya yang kurang prima, kita tidak bisa lagi. Hal-hal seperti itu adalah bagian perubahan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kita juga dituntut untuk menghadapinya.
0: Ya, kadang-kadang juga sering lupa gitu Pak Pol ya, karena bertambahnya usia. Dan itu betul, sangat mempengaruhi hubungan suami istri loh Pak Pol kadang-kadang.
1: Betul sekali ya. Misalkan teleponnya itu tuh telepon yang cordless ya, dipakai oleh pasangannya, nanti kita cari kemana-mana, tidak ketemu karena dia lupa juga taruh di mana. Mau pergi terburu-buru, mana ini kunci, tidak ketemu, cari kuncinya baru ketemu. Atau ada janji dengan orang, lupa si pasangan yang harus mengingatkan, kamu ada janji dengan orang ini, dan sudah terlambat. Aduh, semuanya itu memang ya memancing reaksi kesel ya atau marah ya. Akhirnya kalau gak tahan-tahan ya kita meledak dan marah. Dan ini adalah hal-hal yang memang harus dilewati.
0: Iya. Apakah juga berpengaruh pada ini pengambilan keputusan dan sebagainya gitu Pak Pol?
1: Seringkali iya Pak Gunawan. Jadi perubahan internal juga mencakup perubahan cara pikir ya, dan nilai-nilai kehidupan. Kenapa kok bisa berubah? Karena tempaan kehidupan atau pekerjaan yang kita geluti, ya. Misalkan, dulu kita berpikir ya gampang-gampang aja, praktis-praktis aja. Tapi sekarang karena pekerjaan kita harus berhati-hati dan sebagainya, kita mulai berubah. Kita tidak sepraktis dulu. Kita lebih banyak tanya, cari informasi, minta keterangan. Dan itu bisa mengganggu pasangan kita. Dulu kita lebih spontan. Sekarang karena jabatan kita, kita menjadi orang terhormat lah ya misalnya. Sehingga kita lebih ini ya, menjaga-jaga. Ya jangan sampai orang nanti melihat kita kok kurang sopan, kurang baik ya. Jadi akhirnya kita kehilangan kespontanan kita. Dulu berani ya, ambil resiko, berpetualang, sekarang tidak berani lagi. Jadi nilai hidup juga berubah, cara pandang juga bisa berubah. Ya, kita dulu sangat memperhatikan perasaan. Namun dalam pekerjaan kita, kita harus menjadi pimpinan, mengatur begitu banyak orang yang mungkin gaya hidupnya juga berbeda dari kita, sehingga kita tidak bisa berdialog, memberikan penjelasan, tidak bisa dengan bawahan-bawahan kita. Kita harus menggunakan pendekatan yang lebih tegas, yang lebih searah. Pokoknya ini yang diminta, lakukan. Nah, akhirnya setelah bekerja ya dalam bidang itu selama bertahun-tahun, kita pun mulai terpengaruh. Kita pun mulai berubah. Di rumah pun kita akhirnya memperlakukan pasangan kita seperti itu. Kamu harus lakukan. Jangan berbantah dengan saya dan sebagainya. Kalau engkau berbantah, artinya kamu tidak menghormati saya. Nah, itu perubahan cara pandang kita dan nilai-nilai kehidupan kita.
0: Ya, itu baru perubahan-perubahan yang terjadi secara internal di dalam diri kita, Pak Paul ya. Tadi Pak Paul katakan ada juga perubahan yang terjadi karena faktor eksternal itu. Nah, apa ya, aja itu, Pak Paul?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan hidup, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu tuh harus pindah dari satu daerah ke daerah lain. Berarti kehilangan dukungan ya, kehilangan orang-orang yang kita kenal, tempat-tempat yang kita kenal. Dulu mau rekreasi kemana, tahu, sekarang tidak tahu. Atau dulu ada tempat rekreasi, sekarang tidak ada tempat rekreasi. Jadi perubahan lingkungan itu juga akan membawa sebetulnya ya stres di dalam keluarga. Nah, ini bagian dalam kehidupan berumah tangga yang harus juga kita hadapi. Tidak bisa tidak ya. Yang lainnya misalkan yang juga sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan kerja ya, Pak Gunawan. Kita kadang-kadang ya karena pindah kerja, kita harus bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini bisa membawa perubahan. Dulu pasangan kita mengenal teman-teman kerja kita, sekarang tidak mengenal. Dulu dia nyaman, percaya pada rekan-rekan kerja kita. Sekarang kok rasanya dia kurang nyaman. Dia mulai tanya, ini siapa? Kok ini perilakunya seperti ini dan itu? Belum lagi kita sendiri juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru itu, orang-orang yang baru itu. Nah, itu membawa perubahan dan stres juga di dalam keluarga yang tidak bisa tidak harus kita hadapi.
0: Iya, krisis ekonomi yang berkepanjangan ini seringkali membuat orang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya atau gaji yang tidak naik dan sebagainya, Pak Paul. Itu merupakan faktor eksternal juga.
1: Betul sekali. Ini yang saya sebut perubahan kualitas kehidupan. Ya, dulu kita itu tuh di strata yang lebih tinggi, sekarang kita turun ke strata yang lebih rendah. Dulu bisa beli barang-barang yang kita inginkan, sekarang harus menunda. Nah, tidak bisa tidak, ini perubahan yang memang menyergap kita dan harus juga kita hadapi, ya, tidak bisa tidak. Ya, dan kadang-kadang berat. Berat ya, karena hal-hal yang terbiasa kita miliki dengan mudahnya dulu, sekarang tidak bisa lagi kita miliki. Dan harus menunggu sampai waktu yang lama agar dapat memilikinya.
0: Nah, itu biasanya perubahan karena penghasilan yang atau yang tadi Pak Paul sebut dengan kualitas kehidupan, Pak Paul, itu kan bukan hanya berpengaruh pada diri orang yang mengalami, tapi juga pasangannya, Pak Paul ya?
1: Betul sekali. Karena bagaimanapun ya kita serumah dengan dia, dulu misalkan kita bisa belikan dia apa, sekarang tidak bisa lagi. Dulu dia ingin apa, bisa terwujud, sekarang tidak bisa terwujud. Jadi memang itu menimbulkan stres dan memang kalau tidak hati-hati bisa ya meretakkan relasi kita.
0: Apakah faktor anak itu juga bisa disebutkan sebagai faktor eksternal, Pak?
1: Bisa. Ya, jadi di luar dari si suami dan si istri ya, masalah anak misalnya nih ya, anak-anak yang mulai memberontak. Dulu mudah diatur, sekarang susah diatur. Atau dalam masa-masa akhir balik, anak-anak keluar rumah, pergi kuliah atau apa, keluar kota. Sekarang tinggal kita berdua. itu perubahan lagi. Dulu gampang mengalihkan fokus ya, kalau misalkan ada apa-apa dengan istri kita atau suami kita, ya kita alihkan ke anak, kita ngobrol-ngobrol sama anak sampai suasana hati kita reda kembali. Sekarang tidak bisa, tidak ada anak-anak, berarti harus kita hadapi pasangan kita dengan langsung.
0: Iya. Nah, Pak Paul, dengan adanya begitu banyak faktor perubahan ya di dalam kehidupan suami istri itu, bagaimana sebenarnya pasangan suami istri itu harus menghadapi situasi yang sulit ini?
1: Pertama adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini nih sesuatu yang harus diterima atau dilawan. Ya, misalkan perubahan bahwa kita itu bertambah tua, saya kira kita harus terima. Perubahan fisik kita itu kita harus terima, jangan permasalahkan. Termasuk perubahan pada pasangan kita ya, yang tidak lagi semenarik dulu. Terima dan tetap hargai ya. Tapi ada perubahan yang harus kita lawan. Misalkan anak kita ini menjadi bermasalah sekali. Dulunya kok baik, tapi sekarang jadi bermasalah, mulai keluar malam, mulai menikmati kehidupan di luar rumahnya seperti itu. Kita harus lawan. Kita tidak membiarkan anak kita terseret arus, dibawa oleh kawan-kawannya, hidupnya tidak benar. Oh tidak, kita harus lawan. Kita harus menangkan anak kita kembali. Misalkan, pasangan kita kok mulai dekat dengan orang lain. Ya, karena di tempat pekerjaannya, ada seorang rekannya yang kayaknya kok suka dengan pasangan kita. Oh, kita nggak terima begitu saja. Kita mesti melawannya, kita mesti ngomong dengan pasangan kita. Kita utarakan kekhawatiran kita, kita sampaikan permintaan kita agar dia tidak lagi atau tidak memberikan angin kepada orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mesti bisa membedakan apakah perubahan ini sesuatu yang harus kita terima ataukah harus kita lawan.
0: Iya, ada memang orang yang menerima itu kondisi bahwa dia lebih menjadi lebih tua dan sebagainya, Pak Paul. Tapi sebenarnya dia bisa tampil lebih menarik itu kalau dia masih memperhatikan merawat tubuhnya itu dengan benar gitu, Pak Paul.
1: Nah, sudah tentu itu betul sekali, Pak Gunawan. Nah, ini masuk ke poin berikutnya atau saran berikutnya, yaitu hiduplah sesuai fakta. Ya, artinya kita menyesuaikan hidup dengan realitas. Nah, tadi Pak Gunawan memunculkan tentang pengaruh usia ya. Kita makin tua ya memang tubuh kita tidak lagi seprima dulu. Namun masih ada yang bisa kita lakukan dalam batas yang wajar. Misalkan kita berolahraga dengan teratur, sehingga meskipun tubuh kita menua, namun kita tetap tampak segar ya. Misalkan ada yang ingin memakai ya alat-alat kosmetik tertentu dalam kadar yang wajar, silakan. Misalkan itu bisa menambah peluang untuk meremajakan kulit lah dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Ya, tapi kita hidup sesuai dengan fakta. Memangnya ini faktanya, ya sudah kita terima. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, kita lakukan ya. Tapi ya kita terima ini, jangan kita lawan.
0: Iya, karena kalau berlebihan juga jadi aneh gitu Pak Paul ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Apakah ada saran lain Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah fokuskan perhatian kita pada solusi, bukan pada penyebab problem. Kita tidak lagi memfokuskan pada mengapa, mengapa, mengapa. Ya, perubahan itu kadang-kadang harus ada. Di luar kemampuan kita kadang-kadang untuk bisa menangkisnya. Nah, daripada menyalah-nyalahkan, kenapa kau begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak kita bisa begini? Ini gara-garamu. Tidak akan ada habisnya kalau kita hanya memfokuskan pada penyebabnya. Maka saran saya, kalaulah kita sudah tahu penyebabnya apa, ya sudah. Mari kita fokuskan pada solusinya. Oke, sekarang anak kita memberontak. Anak kita ini kok sekarang tidak lagi taat pada kita. Apa yang menyebabkannya? Kita akui, mari kita cari solusinya. Kita mesti berdua lebih berpadu mengatasi si anak, jangan sampai terpecah belah. Kita harus meminta bantuan orang, mencari masukan-masukan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita tidak memfokuskan pada yang lampau, tapi memfokuskan pada yang di depan kita.
0: Ya, bagaimana hubungan sosialnya gitu Pak Pol, seseorang yang mengalami perubahan ini?
1: Saya kira sebelum terjadi apa-apa ya, sebelum ada masalah. Nah, kita memang harus membangun jaringan persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau sampai ada apa-apa, nah jaringan persahabatan ini nih menjadi pendukung kita. Dan bukankah ini adalah gaya hidup yang sehat ya? Mempunyai kawan, sahabat, bisa berteman, bisa bercanda ria, bisa pergi bersama, bisa saling curhat. Nah, itu adalah sebetulnya aset-aset yang kita perlukan dalam hidup ini. Orang yang tidak punya lingkungan yang mendukungnya, dia hidup sendirian. Dan orang yang hidup sendirian, ya cenderung akhirnya, misalkan ya, saya katakan ya bisa egois, bisa kurang tahu bagaimana menghadapi kita dan sebagainya ya. Maka ya sebaiknya kita itu tuh memang mempunyai teman-teman dekat, sahabat-sahabat atau kakak adik kerabat yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita.
0: Kalau gitu peran persekutuan itu besar sekali Pak Pol ya di sini ya.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Orang yang memang terpisah dari persekutuan hanya hidup sendirian, ya tidak akan bisa memahami orang lain. Tidak akan bisa juga menyesuaikan hidup ya dengan orang lain. Dia hanya melihatnya dari kacamatanya sendiri. Nah itu ya menambah kesulitan waktu menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Dia tidak bisa lagi lah mendengarkan masukan pasangannya sebab kehendaknya lah yang dianggap paling benar.
0: Ya, tapi juga memang ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk bergabung di dalam suatu persekutuan, Pak Pol. Yang dengan berbagai alasan yang cuman di sana gosip aja atau cuman mengeluarkan uang aja gitu loh Pak Pol.
1: Nah, sudah tentu kita bisa terlibat, tapi sejauh mana kita terlibat ya kita nanti yang tentukan. Apakah memang itu tempat kita, orang-orangnya cocok dengan kita apa tidak. Namun sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah kita mesti mempunyai teman. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak mempunyai teman, menjalani kehidupannya sampai usia tua. Saya lihat kok mereka bukan tambah bahagia, tambah tidak bahagia. Setiap perubahan bukannya disambut, malah dihindari, atau perubahan itu tuh dipaksa untuk tidak ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan, harus sama seperti dulu semuanya. Akhirnya dia menyusahkan orang lain, menyusahkan anak-anaknya, menyusahkan pasangannya, karena dia sendiri tidak bahagia. Namun kasihan orang-orang yang hidup dengan dia, turut-turut tidak bahagia.
0: Nah, teman yang terdekat buat kita itu kalau menikah itu ya tentu pasangan kita Pak Pol ya. Nah, dalam hal ini bagaimana hubungan kita?
1: Saya kira dari awalnya kita mesti memelihara keterbukaan ya antara kita dan pasangan kita. Ini modal. Modal yang begitu besar dalam rumah tangga kita waktu menghadapi perubahan-perubahan. Kita bisa bicara apa adanya. Contoh ini nih, anak saya yang paling besar dalam waktu beberapa bulan akan meninggalkan kami pergi studi. Kami sudah lama membicarakan hal ini, saya dan istri saya. Kami menceritakan ketakutan kami. Kami menceritakan juga pengharapan kami, apa nanti ya, gimana ya. Dan kami mulai membicarakannya. Bahkan istri saya dan saya kadang-kadang membicarakan tentang masa di mana kami harus hidup berdua tanpa anak-anak lagi. Apa yang akan kami lakukan nanti, apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi kebutuhannya, nah itu tuh mulai kami bicarakan. Sehingga ya terjalinlah komunikasi ya yang lebih terbuka antara suami istri. Sehingga pada waktu perubahan itu harus terjadi, kita sudah terbiasa terbuka. Betapa ya susahnya ya malangnya pasangan yang tidak bisa terbuka. Sehingga waktu perubahan terjadi, masing-masing mengunci pintu, malah merenung susah sendirian. Kadang-kadang kalau tidak tahan lagi, menyalahkan, melemparkan tanggung jawab pada pasangannya. Jadi ya malah merusakkan, bukannya berpadu menghadapi perubahan itu, malahan makin mengoyak-ngoyakkan satu sama lain.
0: Iya. Ya memang perubahan ini sulit dihindari dan tidak mungkin dihindari karena akan terus terjadi di dalam kehidupan ini Pak Pol ya.
1: Tepat sekali.
0: Nah dalam hal ini apakah firman Tuhan yang bisa membimbing kita gitu Pak Pol?
1: Saya bacakan Amsal pasal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panas, membuat malu. Memang ini perumpamaan atau tamsil yang berkaitan dengan kehidupan agraris ya, di masa itu memang masa agraris di Israel. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas? Ia berakal budi. Artinya pada musim dingin, dia sudah punya cadangan makanan. Tapi orang yang malas-malas, tidak mau bekerja pada musim panas, pada musim dingin akan kelaparan. Jadi begitu juga lah dengan kita dalam rumah tangga. Jangan tunggu sampai ada krisis baru mencoba mengharmoniskan relasi kita. Oh jangan. Selama masih ada umur, belum ada apa-apapun, harmoniskan. Terus suburkan keterbukaan, kepedulian, saling mau menolong, itu suburkan semuanya itu. Sebab itu adalah cadangan. Ya, waktu nanti musim dingin datang, kita cukup stok untuk bisa bertahan.
0: Ya, jadi kita tidak perlu lari dan tidak mungkin lari dari perubahan ini, Pak Paul ya.
1: Betul.
0: Hanya kita perlu mengantisipasinya dengan betul kebijaksanaan sekali yang firman Tuhan sudah sampaikan tadi.
1: Betul.
0: Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga menantikan kunjungan Anda ke situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Kami mengucapkan salam kami dengan Pak Daniel, dengan saudara Chris, nah begitu ya. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara lain yang sudah SMS kepada saya. Nah saudara, seperti biasa, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Semua ciptaan bergantung kepada Tuhan. Hal ini saya dasari dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Mazmur 104 ayat 10 sampai 30 saya akan bacakan untuk saudara. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun melambah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal belayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi landasan pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh bertemu dengan para pendengar kami. Kami mohon supaya setiap pendengar kami diberkati oleh karena pertemuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini, Mazmur yang ditulis demikian luar biasa. Kita tidak tahu siapakah penulis Mazmur yang begitu bagus ini. Tidak disebutkan siapa. Tetapi Mazmur ini dimasukkan ke dalam kitab-kitab. Dan menyimpulkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan di bumi ini sedang menanti-nantikan Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Diberikan makanan pada waktunya katanya. Saya ulangi di dalam Mazmur 27 tadi. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, kalau saudara menyimak Mazmur yang saya baca ini, apa kesan saudara yang pertama kali? Pada waktu itu seorang anggota jemaat saya minta membaca Mazmur ini. Di dalam otak saya ketika itu, saya menangkap bahwa Mazmur ini mengisahkan suatu pujian syukur kepada Tuhan. Pujian syukur yang dinaikkan segala ciptaan di bumi ini. Kemuliaan, kebesaran, keagungan diberikan kepada penciptanya. Bahwa penciptanya menciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Dan mereka yang diciptakan mendapatkan rahmat. Dilimpai kebaikan, dilimpai rahmat. Mereka dipelihara oleh Dia. Luar biasa. Sampai pada waktu itu dia menggambarkan, Pak Mazmur ini menggambarkan, burung-burung, binatang-binatang di padang, kambing-kambing hutan, singa-singa muda, dan tentunya kita sebagai manusia. Mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing. Termasuk pula samudra luas dengan segala binatang laut besar kecil yang tak terhitung. Saudara, semua itu membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki dari Tuhan. Apa yang ditunjukkan dari Mazmur ini? Penulis Mazmur ini mau menunjukkan apa kepada kita? Apa yang ditulis oleh Mazmur ini mau menunjukkan hubungannya antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan yang menciptakannya. Bahwa semua yang diciptakan ini bergantung sepenuhnya. Tidak ada putusnya ketergantungan mereka sepanjang masa kepada Tuhan. Semuanya menantikan engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Saudara pendengar, apakah saudara mengingat akan kata-kata Tuhan Yesus kalau membandingkan Mazmur ini, saudara? Ketika itu Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius pasal 6. Saudara ingat itu? Bahwa kita tidak boleh khawatir. Katanya begitu. Kita tidak boleh khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada kita. Kepada murid-muridnya. Kepada semua orang yang mendengarkannya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang tidak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang tidak kamu pakai. Saudara, mengapa Tuhan berkata demikian kepada kita? Karena manusia seperti kita ini lebih banyak khawatirnya
daripada makhluk yang lain. Tuhan sampai membandingkan seperti pemazmur ini, burung-burung di langit tidak menabur, tidak ada persediaan makanan, tidak ada lumbung mereka itu, tetapi mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Mereka dipelihara oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus mau membandingkan kepada kita, kalau burung saja, binatang saja dipelihara oleh Bapa di surga, terlebih kamu, terlebih kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita harus akui, belum ada orang mati karena khawatir. Betul enggak? Pernahkah saudara membaca sebuah surat kabar karena si Noyo itu khawatir maka dia mati? Belum pernah. Tetapi banyak penyakit timbul di dalam hidup manusia itu dikarenakan kekhawatiran. Tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tidak yakin akan sabda Tuhan Yesus kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kamu yang percaya tidak dipelihara oleh Bapamu di surga? Itu. Dan Tuhan juga memberikan nasihat supaya melihat burung di udara. Dan yang terakhir itu luar biasa. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan khawatir itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Saudara, inilah manusia. Kalau semua itu menantikan Bapa, menantikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tentunya saya dan saudara juga begitu di dalam hati kita, menanti-nantikan Tuhan. Saya tadi katakan, belum ada orang yang karena khawatir mati. Ini musuh. Musuh bagi orang yang percaya, khawatir, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Khawatir, takut begitu. Padahal kalau kita sudah ketakutan, khawatir, takut, langsung kita kekuatan kita hilang. Wah, jangan-jangan. Saudara, percayalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Malah oleh kekhawatiran kita yang memuncak, menambah kelemahan tubuh kita. Dan akhirnya banyak penyakit yang masuk dalam tubuh kita yang akhirnya memperpendek umur kita. Saudara, semua makhluk, semua yang diciptakan Tuhan, kata pemazmur ini, menantikan engkau. Mereka berharap diberikan makanan pada waktunya. Lihat burung-burung, lihat ikan-ikan, lihat binatang-binatang buas, semua dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau begitu, jadinya bagaimana? Ya, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tiap saat bekerja untuk memelihara semua yang diciptakannya. Kalau Tuhan sudah menciptakan mereka semua, maka Tuhan pulalah yang akan memelihara mereka. Semua makhluk mutlak bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan untuk mempertahankan hidup. Saudara, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kalau kita melihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ada beberapa orang yang sibuk mengurusi saudaranya, sibuk mengurusi yang bukan urusannya. Kelihatannya seperti rohani, seperti pelayanan, tetapi sebetulnya mereka menghindari bekerja. Padahal dengan bekerja itu Tuhan memelihara mereka. Maka Paulus dengan tegas katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja itu merupakan hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu pentingnya bahwa kita ini bersandar, tepis segala kekhawatiran yang menghantui kita. Maka dari itu, ingat nasihat Tuhan, ingat peringatan Tuhan berkaitan dengan kekhawatiran tadi. Yang penting yang ditekankan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kuncinya untuk cukup itu mencari kebenaran-kebenaran Tuhan begitu. Mencari dahulu kerajaan Allah. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan kalau khawatir, janganlah khawatir akan hari esok. Besok ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, saudara, kita akan awet muda dan tidak mudah terserang penyakit. Ya, terserang penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya kalau kita mau menyimpulkan apa yang saya katakan, bahwa di dalam segala perkara saya dan saudara harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang menolong kita. Dengan rahmat-Nya Dia akan mengulurkan tangan kepada kita, orang yang berseru-seru kepada-Nya. Jangan sekali-kali mengatakan begini. Kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Gitu ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu saudara bisa membaca Ulangan 8 ayat 17. Saudara, mau tidak mau kita harus jujur. Sebagian orang percaya, ketika hidupnya susah, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tetapi ketika hidupnya menjadi lebih enak, diberkati oleh Tuhan, mereka repot mengurusi berkat Tuhan, repot mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan hartanya untuk menjaganya supaya tidak hilang. Dan lupa akan bahwa segala kekayaan yang didapat itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya. Kalau dia diberi kekuatan untuk bisa mencari, diberi hikmat untuk bisa memutuskan, itu semua dari Tuhan, bukan dari dirinya. Jangan dibalik bahwa ini semua karena aku, jerih payahku. Oleh karena itu, kalau walaupun Anda berjerih payah, kalau Tuhan tidak memberikan, maka saudara tidak memiliki apa-apa. Jadi, hindari, jauhkan dari kesombongan karena saudara saat ini dikelilingi oleh berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saudara simak baik-baik. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, maka pentingnya saudara memelihara lingkungan dengan baik. Alam di sekitar saudara
harus dijaga, jangan dirusak. Saya teringat akan sebuah desa yang tadinya tidak pernah kena banjir. Tetapi karena orang-orang desa nggak ngerti, sehingga pohon-pohon di atas gunung ditebangi, rubah semua jadi gundul, dan ketika itulah pertama kali di desanya ada banjir bandang yang menghanyutkan 3 rumah. Untung yang punya rumah tidak terhanyut, rumahnya semua hilang. Ditemukan di daerah di bawah jauh, rumah sudah hancur, lepas tiang-tiangnya, lepas tulang-tulangnya, gentengnya pada rusak. Dan mereka baru sadar kalau mereka sudah merusak. Dan yang luar biasa sebagai akibatnya, air, sumber air tidak mengalir lagi. Karena apa? Pohon-pohon yang menahan, akar-akar yang menahan air untuk bisa diatur, bisa mengalir sepanjang musim itu, sudah ditebangi. Baru tahu. Akibatnya mereka harus menanam lagi, menanam pohon-pohonan lagi, supaya air bisa keluar lagi. Saudara, jaga yang pertama, alam sekitar saudara jaga. Yang kedua, saudara, jangan lupa bahwa saudara menjadi anak Tuhan itu menjadi teladan di dalam berharap kepada Tuhan. Ya. Berharap kepada Tuhan dalam perilaku, dalam tindak tanduk. Dan yang ketiga, saudara, dijauhkan dari kesombongan apabila saudara menikmati berkat Tuhan. Justru kalau saudara diberkati Tuhan, ingat sesama yang sedang membutuhkan. Karena kesempatan untuk menolong sesama tidak bisa diulang lagi. Ya, saudara, penting bagi kita yang terakhir, saudara. Yang terakhir bahwa marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita memang sangat-sangat di dalam hidup kita ini membuka diri untuk pertolongan Tuhan setiap saat. Kita belajar untuk tidak melampaui apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai justru kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi batu sandungan dalam sikap yang rakus, dalam sikap yang merendahkan Tuhan oleh karena perilaku kita. Jangan demikian. Mari kita mencoba mengaplikasikan Mazmur ini bahwa semua makhluk ciptaan berharap kepada Dia, termasuk kita tentunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupi sekian dulu pertemuan kita. Kalau saudara ingin bertanya atau ingin menulis pokok-pokok doa, silakan. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, selamanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus, yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Ada satu perbedaan yang sangat besar antara satu dan menjadi satu. Dari sejak kitab Kejadian kita tahu bahwa satu itu nggak baik. Tuhan sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Tidak baik untuk seseorang itu sendiri saja. Jadi satu dan menjadi satu, dua hal yang sangat berbeda. Kalau saudara nggak berasal dari satu rumah, maka saudara nggak punya nilai yang sama. Saudara nggak punya tujuan yang sama. Saudara nggak punya budaya yang sama. Itu sebabnya penting untuk kita tertanam di satu rumah.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Mari kita membuka Markus pasal yang kelima. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-25. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Cerita ini adalah cerita yang cukup terkenal dan kita mungkin sudah membaca di dalam Alkitab berkali-kali atau mungkin kita sudah mendengarkan khotbah berkali-kali pula tentang cerita ini. Nah, tapi saya ingin hari ini kita melihat bagaimana Markus menampilkan cerita ini dengan begitu indahnya. Kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa cerita ini sengaja diselipkan oleh Markus di antara sebuah cerita lain yang belum selesai. Kalau kita membaca misalnya dari ayat yang ke-20, maka di sana kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di depan orang banyak, maka Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan dan memohon supaya anak perempuannya yang hampir mati disembuhkan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, kemudian ada peristiwa perempuan yang sakit pendarahan ini. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, Tuhan Yesus melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah Yairus yang dicatat mulai ayat yang ke-35. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang anak Yairus diceritakan lebih dahulu secara sepintas, kemudian disisipkan atau diselipkan cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan, kemudian baru dilanjutkan kembali cerita tentang anak Yairus yang sedang sekarat. Nah, cara menampilkan seperti ini biasa disebut oleh para sarjana sebagai pola sandwich. Dan Markus beberapa kali memang menggunakan pola yang seperti ini. Kalau nanti saudara membaca cerita Markus berkaitan dengan Yesus menyucikan bait Allah, maka kita akan menemukan keunikan cerita dari Markus. Di sana sebelum Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tapi Markus sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi dengan pohon ara itu setelah dikutuk. Markus langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus pergi ke bait Allah dan menyucikan bait Allah. Setelah peristiwa penyucian bait Allah, Markus baru menceritakan kembali bagaimana keadaan pohon ara yang sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa cerita tentang Tuhan menyucikan bait Allah sengaja diletakkan di tengah-tengah, diselipkan di antara cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pola yang sama kita dapati di Markus pasal yang kelima
tentang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Markus sengaja menyelipkan cerita ini di antara cerita tentang anak Yairus yang sedang sakit keras dan hampir mati, maka tujuan Markus adalah supaya kita bisa melihat kemiripan dari dua cerita ini. Bukan hanya kemiripan dari dua cerita ini, tetapi juga inti dari cerita ini adalah sama. Kalau kita memperhatikan dua cerita ini secara seksama, maka kita akan menemukan dua cerita ini memiliki kemiripan yang menarik. Misalnya, anak Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan dipanggil oleh Tuhan Yesus dengan sebutan "Hai anakku perempuan." Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya disebutkan "Hai anakku" di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-41. Tetapi dalam bahasa Inggris, apalagi di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam bahasa Yunani, sangat jelas di situ disebutkan "Hai anak perempuanku." Dua-duanya disebut dengan istilah "anak perempuan". Kemudian juga kalau kita perhatikan, dua-duanya berkaitan dengan angka 12. Usia dari anak Yairus adalah 12 tahun. Dan lama dari perempuan sakit pendarahan mengalami penderitaan seperti itu juga adalah 12 tahun. Seolah-olah Markus ingin memberitahu kita betapa lamanya perempuan ini mengalami pendarahan, yaitu selama usia dari anak perempuan Yairus, sama-sama 12 tahun. Kemiripan yang lain adalah Tuhan Yesus dalam tanda kutip menjadi najis di dalam cerita ini. Menurut budaya Yahudi, perempuan yang pendarahan atau yang sedang datang bulan misalnya, dia tidak boleh memegang benda sembarangan. Pada saat dia memegang benda sembarangan dan orang lain memegang benda itu atau memegang perempuan itu, maka orang lain menjadi tidak kudus. Budaya Yahudi juga mengajarkan bahwa kalau memegang mayat menyebabkan orang yang memegang itu menjadi tidak tahir. Nah, di dalam cerita ini Tuhan Yesus disentuh oleh perempuan yang sakit pendarahan dan Tuhan Yesus juga menyentuh anak Yairus yang sudah meninggal. Dengan kata lain, secara budaya sebetulnya Tuhan Yesus menjadi tidak tahir di dalam tanda kutip. Dia menjadi najis di dalam peristiwa-peristiwa ini. Kemiripan yang lain adalah karena dua cerita ini sama-sama menginterupsi atau memotong pelayanan Yesus yang lain. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-21, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Memang tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Tapi kalau disebutkan bahwa mereka mengerumuni Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pada saat itu berada di tepi danau, maka kemungkinan besar pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Nah, kemudian di tengah-tengah pelayanan seperti ini, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang dikerumunin oleh banyak orang, Yairus datang dan memohon Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Tuhan Yesus kemudian meninggalkan orang banyak dan pergi ke rumah Yairus. Sekalipun kita juga dapat mengetahui bahwa orang banyak tetap mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berhenti dengan orang-orang banyak itu dalam tanda kutip. Kemudian mulai pergi untuk melayani Yairus dan anak perempuannya yang sedang sakit. Tetapi sebelum sampai di rumah Yairus, tiba-tiba pelayanan ini juga diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dari sini kita bisa melihat betapa Markus menceritakan pelayanan Tuhan dengan begitu cepat berpindah-pindah, menekankan betapa sibuknya, betapa aktifnya, betapa dinamisnya Tuhan Yesus yang terus-menerus pindah melayani berbagai macam orang. Jadi cerita ini, perempuan yang sakit pendarahan maupun anak perempuan Yairus yang sakit keras, sama-sama menginterupsi pelayanan Tuhan Yesus yang lain. Nah, kemiripan-kemiripan ini memang disengaja oleh Markus dan diletakkan bersama-sama di dalam pola sandwich seperti yang saya sudah jelaskan supaya kita bisa menangkap kemiripannya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan secara khusus cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Kalau kita hidup pada zaman dulu, maka kita bisa memahami bahwa perempuan ini menghadapi berbagai macam masalah. Memang inti persoalannya adalah satu, yaitu dia mengalami pendarahan. Tetapi di dalam konteks budaya Yahudi, penyakit ini memiliki berbagai macam dimensi masalah. Perempuan ini pasti mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang banyak. Karena menurut budaya Yahudi, orang yang menderita pendarahan dianggap sebagai orang yang najis. Orang itu tidak boleh bersosialisasi dengan banyak orang. Orang itu secara sosial sebetulnya mengalami problem. Secara fisik, jelas orang ini juga mengalami masalah. Karena kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab atau di dalam beberapa versi bahasa Inggris memberikan secara tersirat, sebetulnya pendarahan yang dialami oleh perempuan ini bukan pendarahan yang biasa, tapi pendarahan yang cukup serius. Di ayat yang ke-29 misalnya, ketika dikatakan begini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Beberapa bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan berhentilah pendarahannya, itu bukan masalah pendarahannya itu satu titik, bukan. Tapi ini pendarahan yang cukup banyak, sehingga perempuan ini mampu merasa, oh sudah berhenti. Berarti pendarahannya, cara darah keluar dari tubuhnya itu cukup signifikan, cukup banyak. Nah kita tidak tahu persis berapa banyak darah yang keluar setiap menitnya atau setiap harinya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keadaan fisik dari perempuan ini. Tetapi kalau Alkitab mengatakan bahwa seketika itu berhentilah pendarahannya dan perempuan ini bisa merasa, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara fisik perempuan ini juga menghadapi masalah. Secara sosial dia menghadapi masalah karena ditolak oleh komunitasnya, tidak bisa bersosialisasi sebagaimana biasanya. Secara fisik dia juga menderita, dan di ayat yang ke-26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti dia juga mengalami masalah keuangan. Dia sudah mencoba menggunakan apa yang dia miliki untuk pergi ke berbagai macam tabib, tapi tidak kunjung baik. Semua yang ada padanya sudah dihabiskannya. Dan hasilnya adalah di ayat 26 bagian terakhir dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mengalami pendarahan itu sudah sangat buruk. Setelah berobat dan dikatakan keadaannya semakin memburuk, kita tidak bisa membayangkan betapa buruknya keadaan itu. Secara fisik dia menderita, secara sosial dia menderita, secara keuangan finansial dia juga menderita. Dia sudah tidak punya apa-apa. Nah keadaan yang seperti ini, keadaan yang sangat sulit untuk dijalani menurut budaya pada waktu itu. Di tengah keputusasaan ini, di ayat 27 dikatakan perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini berarti belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum pernah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus secara langsung, tetapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentu saja ada banyak berita, tetapi salah satu yang dimaksud di sini tentu saja adalah kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mendengar tentang cerita-cerita mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka perempuan ini punya pemikiran, oh Tuhan Yesus pasti orang yang luar biasa. Orang yang punya kuasa yang tidak terbatas. Karena itu dia sengaja mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan dia percaya kalau menjamah jubah dari Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia katakan itu di ayat yang ke-28. Nah kemudian dia mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jubah itu. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari
penyakitnya. Ketika perempuan ini yakin menjamah jubah Tuhan itu sudah cukup untuk menyembuhkan dia, dia kemudian mendekati dan melakukan apa yang dia percayai, dan ternyata dia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Nah, kita sebagai pembaca Alkitab, mungkin kita menduga bahwa cerita ini akan berhenti sampai di situ. Karena ada orang yang sakit, percaya kepada Tuhan, menjamah jubahnya, dan sudah sembuh. Berarti tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Karena ada orang punya masalah, kemudian sembuh. Sudah, itu sebuah akhir cerita yang biasa kita pikirkan. Tetapi ternyata yang menjadi inti di dalam cerita ini bukan bagaimana perempuan ini disembuhkan. Kalau yang menjadi inti adalah bagaimana perempuan ini mengalami atau menerima kesembuhan dari Tuhan, maka pasti cerita ini akan berhenti di ayat yang ke-29. Perempuan ini sudah percaya, sudah menjamah jubah Tuhan, dan sudah sembuh. Titik. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Tapi justru ayat-ayat selanjutnya adalah inti dari cerita ini. Di ayat yang ke-30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia, Tuhan Yesus, memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pasti mengagetkan kita. Pasti membuat kita terkejut. Buat apa Tuhan Yesus perlu menanyakan siapa yang menjamah jubahnya? Buat apa dia melakukan itu? Toh perempuan itu sudah sembuh. Murid-murid Tuhan pun juga bingung. Untuk apa Tuhan Yesus perlu bertanya? Padahal pada saat itu semua orang berdesak-desakan. Semua orang berhimpit-himpitan. Makanya murid-muridnya mengatakan, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Bagi murid-muridnya sendiri pun, pertanyaan Tuhan Yesus tampaknya pertanyaan yang tidak perlu. Tampaknya menjadi pertanyaan yang tidak semestinya diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Di dalam bahasa Yunani, kata memandang sekelilingnya atau Tuhan Yesus bertanya, sebetulnya memakai satu kata kerja yang artinya dilakukan terus-menerus pada zaman dulu. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak sekali tanya, dan ketika tidak ada jawaban, dia tidak menggubris lagi pertanyaan itu. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Dan dia terus bertanya. Makanya murid-muridnya mengatakan, Tuhan sudah tidak usah bertanya lagi. Semua orang berdesak-desakan. Buat apa engkau bertanya seperti itu? Tapi Tuhan Yesus tetap memandang sekelilingnya terus-menerus. Dia tetap melihat sekelilingnya untuk mencari tahu siapa yang menjamah dia. Nah, tentu saja Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang menjamah dia. Tuhan Yesus di dalam kemahatahuannya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka Tuhan Yesus pasti tahu siapa yang melakukan itu. Dan Tuhan Yesus juga sudah tahu bahwa perempuan itu sudah sembuh. Kalau Tuhan Yesus sampai perlu bertanya, dan bukan cuma sekali dia bertanya beberapa kali, dan dia terus menunggu, memandang sekeliling, mencari tahu siapa yang menjamah dia, maka kita perlu tahu untuk apa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut.
Jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan yang mengatakan tidak ada gunanya. Engkau bertanya, semua orang berdesak-desakan. Masa engkau bertanya siapa yang menjamah engkau? Ya semua berdesak-desakan, tentu saja semua orang, mungkin banyak orang yang ada di dekat Yesus menjamah dia. Pertanyaan yang tidak perlu dari murid-murid. Seharusnya murid-murid mengetahui bahwa kalau Tuhan bertanya dan terus mencari tahu siapa yang menjamah dia, maka Tuhan Yesus punya maksud atas hal itu. Ada orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin mengumumkan kepada orang banyak, bahwa perempuan ini sudah sembuh dan sudah boleh bersosialisasi lagi. Tuhan Yesus ingin langsung memberitahu kepada orang banyak, sekarang kamu bisa menerima perempuan ini karena dia sudah sembuh. Ada beberapa penafsir yang memahami cerita ini seperti itu. Nah, kita tidak tahu persis apakah konsep ini ada di dalam cerita ini. Karena kalau kita perhatikan misalnya pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Tuhan Yesus menyuruh orang kusta itu untuk pergi kepada imam, dan imamlah yang menurut Taurat memiliki hak untuk memutuskan seseorang masih najis atau sudah tahir. Tuhan Yesus tentu saja bisa mengatakan kepada perempuan ini, hey perempuan, pergilah kepada imam, biarlah imam yang menunjukkan, menguji bahwa engkau sudah sembuh. Bisa jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, dan dengan demikian dia memproklamasikan secara umum bahwa perempuan ini sudah boleh bersosialisasi dengan orang lain. Nah, tapi secara pribadi, saya meragukan apakah itu yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus. Karena di dalam cerita ini, poin tersebut tidak terlalu jelas diungkapkan. Bisa jadi maksud Tuhan Yesus adalah seperti itu. Tuhan Yesus ingin memberitahu orang banyak, Tuhan Yesus mengambil alih tugas imam dalam tanda kutip, dan memberitahu bahwa perempuan ini sudah tahir. Tetapi saya yakin ada alasan lain yang lebih jelas, ada alasan lain yang lebih penting di dalam cerita ini, mengapa Tuhan Yesus perlu bertanya kepada perempuan ini. Mengapa Tuhan Yesus perlu mencari terus-menerus siapa yang menjamah jubahnya. Dan alasan itu ada di ayat yang terakhir, ayat 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Alasan Tuhan Yesus mengapa dia terus-menerus bertanya dan ingin berjumpa dengan orang yang menjamah dia adalah karena Tuhan Yesus ingin mengoreksi konsep dari perempuan ini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada perempuan ini dan orang-orang lain yang melihat mujizat tersebut. Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu kebenaran penting yang saya rasa dewasa ini banyak orang Kristen juga melakukan kesalahan yang sama dan perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang menyembuhkan perempuan itu adalah iman. Bukan jubah Tuhan, tetapi iman orang itu kepada Tuhan. Bukan jubah Tuhan Yesus, tetapi iman dari seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita sudah mendengar bagaimana murid-murid menegur Tuhan Yesus. Mengapa engkau bertanya seperti itu? Orang banyak berbondong-bondong dan berhimpit-himpitan. Mungkin ada lebih dari 1 orang, 5 orang mungkin. Atau mungkin lebih dari 10 orang secara bergantian yang mencoba untuk berdesak-desakan dan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka sudah memegang badan Tuhan Yesus, memegang tangan Tuhan Yesus. Mungkin badan mereka juga berhimpitan, tetapi mereka tidak menerima apa-apa. Mereka tidak menerima apa-apa dari Tuhan Yesus. Ada berapa banyak orang yang mungkin telah menyentuh pakaian Tuhan Yesus, tapi tidak ada mujizat yang terjadi di situ.
Dan Tuhan Yesus juga ingin mengoreksi orang banyak, mengoreksi perempuan ini, bahwa yang menyelamatkan sebetulnya adalah iman orang itu kepada Tuhan Yesus, bukan jubah Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami, karena pada waktu itu cerita baik yang benar-benar terjadi maupun yang tidak benar-benar terjadi tentang seorang yang dianggap sakti, dianggap berkuasa, sehingga barang-barang yang dia miliki, benda-benda yang pernah dia pegang juga memiliki khasiat. Cerita-cerita semacam ini juga cukup berkembang, baik di abad pertama maupun di abad sesudahnya. Ada orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau ada pribadi, misalnya si X, memiliki kuasa yang besar, maka semua benda, semua barang yang berkaitan dengan orang itu pasti juga memiliki kuasa. Nah, perempuan ini juga memiliki konsep yang sama. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa seperti yang dia dengar dari banyak orang, sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah mendengarkan ajaran Tuhan, dia punya pemikiran bahwa semua benda yang berkaitan dengan orang ini, dengan Tuhan Yesus, pasti juga berkuasa. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini bahwa yang paling penting bukan jubah Tuhan, yang paling penting adalah iman dia kepada Tuhan. Di dalam tradisi kekristenan, setelah abad yang pertama selesai, kita memasuki abad kedua, ketiga, dan seterusnya, ada beberapa tradisi yang sebetulnya ironis. Misalnya, di sebuah tempat yang diyakini sebagai asal dari perempuan ini, didirikan patung yang menggambarkan cerita ini. Jadi ada patung perempuan ini sedang memegang jubah Tuhan Yesus. Patung itu dibuat untuk mengenang peristiwa ini. Tetapi yang terjadi adalah hal yang sangat ironis. Justru banyak orang yang sakit pergi ke tempat itu, memegang patung itu, dengan harapan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Mereka berpikir bahwa patung itu memiliki kuasa pada dirinya sendiri. Nah, ini cerita yang sangat ironis. Padahal Tuhan Yesus pada waktu peristiwa ini terjadi sudah mengajarkan dengan begitu jelas, yang menyelamatkan itu bukan jubah dia, bukan benda, bukan barang. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam tradisi kekristenan yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab Injil Apokrifa namanya, kitab-kitab Injil Apokrif, Injil-Injil yang tidak masuk di dalam kitab suci karena banyak cerita yang tidak benar di dalamnya, juga diungkapkan beberapa hal. Misalnya ada orang yang sedang kerasukan setan. Kemudian cara mengusir setan keluar dari orang ini adalah dengan cara air cucian bekas pakaian Tuhan Yesus diambil kemudian disiramkan kepada orang itu. Dan menurut cerita itu, setannya keluar. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ini tidak ada di dalam Alkitab dan tidak ada konsep-konsep seperti itu di dalam Alkitab. Yang menyebabkan setan keluar itu bukan karena benda dari Tuhan Yesus, bukan karena air cucian dari pakaiannya dia. Jelas ini cerita-cerita yang tidak bermutu, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang menyembuhkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Sayangnya orang-orang Kristen modern sekarang juga punya konsep yang sama seperti orang-orang kuno. Kesalahan yang dulu sudah dilakukan ternyata dilakukan lagi. Kalau kita melihat misalnya sekarang ini apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita tahu bahwa ada orang-orang Kristen tertentu, ada aliran-aliran gereja tertentu yang mengajarkan bahwa kalau mau sembuh harus pakai minyak. Bila perlu ditambah harus pakai minyak zaitun. Harus minyak zaitun dari Israel karena punya kuasa yang lebih besar. Atau ada orang yang mengajarkan kalau mau sembuh harus makan roti dan anggur perjamuan kudus supaya bisa sembuh. Cerita seperti ini, ajaran yang bertentangan dengan Alkitab seperti ini ada di mana-mana. Dengan mudah kita dengarkan. Saya secara pribadi pernah khotbah di satu gereja. Dan setelah khotbah ada orang yang meminta saya mendoakan dia karena dia menderita penyakit kanker. Ketika saya mau mendoakan dia, orang ini berkata, "Pak, tunggu sebentar, saya akan ambil minyak dahulu." Lalu saya mengatakan, "Pak, apakah Bapak percaya tanpa minyak,
Bapak bisa sembuh. Dia mengatakan, iya percaya, tapi minyak ini minyak zaitun, asli dari Israel. Saya mengatakan kepada bapak itu, Pak, saya juga punya banyak minyak zaitun dari Israel, saya juga pernah ke sana. Tapi masalahnya itu tidak ada khasiatnya sama sekali secara rohani. Bukan berarti semua benda yang berasal dari Israel itu akan punya manfaat. Ini konsep-konsep mistis yang bertentangan dengan Alkitab. Saya lalu mengatakan kepada bapak ibu, Pak, kalau mau saya doakan tanpa minyak. Kemudian dia setuju dan saya doakan. Bukan berarti saya anti mendoakan orang dengan minyak. Di dalam Alkitab juga dikatakan di dalam Yakobus pasal yang 5, kalau ada orang yang sakit panggil penatua, penatua mengoleskan minyak. Tetapi kita harus memperhatikan konteks cerita itu dengan hati-hati. Konteksnya di situ adalah orang sakit karena dia berdosa. Makanya dikatakan setelah penatua mengoleskan minyak berdoa, maka orang itu bangkit dari tempat tidurnya, sembuh dan dosanya diampuni. Dengan demikian, minyak di situ bukan alat untuk menyembuhkan. Minyak di situ hanya sebagai simbol bahwa penatua ini sudah membimbing orang ini mengetahui kesalahannya, orang ini sudah minta ampun kepada Tuhan, kemudian sebagai tanda orang ini diperkenan oleh Tuhan, tanda diperkenan kembali oleh Tuhan, maka penatua mengoleskan minyak. Dan sebagai hasil Tuhan memperkenankan orang ini, maka orang ini sembuh. Tapi kita tidak bisa kemudian memakai satu ayat ini, ditafsirkan secara keliru, dan menjadikan sebuah pola. Kalau mau sembuh, harus pakai minyak. Saya sering bergurau kepada jemaat. Kalau memang mau memakai satu alat yang pasti efektif dalam menyembuhkan, maka saya lebih suka cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Injil Yohanes. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dia mengambil tanah, mencampurnya dengan air ludahnya, dan menaruh tanah dan air ludah itu di mata orang buta. Kemudian orang buta itu mencuci mukanya dan sembuh. Saya yakin kalau setiap jemaat saya doakan dengan cara seperti ini, pasti mereka akan sembuh. Tidak sembuh pun kalau saya tanya, sudah sembuh? Pasti jawabnya sudah sembuh. Karena tidak mau diolesi tanah dan air ludah pendetanya lagi. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya tidak ada satu pola untuk menyembuhkan orang. Kalau kita memperhatikan cerita Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kadang menyembuhkan memakai tanah dan air ludah. Kadangkala Tuhan Yesus menjamah orang itu. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Dia tidak perlu datang dan berjumpa dengan orang itu. Variasi dari cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting itu bukan pola, bukan cara. Yang paling penting adalah iman orang itu kepada Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah iman kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam cerita perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan Yesus sengaja bertanya terus-menerus, memandang sekeliling untuk menemui perempuan ini dan mengajarkan satu hal penting. Yang menyembuhkan dia adalah iman kepada Tuhan Yesus, bukan hal-hal lain, bukan jubah Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang punya pemikiran bahwa kalau bukan minyak zaitun dari Israel, maka tidak punya khasiat. Ini konsep-konsep yang keliru. Ada beberapa orang yang pergi ke Israel melakukan ziarah dalam tanda kutip, dan mereka sengaja mengambil air dari sungai Yordan yang katanya itu adalah tempat Tuhan Yesus dulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sengaja airnya disimpan dibawa pulang karena katanya air ini punya kuasa. Nah, ajaran-ajaran seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Percuma kita memiliki banyak barang yang berkaitan dengan kekristenan, kita bahkan mendapatkan benda-benda dari Israel, kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kita punya iman, nah itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita punya iman. Sekalipun kita tidak punya yang lain-lain, tapi kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Maka itulah yang paling penting.
Mengapa Tuhan perlu bertanya terus-menerus dan menemukan siapa yang menjamah jubahnya? Karena Tuhan ingin mengajarkan yang paling penting adalah iman kepada Tuhan, bukan yang lain. Alasan yang lain, mengapa Tuhan perlu menemui siapa yang menjamah jubahnya, adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada perempuan ini, pertemuan pribadi dengan Tuhan lebih penting daripada kesembuhan. Pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan itu lebih penting daripada mujizat. Perempuan ini jelas sudah mendapat mujizat pada saat dia menjamah jubah Tuhan. Dia sudah sembuh. Dan dia juga sudah mendengar tentang Tuhan. Mendengar tentang kuasa Tuhan. Tapi di mata Tuhan Yesus, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting bukan masalah kita mendengar banyak cerita mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita mengalami mujizat. Yang paling penting bukan masalah kita melihat mujizat. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang telah melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Farisi misalnya, mereka beberapa kali melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang pernah melihat mujizat Tuhan. Melihat mujizat Tuhan bukan berarti orang itu mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita ingat ada cerita orang-orang kusta yang berjumlah 10 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kembali untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengucap syukur hanya satu orang saja, dan itu adalah orang Samaria. Betapa ironisnya, ada 10 orang sama-sama disembuhkan oleh Tuhan, tapi hanya satu orang yang kemudian merasa perlu datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berarti yang 9 yang sudah menerima kesembuhan, orang itu menerima kesembuhan tapi tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan apa yang tidak penting. Yang paling penting adalah pertemuan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah beriman sungguh-sungguh bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa kita? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita? Dan tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar sudah mengakui seluruh dosa kita, menyadari bahwa tanpa beriman kepada Tuhan Yesus, maka semua kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Maka kita akan tetap di dalam dosa kita dan kita akan binasa selama-lamanya. Sudahkah kita mengakui kebutuhan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita berkata bahwa Tuhan, aku ingin melihat Engkau secara pribadi. Menyerahkan hidupku secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tidak bertanya berapa lama kita ke gereja. Saya tidak bertanya seberapa aktifkah kita melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan? Saya pernah diminta tolong mendoakan orang. Saya bertanya kepada orang itu, apakah Bapak sudah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dia mengatakan sudah. Dan ketika saya tanya, kapan Bapak menjadi orang Kristen? Dia menjawab, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen. Lalu saya mengatakan kepada orang itu, kalau saya tidak salah, saya bisa mengatakan bahwa Bapak sebetulnya tidak pernah Kristen. Dari sekarang pun tidak pernah Kristen. Kemudian saya memberitakan Injil kepada orang itu. Saya tantang orang itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Karena kalau orang ini punya konsep, sejak dari dalam kandungan saya sudah Kristen, berarti konsep dia tentang kekristenan adalah konsep yang keliru. Dia berpikir bahwa kekristenan, keselamatan, itu bisa diteruskan secara keturunan. Dan jelas ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus mengambil keputusan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentu saja Roh Kudus akan membantu kita.
Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kita harus mengambil keputusan secara pribadi untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengejar kesembuhan? Orang-orang yang mengejar berkat Tuhan? Orang-orang yang mengejar mujizat? Bahkan yang lebih buruk lagi, kita masih punya konsep-konsep yang keliru. Bahwa mujizat itu terjadi karena hal-hal yang mistis, melalui minyak, melalui roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Mari kita tinggalkan konsep-konsep yang mistis, konsep-konsep yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih daripada mencari berkat-Nya. Kita merindukan perjumpaan pribadi, relasi pribadi bersama dengan Tuhan, lebih dari apapun juga. Kita ingin supaya dalam kekristenan kita, kita mampu berkata seperti Asaf di dalam Mazmur 73. Ketika dia mengatakan, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau ya Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ini ungkapan yang luar biasa yang Tuhan ingin dengar dari kita. Tuhan ingin mendengar kita mengatakan, Tuhan yang paling penting adalah aku memiliki persekutuan pribadi dengan Engkau. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Yang paling penting adalah aku percaya kepada-Mu. Bukan yang lain, bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan berkat, bukan yang lain. Tapi yang paling penting adalah secara pribadi kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan Kristus sudah memberikan jalan ke sana. Dengan jalan dia mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Supaya dosa yang selama ini menjadi tembok penghalang antara kita dengan Allah, tembok itu diruntuhkan dan kita bisa mengalami persekutuan langsung dengan Allah. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, memampukan kita untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Allah. Tuhan Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib, membuka jalan yang baru sehingga kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi dibatasi oleh satu tempat, yaitu di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Tetapi kita mengalami persekutuan di dalam roh dan kebenaran. Tanpa batasan benda, tanpa batasan tempat. Dan itu semua hanya dimampukan karena Tuhan Yesus sudah mau membayar harganya di atas kayu salib untuk saya, untuk saudara semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita mau menikmati persekutuan itu? Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bagi kita yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengalami persekutuan pribadi dengan Allah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mau menumbuhkan relasi kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau rajin bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, melalui kontak pribadi kita bersama dengan Tuhan? Kita menghadapi apapun, melihat apapun di dalam detail hidup kita setiap detik. Kita menyertakan Tuhan di dalam setiap hal di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam pengambilan keputusan, dalam keluarga kita, dalam apapun, kita menyertakan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mengalami perjumpaan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, apakah ada di antara kita yang sudah putus asa, seperti perempuan yang sakit pendarahan ini? Apakah ada di antara kita yang menderita secara sosial? Kita merasa tidak dikasihi. Kita merasa dibuang oleh orang lain. Apakah ada di antara kita yang mengalami permasalahan secara fisik seperti perempuan ini? Mungkin kesehatan kita tambah menurun. Kita tambah tua. Kita tambah sakit-sakitan. Dan kita takut orang lain tidak lagi menghiraukan kita. Kita takut juga merepotkan orang lain. Kita berusaha berobat. Tapi uang kita sudah habis dan tidak ada perubahan apa-apa. Apakah ada di antara kita yang mengalami persoalan keuangan seperti perempuan ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terutama bukan untuk mencari kesembuhan, mencari kekayaan, tapi mencari Tuhan sendiri. Dan biarkan Tuhan menolong kita dengan caranya.
Biarkan Tuhan memberi sukacita yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Kalau ada di antara kita yang putus asa, kalau ada di antara kita yang sudah seperti perempuan ini, keadaan kita semakin memburuk, tidak bisa beriman lagi kepada Tuhan. Tuhan semakin sulit untuk dipahami. Kita mungkin sudah takut untuk berharap, karena setiap kali berharap, kita tambah sakit. Setiap kali berharap, kita tambah kecewa. Sama seperti perempuan ini, dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia coba semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Kalau ada di antara kita yang berada dalam situasi seperti itu, dengan penuh kasih, dengan dasar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Mari cari Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mencari engkau. Serahkan seluruh persoalanmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menemui engkau secara pribadi. Maka perkataan Tuhan yang manis, yang menguatkan melalui firman Tuhan, akan menghibur engkau, akan menguatkan engkau dengan cara yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, membuka hati kita supaya Tuhan hadir dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan berada di dalam keputusasaan, hamba-Mu doakan, kiranya Engkau hadir, memampukan mereka untuk mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakini bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar, ada anugerah yang cukup. Mungkin jalan keluar bukan seperti yang mereka pikirkan, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan sukacita, mungkin bukan seperti yang mereka harapkan, tapi sukacita surgawi yang lebih langgeng, yang lebih luar biasa daripada sukacita yang didasarkan pada hal-hal yang sementara. Kalau ada di antara orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang masih memiliki konsep-konsep yang keliru, bahwa kesembuhan itu lebih penting daripada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ampunilah mereka ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengarahkan kembali pemikiran mereka kepada jalan yang benar. Kalau ada di antara yang mendengarkan firman Tuhan ini, memiliki konsep yang keliru, bahwa benda-benda tertentu memiliki kuasa mistik,

A Heart for You is adalah sebuah project yang sudah lama kita pikirkan untuk melakukannya buat True Worshippers.